0: haji.
1: Memang itu adalah salah satu modus biasanya peserta ataupun anggota pengajian kemudian diajak ataupun mendaftarkan diri sebagai jamaah haji. Tentunya kalau normal itu harus antri beberapa tahun, tetapi biasanya kan diiming-imingin tahun ini daftarnya tahun ini. Saya kira itu tidak mungkin. Kalau yang kami lakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan adalah dengan visa tenaga kerja, seolah-olah mereka diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi, akan tetapi di dalam percakapan mereka, di handphone mereka kami temukan bahwa mereka niatnya adalah untuk haji.
0: Pemerintah Indonesia mendukung upaya tegas Arab Saudi memberantas haji ilegal demi kenyamanan dan keamanan jemaah selama melaksanakan ibadah haji. Pemerintah meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan iming-iming berhaji dengan cepat tanpa antri. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi. Seorang jemaah calon haji berusia 100 tahun asal Lombok melakukan ibadah umroh dengan menggunakan kursi roda yang dibantu petugas PPIH Arab Saudi. Berikut informasinya Syariful Alam.
4: Nah, setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya,
5: Asih, nenek 100 tahun lebih, mengaku senang dan bahagia bisa menuntaskan umroh mulai dari tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, hingga tahalul. Ia mengaku bahagia ditemani anaknya karena bisa melakukan di umroh di Masjidil Haram pada malam hari ini. Asih mengaku saat umroh dibantu dengan kursi roda yang dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi.
6: Bu, namanya siapa, Bu?
7: Asih.
6: Asih. Asih, gimana perasaannya setelah selesai umroh dari tawaf, sa'i, dan tahlul? Perasaan gimana, Bu?
7: Enak.
6: Tenang?
7: Tenang.
6: Berbahagia, senang?
7: Senang.
6: Oh, Ibu umurnya berapa tahun, Bu?
7: 100 lebih
6: umurnya? Oh. Semoga sehat selalu, Bu, ya.
7: Iya.
6: Mudah-mudahan sampai selesai tuntas Arafah, Muzdalifah, Mina hingga jadi haji mabrur.
5: Sementara itu, Kasih Landis atau Lansia dan Disabilitas Dakar Mekah, Dr. Ridwan Siswanto menyarankan kepada jemaah lanjut usia untuk memanfaatkan program kartu kendali saat menyewa jasa pendorong kursi roda di Mekah. Kebijakan ini diterapkan guna melindungi jemaah dari potensi penelantaran oleh sindikat pendorong tak resmi.
8: Jamaah yang telah memiliki kartu kendali tersebut, terutama nanti jamaah mendapatkan kartu tersebut di pos-pos terminal yang telah kami siapkan. Ada petugas yang nanti menyiapkan kartu kendali di situ.
5: Pendengar, sistem pembayaran untuk kartu kendali diatur dengan transparansi mutlak untuk menutup rapat celah pemerasan oleh oknum tak bertanggung jawab. Uang jasa diserahkan pasca pelayanan secara tunai kepada pendorong tanpa melalui perantara petugas haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana hingga kloter 10 pemberangkatan jemaah calon haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci karena sakit. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, memasuki hari ke-10 pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah calon haji dinyatakan gagal berangkat. Calon jemaah haji tersebut terpaksa dipulangkan karena sakit dan tidak memenuhi syarat istiqomah. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, H. Elvin, kepada RRI mengatakan akibat 12 orang yang tidak berangkat tersebut mengakibatkan open seat di pesawat. Ke-12 orang tersebut tertunda akibat sakit, di antaranya demensia, darah tinggi, dan penyakit lainnya yang tidak mungkin untuk menjalankan ibadah haji.
10: Terdapat 12 orang jemaah yang tidak bisa berangkat sehingga mengakibatkan open seat di pesawat sebanyak 12 kursi. Dan 12 orang ini tidak bisa berangkat dikarenakan sebagian besar sakit dan ada yang tidak berangkat karena sebagai pendamping sehingga tidak bisa berangkat.
9: Kepada calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Haji Elvin mengharapkan agar menjaga stamina dengan berolahraga agar tidak mudah sakit, serta menjaga pola makan dan tidur teratur. Sementara itu mendengar, hingga kloter 9 Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan sekitar 3.998 calon jemaah haji ditambah petugas menuju Tanah Suci. Hari ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi akan memberangkatkan kloter 10 asal jemaah kota Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta, dijadwalkan berangkat pukul 8 pagi ini, serta akan kedatangan kloter 11 asal calon jemaah haji dari kota Bekasi yang dijadwalkan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi pukul 13.58 siang nanti. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Embarkasi Haji Batam memberangkatkan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 10 asal Riau ke Tanah Suci. Nurul Mahfud melaporkan selengkapnya. Nurul.
11: Setelah satu malam menginap di asrama Haji Embarkasi Batam, sebanyak 425 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka terdiri dari 212 jemaah asal Pekanbaru dan 213 jemaah asal Kabupaten Indragiri Hulu. Keberangkatan jamaah haji pada pagi hari ini akan diterbangkan menggunakan pesawat menuju Arab Saudi melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Sebelum diberangkatkan, jamaah haji diberikan arahan oleh petugas untuk memastikan kesehatan dan kesiapan mental mereka. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengingatkan agar jamaah menjaga kesehatan selama perjalanan mengingat suhu ekstrim yang akan mereka hadapi di Arab Saudi.
12: Kalau dihitung, kurang 24 jam jemaah itu kita karantina di asrama haji sebelum kita berangkatkan ke Arab Saudi. Ini ibadah fisik, jadi yang pertama kali kita mengimbau jemaah untuk menjaga fisik dan juga yang lebih penting lagi menjaga kesehatan dan fisik. Nah, jemaah kita ini kan rentan khusus satu, kita mencatat jemaah kita yang risiko tinggi itu 76,2% lebih yang risiko tinggi, yang punya penyakit itu. Artinya kita berharap khususnya jemaah risiko tinggi ini kesehatannya selamat dan fisiknya sehingga nanti sampai di sana mereka tidak kewalahan dalam melaksanakan seluruh ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik.
11: Selama berada di asrama haji Batam, jemaah mendapatkan fasilitas dan bimbingan terkait manasik haji serta cek kesehatan untuk memastikan mereka siap untuk terbang menuju Arab Saudi. Sebelum berangkat, beberapa jamaah juga menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir. Dari Embarkasi Haji Batam, Nurul Mahfud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas berbagai ukuran terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg di Klaten dengan mengamankan dua orang tersangka. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Yang mendanain masih DPO.
2: Pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi di Klaten pada 28 April 2026 lalu menjadi bukti perhatian serius jajaran kepolisian Republik Indonesia. Pengoplosan gas bersubsidi terjadi di sebuah gudang yang terletak di Jalan Pakis Daleman, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Polisi Muhammad Irhamni menyatakan dari pengungkapan kasus itu pihaknya selain mengamankan dua orang tersangka juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 1.065 tabung, baik 3 kg, 12 kg, dan juga 50 kg, baik yang isi maupun kosong. Selain itu juga mengamankan kendaraan roda 4 sebanyak 6 kendaraan, 3 troli, dan juga puluhan selang regulator.
1: Kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi, 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi yang menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami.
2: Dikatakan juga sebelum melakukan penggerebekan pihaknya telah melakukan pengawasan cukup lama karena adanya aktivitas di gudang tersebut. Aktivitas di tempat itu dimulai sekitar bulan Januari 2026. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Wilayah Tengah, Vanda Krismianto, mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Pihaknya siap bersinergi dalam rangka penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
3: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
2: Dikatakan pula Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya meminimalisir potensi penyalahgunaan yang ada di lapangan. Sementara Kepala Sekarang Kecamatan Wonosari Klaten Heri Trimarjono kepada wartawan mengatakan sejauh ini pihaknya tidak mengetahui jika di sebuah gudang di wilayahnya tersebut sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi. Ia baru mengetahui saat mendapatkan telepon dari petugas.
4: Hari Selasa kemarin baru tahu kalau di sini ada pengoplosan gudang, pengoplosan gas
2: ini. Sejauh ini Pak Lurah aktivitasnya nggak tahu di sini apa gitu?
4: Nggak ada, nggak tahu.
2: Masyarakat nggak ada yang melapor?
4: Masyarakat itu kemarin ada yang bilang memang ada keluar masuk gas gitu, tapi karena jauh dari pemukiman.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, dalam kasus penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut, kepolisian telah mengamankan dua orang tersangka, masing-masing berperan sebagai penyuntik gas LPG dan juga menimbang, serta seorang supir. Sedangkan tiga orang lainnya kini masih dalam pencarian, yakni pemilik usaha, mandor, dan koordinator. RI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Anggota DPR Srianto Saputro mengingatkan kepada semua pihak untuk mewaspadai El Nino yang dapat berdampak pada ketahanan pangan. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
5: Termasuk ini yang perlu kita antisipasi, maka ya dari
6: anggota fraksi Partai Gerindra DPR RI Srianto Saputro memberikan jaminan ketenangan bagi masyarakat di wilayah Solo Raya terkait ancaman fenomena alam El Nino. Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog di Doyungan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Srianto menegaskan bahwa ketahanan pangan di wilayah tersebut dalam kondisi yang sangat kuat. Berdasarkan hasil pantauan langsung, Srianto mengungkapkan bahwa stok beras yang tersimpan di gudang bulog saat ini mampu mencukupi kebutuhan hingga 9 bulan ke depan. Hal itu sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kelangkaan pangan akibat cuaca ekstrim. Menanggapi proyeksi BMKG mengenai mulainya dampak El Nino pada Mei ini, Srianto meminta pihak terkait untuk tidak lengah. Meskipun stok saat ini melimpah, ia memastikan bulog terus melakukan penyerapan gabah petani secara efektif. Dalam masa reses ini, Srianto mendapatkan mandat langsung dari pimpinan fraksi Gerindra untuk memantau ketersediaan pangan di daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah 4 yang meliputi Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Dia menyampaikan ketersediaan stok beras di Jawa Tengah mencapai 370 ribu ton. Jumlah tersebut mampu menyuplai kebutuhan masyarakat hingga hingga 9 bulan ke depan.
5: Termasuk diantaranya kan ini juga mengantisipasi terjadinya kemungkinan terjadinya El Nino. Kita kan tidak tahu El Nino nanti berapa lama, berapa bulan, berapa hari, ya mudah-mudahan tidak terlalu lama, mudah-mudahan tidak terjadi lebih-lebih, tapi setidaknya kalau itu terjadi stok pun juga bercukup, saya kira itu, dan petani juga nyatanya juga terus.
6: Selain beras, Rianto juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan non beras. Saat mengunjungi Karanganyar, ia juga memastikan stok jagung untuk pakan ternak dan komoditas palawija tetap terjaga. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada seluruh kader untuk selalu memperhatikan ketahanan pangan, bahkan dari lingkup terkecil. Sejalan dengan upaya mitigasi bencana, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan juga bergerak cepat memastikan ketersediaan pangan yang aman selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Solo, Wahyu Kristina, menjelaskan bahwa kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pepeda, BPOM, sekolah, hingga akademisi. Fokus utamanya adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi wali kota agar pangan tetap terdistribusi dengan sehat dan tidak ada perilaku menghambur-hamburkan makanan di tengah tantangan iklim.
7: Itu bagaimana pangan itu bisa kita konsumsi dengan aman, kemudian juga kita tidak menghambur-hamburkan pangan, kemudian juga memastikan bahwa yang kita konsumsi itu sehat. Jadi pendampingan untuk pertanian yang berkelanjutan itu dilakukan oleh Rikoto.
6: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Meskipun terdapat istilah El Nino Godzilla di media sosial karena potensi dampak kekeringan ekstrim dan kemarau panjang, BPBD meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan mitigasi kesehatan. RRI Surakarta, Mulatu Isan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang didatangkan dari luar kota untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku menjelang Idul Adha. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
8: Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib.
9: Pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha dilakukan secara intensif oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli. Seperti disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagoto SP. Hal ini untuk menjamin kesehatan ternak dan keamanan daging bagi masyarakat.
8: Hingga hari ini kita telah menyelesaikan analisa risiko yang kemudian nanti Andris itu memperkenankan untuk pembukaan portal Isiknas untuk pemasukan ternak kurban melalui asal hewan kurban. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data informasi dari mana asal hewan kurban. Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
9: Sementara itu, salah satu panitia kurban dari Kota Gunung Sitoli, yakni BKM Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, Arifin Albar Tanjung, selaku ketua, menyatakan kesiapan panitia pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini di lingkungan Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, terlebih lagi dari sisi layak dan hygiene.
10: Kalau pihak panitia sudah menyampaikan ke supplier 4 bulan sebelum hari H, mereka dipanggil oleh Dinas Ketahanan Pangan membahas mengenai seperti sertifikatnya atau hasil labnya bagaimana, itu sudah dipertemukan. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala sampai saat ini. Mudah-mudahan sampai di sini kita juga bisa mengonsumsi daging sapi yang bebas dari penyakit.
9: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli menambahkan, pemeriksaan hewan kurban ini akan terus difokuskan pada pengecekan kesehatan fisik atau antemortem dan keamanan daging atau postmortem untuk memastikan hewan layak, sehat, dan bebas dari penyakit menular seperti PMK. Dinas terkait dan dokter hewan juga akan memeriksa suhu tubuh, mata, kulit, dan gigi hewan untuk menjamin kualitas kurban sesuai syariat. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talombanua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Panglima Kodam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin, menyampaikan harapan agar para lulusan perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga kondusivitas masyarakat. Berikut informasinya, Farida Husnia.
11: Panglima Kodam Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal Mayjen TNI Rudi Saladin berharap lulusan perguruan tinggi dapat tampil sebagai motor penggerak dalam menciptakan iklim kehidupan yang kondusif di tengah masyarakat. Harapan ini disampaikan Komandan Kodim Dandim 0830 Surabaya, Kolonel Infanteri Bambang Raditya saat membaca sambutan Pangdam 5 Brawijaya dalam wisuda Universitas Merdeka Unmer Surabaya. Mayjen TNI Rudi Saladin berpesan kepada wisudawan-wisudawati agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
12: Tetapi justru mampu hadir sebagai perekat kebersamaan, penjaga harmoni, sekaligus menggagas ide-ide komunikatif bagi kemajuan bersama. Ingatlah, keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari gelar yang diraih, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat Anda berikan bagi lingkungan, masyarakat, dan negara.
11: Sementara itu, Wakil Rektor 2 Unmer Surabaya, Dr. Endang Muriani mengatakan lulusan program studi Prodi Ilmu Hukum dominan di antara lulusan prodi lainnya.
13: Penetapan sarjana program sarjana strata 1 ke-32 dan ahli madya diploma 3 ke-11 Universitas Merdeka Surabaya. 1. Program studi ilmu hukum sebanyak 27 orang.
11: Ada 43 lulusan Unmer Surabaya yang menjalani wisuda kemarin. Satu di antaranya Abdul Rohim, anak dari seorang tukang becak dan ibu petani dari Probolinggo berpesan, gelar dari pendidikan tinggi ini merupakan kemenangan para orang tua di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Farida Usnia melaporkan.
0: Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz sesuai dengan arahan pemimpin tertinggi Iran, Mohazzabah Khomeini. Iran akan mengendalikan hampir 2.000 km garis pantai yang akan menjadi sumber penghidupan dan juga kekuatan bagi rakyat Iran, serta sumber keamanan dan kemakmuran bagi kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persebaya membendamkan PSBS Bia ke dasar klasemen Liga Super Indonesia 2025-2026 setelah menang telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, hasil ini sekaligus memastikan tim tamu berjuluk Badai Pasifik terdegradasi ke Liga Champion atau kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pelaksanaan upacara.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3

Ya pendengar, saat lagi kami akan hadirkan kebaktian Minggu pagi dari Gereja Peniel Menutapen Kota Kupang. Tetaplah bersama kami.

ditangisinya terombang ambing di Pulau Babi. Bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami. Ombang ambing, Francisco Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air.

0: Damai sejahtera bagimu. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat datang dalam ibadah minggu kedua. Hari ini minggu 3 Mei 2026. Sambil kita mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian, jemaat Tuhan dipersilakan mendengarkan warta pelayan jemaat. Yang pertama pelayan mimbar. Ibadah kedua saat ini dan juga pertama tadi pagi dipimpin oleh Pendeta Sepriana S. Lopodoga STH. Untuk ibadah minggu 10 Mei, ibadah pertama dan ibadah kedua akan dipimpin oleh Pendeta Diana Dede Basfunu SSI. Yang kedua, jadwal pengisi pujian untuk ibadah minggu 10 Mei. Kebaktian pertama, vokal grup Kaum Bapak Taibenu, vokal grup Pemuda Taibenu, dan solo anak Lady Atu. Kebaktian kedua, vokal grup Pemuda Hanbala A, paduan suara perempuan Hanbala, dan vokal grup Pemuda Hanbala B. Yang ketiga, pelayanan ibadah rumah tangga kategorial dan ibadah gabungan kategorial lingkup jemaat dan lingkup klasis serta perkunjungan ibadah rayon dan kategorial berlangsung sesuai jadwal dan selengkapnya bisa dilihat pada papan informasi pelayanan. Yang keempat, posisi keuangan jemaat sampai dengan 2 Mei 2026. Satu, saldo rutin Rp59.057.657. Dua, saldo bangunan lainnya Rp63.787.534. Tiga, saldo cadangan Rp33.818.087. Keempat, saldo TKA Pinerpal 1 Rp29.394.530. Jumlah saldo rutin pembangunan lainnya, dana cadangan dan TKA Pinerpal 1 keadaan 2 Mei 2006 sebesar Rp186.057.808. Yang kelima, pengumuman-pengumuman. Pertama, dari Majelis Jemaat Harian. Ibadah Taruna akan dimulai pada bulan Mei 2026 dan juga akan dilakukan perkunjungan pendeta dan calon vikaris ke ibadah par. Minggu pertama dan kedua oleh pendeta dan minggu ketiga dan keempat oleh calon vikaris. Berikut ruangan pastoral atau konseling untuk jemaat dibuka setiap hari Selasa dan Kamis jam 10.30 sampai dengan jam 13.00 WITA. Berikut masih dari jemaat Majelis Jemaat Harian. Perhadapan tim pelayanan rekoleksi Majelis Klasis Kota Kupang tahun 2006, dalam hal ini dari jemaat Pilmen Tepen, Ibu Pendeta Diana Dede Babisun SSI dan Satuan Pelayanan Kelas Belajar Majelis Klasis Kota Kupang periode pelayanan 2004 sampai 2007 dari jemaat Pilmen Tepen atas nama Ibu Penatua Deci SC Redebi Resna SE berlangsung pada hari ini Minggu 3 Mei jam 8 pagi di Gemit Jemaat Bethlehem Penkase Oleta. Pengumuman yang berikut dari Panitia Raya Gerejawi. Bulan Mei ditetapkan oleh Gemit sebagai bulan budaya. Karena itu selama bulan Mei kita akan menggunakan tata ibadah dan pakaian etnis. Untuk hari Minggu depan 10 Mei kita akan menggunakan liturgi etnis Kupang Daratan, Amfoang, Fatuleu, Amarasi, dan Semau atau Helong. Untuk itu diharapkan jemaat Tuhan menggunakan pakaian atau aksesoris adat dan walaupun tidak ada tetap mengikuti kebaktian sesuai jadwal yang ada. Pengumuman yang ketiga dari Panitia Pembangunan. Dalam rangka mendukung program pekerjaan perbaikan instalasi listrik dan pemasangan kaca pengganti handrailing di balkon depan, maka Panitia Pembangunan mengadakan kumpul keluarga Allah yang akan dilaksanakan di ibadah pertama dan kedua Minggu 10 Mei 2026. Mohon partisipasi dari jemaat Tuhan sekalian. Pengumuman yang keempat, pernikahan. Telah terdaftar untuk melangsungkan pernikahan pada hari Jumat 15 Mei 2006 jam 4 sore di jemaat Pinilmun Tepen atas nama saudara Ekris Ativale. tempat kediaman Desa Tesabela Kupang Barat, anak laki-laki dari Bapak Yesua Atibale dan Ibu Afliana Atibale Tupa, dengan saudari Charlie Bunga, tempat kediaman Kelurahan Muntapen, anak perempuan dari Bapak Dixon Joni Bunga almarhum dan Ibu Jane Johanna Adriani Bunga Lai. Pembacaan nama hari ini adalah yang kedua. Yang berikut duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Senin 27 April Mama Oma saudari terkasih Frederika Jara Wadumata, Jemaat Rayon 6, dan telah dimakamkan pada hari Rabu 29 April. Atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat Pilihan Muntapen, kami menyatakan turut berduka cita. Diiringi doa, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pengumuman yang terakhir dari Majelis Sinode Gemit tentang kebutuhan dokter pada Klinik Pratama Universitas Kristen Satya Wacana. Informasi selengkapnya silakan menghubungi Sekretariat Jemaat. Yang keenam, kehadiran. Jemaat yang hadir dalam ibadah Minggu 26 April berjumlah 711 orang. 7 ucapan selamat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 60 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 3 pasang nikah mulai tanggal 27 April sampai dengan 3 Mei 2026. Terakhir ke-8 ucapan terima kasih. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kedua saat ini. Kepada pemusik, pemandu lagu, operator slide, koster, tata usaha, presbiter, serta semua pihak yang telah menyiapkan dan membantu terlaksananya ibadah saat ini. Juga kepada paduan suara, vokal group, solo atau duet yang akan mengisi pujian dalam ibadah saat ini. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan berkati kita sekalian. Sekian warta pelayanan jemaat. Shalom, damai sejahtera bagimu. Selamat beribadah.
1: Bersyukur anak kita kerja di luar negeri lagi. Daripada tetap tinggal di desa, terus jadi pengangguran. Coba, mana yang lebih baik?
2: Bapak sahabat, kami dulu, ah.
3: Ya, ya, ya.
1: Oke. Nah, Bapak ini selalu menolak rezeki. Anak sudah ditawari pekerjaan, cuma kita bersyukur, Pak.
2: Tunggu deh.
4: Damai sejahtera bagimu. Shalom. Jemaat Tuhan sekalian, dalam kebaktian kedua saat ini, tata ibadah yang kita pakai adalah tata ibadah bulan budaya Gemit dengan tema mengenal jalan kebenaran yang membawa hidup. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sipriana S. Lopodoga STA.
5: Soda Molek, hari ini kita memasuki perayaan Bulan Budaya Gemit, dan di minggu pertama ini kita menggunakan tata ibadah multi etnis. Ibadah minggu ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Sipriana S. Lopodoga STH. Saudara-saudara yang terkasih, hikmat budaya telah mengajarkan tentang persatuan, merajut kebersamaan, dan menenun kebaikan, serta berjalan dalam kebenaran. Sekalipun kita berada dalam tantangan materialistis dan individualistis yang cukup menggoda kehidupan.
6: Tuhan Yesus membawa kita untuk mengikuti langkah-Nya. Ia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan." Mari dengar suara Tuhan itu. Ia memanggil kita mengenal dan berjalan dalam kebenaran yang membawa hidup, hidup baru untuk kita semua. Menyatulah dalam kasih bagi kemuliaan Allah. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian hormat bagi Allah Bapa.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita datang di hadapan Tuhan dan memuliakan namanya dengan nyanyian diiringi musik. Biarlah semua memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Lihat, diberkati mereka yang datang dalam nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan bernyanyilah dengan penuh sukacita.

Jemaat yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, seringkali dosa membuat hati kita gelisah. Ayunan langkah kita terasa berat dan wajah kita tertunduk, tak sanggup memandang hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita menyadari bahwa oleh kekuatan kita sendiri,

0: Coba, coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara. Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Hi, provokasi sekali ini orang.
1: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
0: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
1: Ah, kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti itu, langsung saja diblokir. Tidak usah ikut-ikutan.
2: Terus, kita menyadari bahwa oleh kekuatan kita sendiri,
1: itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang. Kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
0: Tidak. Saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan menyebabkan 1000 luka.
2: Terus, kita menyadari bahwa oleh kekuatan kita sendiri,

Kristus. Kita menyadari bahwa oleh kekuatan kita sendiri

0: dan jemaat membaca kalimat yang ke dalam. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung.
1: Janganlah sekali-kali aku mendapat malu.
0: Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu.
1: Sendengkanlah telingamu kepadaku, bergesegeralah melepaskan aku.
0: Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan,
1: kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku.
0: Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku,
1: dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku.
0: Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku.

untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, maka saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu atas cinta kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Kini kami ada di hadirat-Mu dan kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya kami berdoa dan memohon, berkatilah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus bagi kami yang mendengar ataupun yang menyampaikan, sehingga apa yang kami dengar boleh menjadi bagian dalam hidup kami hari demi hari. Demi Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Firman Tuhan dalam kebaktian saat ini terbaca dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Demikian bunyinya. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,

0: tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan.
1: Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang mendengar serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya.

0: silakan duduk kembali.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang diberkati, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Kekasih Tuhan, kita sudah ada di minggu pertama bulan Mei, yang juga kita rayakan sebagai bulan budaya. Pertanyaan paling penting adalah mengapa GMIT harus menetapkan satu bulan ini khusus untuk dirayakan sebagai bulan budaya. Yang pertama, alasannya yang pertama adalah ini menjadi sebuah fakta bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam perbedaan-perbedaan. Beda pola pikir, beda bahasa, beda budaya, beda suku bangsa dan seterusnya. Sejak awal manusia lahir dalam perbedaan-perbedaan ini, dan ini adalah kehendak Tuhan. Alasan yang kedua, budaya adalah sebuah kekayaan, bukan sebagai sebuah bencana. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang, apapun latar belakangnya, dari suku mana. Saya orang Timor, saya orang Rote, saya orang Alor, orang Flores, orang Jawa, orang Manado, orang Papua, orang Sulawesi, dan masih banyak lagi. Kita semua ini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Untuk itu GMIT merangkum dengan sangat baik dalam naskah bergerejanya dengan menyebut bahwa kita semua adalah anggota keluarga Allah, Familia Dei. Kekasih Tuhan, kita memang beda bahasa, beda budaya, dan seterusnya. Tetapi, sekaligus kita adalah anggota keluarga Allah. Mengapa? Karena di dalam Kristus kita ini adalah satu. Budaya itu bukan dihilangkan. Sebaliknya, budaya ini harus dimanfaatkan untuk pemberitaan Injil dari Yesus Kristus. Memang ada unsur budaya yang tidak pas dengan nilai-nilai Injil. Tetapi dari sinilah Injil Kristus itu harus menerangi unsur-unsur budaya yang tidak sesuai. Dalam kekayaan yang harus kita syukuri, karena memang kita berbeda, tetapi kita adalah satu di dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah alasan yang paling mendasar mengapa GMIT menetapkan bulan Mei untuk dirayakan sebagai bulan budaya. Hari ini di Peniel Manutapen kita memulai bulan budaya dengan multi etnis yang di dalamnya ada begitu banyak budaya-budaya yang ada di CPM yang hari ini kita tampilkan. Coba kita lihat di depan, ada sarung, ada selimut, ada ornamen-ornamen adat, ada juga sesando, dan masih banyak hal lain yang mencerminkan budaya yang berbeda walaupun satu. Kain-kain tenun ini bukan dari satu warna, tetapi dia terdiri dari banyak benang, banyak warna, dan dia menampilkan sebuah keindahan yang tiada taranya. Itulah kekayaan di dalam Kristus. Demikianlah Injil Yesus Kristus, walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu, dan kita semua ini adalah anggota keluarga Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita membuka bulan budaya hari ini dengan multi etnis, dan bacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai dengan ayat 14 dengan tema mengenal jalan kebenaran yang membawa hidup. Liturgi yang kita pakai ini bernuansa multi etnis. Ada banyak kekayaan budaya yang ada di berbagai suku. Ada suku Rote, ada juga suku Alor, ada juga suku Sabu dan lain-lain sebagainya. Kekasih Tuhan, dengan berbagai keragaman ini, kita melihat bahwa ini semua baik. Sungguh amat baik. Pertanyaannya, apakah dengan percaya kepada Yesus Kristus, maka semua yang baik ini akan menjadi hilang? Jawabannya tentu tidak. Malah sebaliknya, melalui unsur-unsur budaya yang baik ini, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Seorang pendeta yang saya pernah baca tulisannya, Pendeta Ebe Nubantimo, dalam tulisannya dia menulis sidik jari Allah dalam budaya. Artinya bahwa Allah sudah ada dan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan, juga melalui kekayaan-kekayaan budaya yang dimiliki. Kalau kita hubungkan tema ini, maka bisa disimpulkan bahwa ada pula kebaikan dan kebenaran melalui unsur-unsur budaya yang adalah pemberian Tuhan. Dan melalui semuanya ini, Bapak Mama dan kekasih Tuhan, kita harus semakin dekat kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat yang terkasih, saya menyimpulkan bacaan firman Tuhan ini sesuai konteks bulan budaya dalam dua bahagian penting. Yang pertama, ada kepastian iman, baik hari ini maupun masa depan. Kepastian iman yang ada pada kita menentukan kehidupan kita hari ini dan juga masa yang akan datang. Di sini Yesus menyampaikan bagian ini kepada para murid, karena ada saatnya Yesus tidak lagi hadir secara fisik bersama dengan para murid. Masa-masa itu akan sulit karena mereka akan alami begitu banyak penderitaan. Di sini Yesus dia berbicara tentang rumah Bapa. Itu sungguh berbeda dengan rumah biasa. Rumah Bapa yang dibicarakan, ditekankan oleh Yesus dalam bacaan ini, dia tentu berbeda dengan rumah biasa atau bait Allah yang dipahami oleh para murid pada waktu itu. Yesus dia angkat pada sebuah tingkatan yang berbeda, dan ini menunjuk pada dirinya sendiri. Secara fisik Yesus tidak bersama-sama dengan para murid, tetapi bukan berarti kuasanya hilang total dari para murid. Setelah bacaan ini kita ikuti bahwa Yesus dia lagi berbicara tentang pekerjaan penghibur, yaitu Roh Kudus. Artinya bahwa baik sekarang maupun nanti, Yesus akan tetap bersama. Itu yang Yesus maksudkan dengan rumah Bapa. Tempat di mana ia berada nanti, di situ pun mereka akan bersama. Di sini sangat menarik, Bapak Mama dan kekasih Tuhan. Yesus bilang, di rumah Bapakku bukanlah tempat tinggal, bukan hanya tempat tinggal. Kalau di bait Allah, dalam pemahaman dulu, mereka melihat bait Allah itu sebagai tempat yang ada perbedaan-perbedaan. Ada tempat di mana laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Ada tempat di mana orang Yahudi yang asli sendiri dan orang campuran itu sendiri. Mereka tidak gabung. Ada juga para imam-imam kepala itu ketika mereka mau masuk dalam ruang Maha Kudus, itu tidak segampang. Mereka harus masuk 1 tahun 1 kali, baru layak untuk masuk. Nah, ini menjadi sebuah hal yang membedakan seseorang dari latar belakang dan juga dari budaya yang lain. Tapi hari ini kita bersyukur, Papa Mama dan kekasih Tuhan, kita mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus tentang rumah Bapa itu yang diperuntukkan bagi semua orang, apapun latar belakangnya, apapun budaya dan status sosial. Rumah Bapa bukan rumah yang tertutup, tetapi rumah yang terbuka bagi siapapun. Siapa yang percaya kepada Yesus, yang sungguh-sungguh mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka layak untuk tinggal di rumah Bapa. Kita yang percaya kepada Yesus saat ini, yang beriman kepada Yesus, kita layak hidup di rumah Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita tidak perlu ragu.
0: Dari awal mungkin juga saya yang berdiri mandiri. Ketika kami bentuk TBM, maka kita bawalah bimbel itu masuk juga sebagai salah satu program di Taman Berkah. Sehingga kita memberikan berbagai hal kepada anak-anak atau kepada peserta literasi yang ada di komunitas kita. Nah, lalu yang terakhir itu adalah pengembangan kreativitas dan juga kemampuan. Sehingga seperti hobi atau kemampuan anak-anak dalam menulis puisi, cerpen atau lain sebagainya, mungkin di sekolah hanya pada kegiatan belajar pada bagaimana dia tahu puisi, puisi itu memiliki puisi apa-apa saja, dan tidak sampai pada menulis puisi ataupun hanya saya menulis satu puisi.
1: Kalau memang demikian, kalau memang mereka tidaklah berbeda, tetapi kita beriman kepada Kristus, pasti kepastian iman itu ada. Kekasih Tuhan itu hal yang pertama, yang mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada perbedaan di dalam Tuhan. Kita semua satu, karena kita adalah keluarga Allah. Bagian yang kedua, ini adalah kepastian iman itu adalah juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kepastian iman yang sudah kita terima dari Tuhan, yaitu beriman dan percaya kepada Yesus Kristus itu, tidak hanya kita duduk diam, tetapi kita melakukan atau kita melanjutkan pekerjaan-pekerjaan itu kepada dunia. Bapak Mama dan jemaat Tuhan yang terkasih, percaya dan beriman kepada Kristus ini adalah satu paket, dan dengan melakukan apa yang Kristus ajarkan dan Kristus kerjakan. Di dalam Kristus ada kepastian hidup, dan di dalam Kristus ada pula ajaran untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kristus tidak lagi ada secara fisik, namun banyak orang yang menjadi saksinya di dunia ini, termasuk saya dan Bapak Mama. Kita semua diperintahkan untuk menjadi saksi, tidak hanya percaya kepada Kristus, tetapi bagaimana kita melanjutkan pekerjaan Kristus dengan menjadi saksi-saksi Kristus. Tidak hanya dalam satu daerah, tidak hanya di satu tempat, tetapi seluruh dunia. Kalau kita bicara tentang seluruh dunia, berarti di situ ada banyak budaya, beragam budaya. Alor, Timor, Flores, dan masih banyak lagi budaya-budaya yang lain. Dan dalam budaya-budaya itu, kita mengajarkan atau kita bersaksi dengan bahasa sesuai dengan budaya yang ada. Orang Alor memberitakan Injil, menyampaikan Injil dengan budaya Alor supaya orang Alor paham. Orang Timor memberitakan Injil dengan budaya Timor supaya orang Timor paham. Begitu seterusnya, budaya-budaya yang ada dalam dunia ini menjadi tugas pemberitaan bagi kita semua. Kekasih Tuhan, tidak hanya itu, para murid Mereka juga diberikan kuasa. Ketika mereka diperintahkan untuk menjadi saksi Kristus, mereka diberi kuasa. Kuasa keberanian, kuasa kekuatan, kuasa kesehatan. Roh Kudus menguasai mereka dalam pemberitaan Injil. Dan saya kira hal ini juga berlaku bagi kita, yang juga adalah pengikut-pengikut Kristus yang memberitakan Injil dalam berbagai budaya. Kita diberi kuasa, kita diberi kekuatan untuk melakukan semuanya itu. Dan ini adalah tanggung jawab iman untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Kekasih Tuhan, ada banyak hal yang menjadi tugas sebagai para murid dalam pemberitaan Injil. Kalau hari ini kita ada di multi etnis, itu berarti kita bukan hanya omong tentang rote saja, tapi kita juga omong tentang budaya atau filosofi atau bahkan semboyan-semboyan yang ada di berbagai daerah, yang tentu tidak jauh dari Injil. Kalau kita orang Rote, kita punya filosofi atau semboyan itu adalah, salah satu contoh adalah Dalek Esa. Dalek Esa itu artinya persatuan, solidaritas, hubungan persaudaraan. Ini juga Injil beritakan.
0: Jauh dari tempat kita juga ada yang datang bergabung, tetapi mereka sudah pasti kita jadwalkan. Sementara kalau yang sekitar kita itu,
1: dan orang Rote sampaikan itu tentang Dalek Esa. Orang Alor juga sampaikan itu. Taramiti Tominupu ini merupakan semboyan yang menekankan bahwa walaupun kita ini berbeda, tapi kita satu hati. Filosofi ini menekankan tentang persatuan, toleransi, nekat, kasih. Orang Timur bilang les menekat. Bicara juga tentang kasih, hidup dalam cinta kasih, hidup dalam gotong royong, neup tabua. Banyak hal dari berbagai budaya yang mengajarkan kita untuk memberitakan bagaimana kita harus hidup baik, hidup benar, hidup adil, dan nyatakan damai sejahtera serta kebaikan-kebaikan lainnya. Dan sekali lagi, ini adalah tanggung jawab iman yang sungguh luar biasa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Bapak Mama dan kekasih Tuhan, setiap pengajaran yang dilakukan oleh diberitakan oleh kita semua ini adalah baik. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dari itu jaga semboyan, jaga filosofi yang ada di budaya kita masing-masing. Dan kita cerminkan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jangan sampai kita omong ini kita paduan suara Dalek Esa, tetapi dalam tim paduan suara itu hatinya dari antara satu dengan yang lain ada sedikit konflik. Jangan sampai kita bilang Taramiti Tominuku, tapi kita tidak menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Untuk itu, mari kita belajar untuk menjadi saksi estafet yang berlanjut dari satu generasi kepada generasi yang lain. Lanjutkan dari apa yang Yesus sampaikan ini, karena kita tahu bahwa bukan tanpa kuasa, tetapi Tuhan selalu memberi kuasa kepada kita. Kekasih Tuhan, jika kita kaitkan poin ini dalam hubungan dengan perayaan bulan budaya, maka tidak penting kita melihat siapa dan dari mana kita berasal. Latar belakang kita ini apa? Di Peniel Manutapen bukan hanya ada satu budaya, tetapi ada begitu banyak budaya dari berbagai etnis. Oleh karena itu, melalui perayaan bulan budaya ini menjadi sebuah momen untuk memperkuat tanggung jawab kita sebagai saksi dan pekerjaan-pekerjaan Yesus Kristus. Di balik dari kekayaan budaya yang kita miliki di sini ada tanggung jawab iman, yakni kita meneruskan pekerjaan-pekerjaan Allah yang kita imani. Ini tugas saya dan juga tugas papa mama, saudara-saudara semua. Walaupun kita berbeda bahasa, kita berbeda suku, budaya dan lain-lain, tapi di balik kekayaan budaya itu kita diberi kuasa untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan baik, pekerjaan-pekerjaan benar yang Kristus ajarkan kepada kita. Jalan hidup dan kebenaran hanya ada dalam Kristus, dan tugas bersama adalah bersaksi tentang semuanya itu melalui latar belakang kita masing-masing. Sekali lagi, kita dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta kabar baik dengan budaya-budaya yang ada pada kita masing-masing. Selamat berefleksi, firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, kita mengikrarkan pengakuan iman dengan kita menyanyikan bersama pujian Kidung Jemaat 280 bait 1, 2, dan 3.

Gerudo kembali.

Jemaat Tuhan yang terkasih, anugerah Tuhan berlimpah di laut dan daratan. Kita semua diberkati dengan hasil laut, hasil kebun, bahkan setiap karya kita. Dari tangan Tuhan kita menerima hasil panen, hasil tangkapan, dan berkat dalam usaha kita sehari-hari. Karena itu, dengan penuh sukacita, mari kita mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai tanda syukur dan iman kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang Engkau telah perdengarkan bagi kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar menjadi berkat bagi kami. Dan kami dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk kami mampu melaksanakannya di sisa hari hidup kami setiap hari. Saatnya kami anak-anak akan memberi persembahan dan dari setiap rumah tangga kami. Ya Tuhan, mari memberkati setiap persembahan yang kami beri dengan sukacita. Biarlah setiap persembahan ini menjadi berkat bagi-Mu untuk pelayanan gereja-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Jemaat Tuhan yang terkasih, pagi hari ini ada persembahan natura dari jemaat dari tiap etnis dan tentunya semuanya untuk kebaikan dalam rumah Tuhan. Kita mulai dari yang dipegang Omika, etnis Rote. Ada beras ketan putih, beras mol, gula lempeng, bawang merah. Ini harga dasarnya Rp50.000 per paket yang di tangan Omika. 75, 100, 100.000, satu kali, dua kali, tiga kali, Bapak Abetenis. Yang berikut dari etnis Jawa. Oke. Ini ada rangginan, ada brem, sambal pecal, dan tape. Harga dasarnya Rp75.000 per paket. Masih di tangan Omika. Rp75.000. Saya ulangi sekali lagi, ada rangginan, brem, sambal pecal, dan tape. Rp100.000. Satu kali, dua kali, tiga kali, Kakak Isak Nisi. Yang berikut dari masih dari etnis Jawa, ada telur asin dan tape ubi. Telur asin dan tape ubi, Rp75.000 harga dasar, Rp100.000. Satu kali, dua kali, tiga kali. Oh, Mama Rensi ini, terima kasih Mama Ute. Yang berikut dari etnis Bali, ini namanya kue bantal. Ya, saya juga baru tahu namanya kue bantal. Rp50.000 harga dasar. Rp100.000. Rp100.000 satu kali. Kue bantal. Mohon maaf, lebih ke berapa tadi? Ada suara yang paling belakangan. Saya masih pakai harga tadi ya, Rp100.000. Satu kali, dua kali, tiga kali. Dari oh iya. Oke. Yang berikut masih sama ya, kue bantal etnis Bali. Harga dasar sama seperti yang tadi, Rp50.000. 100, 100.000 satu kali, dua kali, tiga kali dari konsistori.
1: Mama Ina.
0: Oh iya, Ma Ina kasih. Yang terakhir ini dari PHRG, ada tar susu 75. 100, 125. 200. 75 atau 25 tadi? 150. 150 satu kali, dua kali, tiga kali. Siapa? Kakak Karlin. Ah iya. Yang berikut masih tar susu 75 harga dasar. 125. 150. Satu kali. 150. 175. Satu kali, dua kali, Rp175.000, tiga kali dari presbiter. Saya tidak lihat. Oh iya, Kakak Miki. Oke, Kakak Miki Tefbana. Yang terakhir dari PHRG, tar susu Rp75.000, masih sama sedang. Agak kasih kuat sedikit. 100, 150, 200. Satu kali, dua kali, Tiga kali, kakak Ishak. Iya, kakak Ishak Nisi. Terima kasih. Oke, persembahan natura kita sudah selesai dilelang. Terima kasih banyak untuk semua yang telah berpartisipasi pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian, damai sejahtera bagimu.
1: Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Terimalah persembahan kami, ya Tuhan. Berkatilah hasil bumi dan usaha kami, dan jadikanlah berkat bagi sesama.

Umat Tuhan terkasih, kita siapkan hati dengan segala syukur dan pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur bagimu Tuhan, di jam ibadah di hari Minggu yang kudus, Tuhan boleh menganugerahkan kami keselamatan dan kesempatan kami belajar firman Tuhan. Kami kembali diingatkan bahwa kami semua yang beriman kepada Yesus Kristus, kami adalah saksi-saksi yang ditugaskan untuk mengabarkan pekerjaan-pekerjaan Kristus ke seluruh dunia. Sungguh kami bersyukur kami boleh ada di minggu pertama bulan budaya dengan etnis multi etnis, yang dimana di dalam pemberitaan firman ini kami dari berbagai daerah, dari suku bangsa, dari berbagai bahasa, kami mengajarkan kepada semua orang tentang bagaimana hidup baik, hidup disiplin, hidup dalam kebenaran, hidup untuk mencerminkan damai sejahtera sesuai dengan bahasa dan budaya kami masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kami kekuatan, bahkan keberanian, sehingga kami mampu melakukan semua yang Tuhan firmankan bagi kami. Saat ini Tuhan bersama dengan umat Allah di Peniel Manutapen dari rayon 1 sampai rayon 27. Dengan segala ucapan syukur yang kami nikmati, bahkan juga kehidupan yang ada dalam pergumulan kami masing-masing, kami bawa itu kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang melihat dan mendengar setiap pergumulan yang kami gumuli. Bapa di sorga, kami bersyukur jemaat Tuhan yang menemui hari ulang tahun kelahiran. Ada 60 jemaat Tuhan dan juga 3 pasang nikah bersyukur karena hari ulang tahun pernikahan sejak tanggal 27 April sampai dengan hari ini tanggal 3 Mei. Tuhan tambahkan sukacita dalam kehidupan mereka, supaya mereka tidak hanya bersyukur karena umur panjang, tetapi mereka juga dapat bersaksi tentang kemurahan Tuhan dengan umur yang panjang ini bagi sesama dimanapun mereka berada. Kami bersyukur senantiasa kepada-Mu Tuhan untuk segala persembahan yang diberikan oleh jemaat, persembahan syukur, nazar, perpuluhan, dan natura dalam minggu ini, ibadah yang kedua saat ini. Semua yang dipersembahkan oleh jemaat, biarlah Tuhan sendiri yang melihat dan Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa bersyukur bersama dengan Ibu Veronica Elena Paresige. Dalam beberapa waktu yang lalu Tuhan mengizinkan hamba-Mu, ia telah melahirkan seorang anak dengan selamat, tumbuh kembang dan masa-masa pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah-tengah kebahagiaan itu, Tuhan juga izinkan jemaat Tuhan ada dalam pergumulan sakit. Ada beberapa jemaat yang puji Tuhan, ketika Tuhan izinkan mereka berbaring lemas di rumah-rumah sakit, tapi Tuhan juga memberi mereka kesembuhan sehingga mereka telah pulang ke rumah dengan keadaan baik. Kami berdoa bersyukur untuk Ibu Shirley, Raha, Oma Rahel, Favo. Kami juga bersyukur bersama dengan Bapak Melki Rensini, Bapak Hiro Otu, dan Bapak Markus Kase. Mereka telah dinyatakan sembuh dan mereka telah pulang ke rumah. Dalam masa-masa pemulihan Tuhan berkati, supaya kehidupan mereka boleh menjadi saksi tentang Yesus yang luar biasa memberi kesembuhan. Kami juga berdoa bagi anak Clive Raja
dan Mama Yuliana Pupu yang sementara ini dirawat di rumah sakit. Dalam keadaan yang lemah, kami percaya Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan hadir dan memberkati, memberi kesembuhan. Terima kasih Tuhan, tidak hanya sakit, tapi Tuhan juga mengizinkan ada duka cita yang dialami dalam keluarga Jara Wadumata atas berpulangnya orang tua terkasih, Mama Federica Jara Wadumata, tanggal 27 April kemarin. Kami sungguh merasakan penghiburan dan kekuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk keluarga dalam peristiwa duka cita ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami membawa segala pergumulan pelayanan dalam minggu ini. Tuhan boleh menguatkan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, sebagai penatua diaken pengajar, sebagai jemaat, sebagai pendeta, sebagai karyawan gereja. Tuhan menuntun kami ada dalam pelayanan ini. Biarlah kami boleh memuliakan Tuhan melalui panggilan yang mulia ini. Kami berdoa untuk pelayanan minggu ini. Puji Tuhan, dalam ibadah pertama dan yang kedua, kami semua boleh terlibat dalam pelayanan dan memuliakan nama Tuhan. Sebagai jemaat, sebagai kantoria, organis, petugas lain, dan semua yang terlibat dalam ibadah saat ini, Tuhan kuduskan kami dengan kasih-Mu. Kami juga berdoa pelayanan tingkat sinode klasis, Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, bangsa dan negara, dari pusat sampai daerah. Tuhan kuduskan para pemimpin kami. Hikmat Tuhan ada pada mereka, supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana dalam memimpin bangsa dan negara kami. Kami juga menatang semua orang tua kami, para lansia yang boleh ambil bagian dalam ibadah saat ini ataupun karena faktor usia dan kesehatan, mereka tidak ada bersama kami. Mereka ada di tiap-tiap rumah tangga. Tuhan tilik mereka dan memberkati. Biarlah semangat dalam pelayanan yang ada pada mereka menjadi sebuah teladan bagi kami untuk terus hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi kaum disabilitas, janda duda, yatim piatu, orang-orang terpenjara, orang-orang dalam keadaan duka cita. Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami bawa di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan mengaruniakan kami kesempatan untuk bersekutu, ada bersama-sama dengan saudara bersaudara untuk memuliakan nama Tuhan, mulai saat ini kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya jemput kita semua berdiri. Umat Tuhan yang terkasih, seperti bunyi gong yang kita dengar, kita dipanggil untuk mulai menyuarakan keadilan, menghadirkan rasa aman dan membawa damai bagi sesama. Panggilan ini menuntut kita untuk tetap berpegang pada sumber kebenaran sejati. Ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Dia tidak ada lagi yang berjalan dalam kegelapan, melainkan dipimpin pada jalan yang benar menuju kehidupan kekal. Karena itu, hiduplah sebagai umat yang telah dibenarkan.

arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah, juga teman-teman multi etnis. Dan spesial terima kasih untuk Radio Republik Indonesia RRI Kupang yang menyiarkan secara langsung kebaktian kedua di Gemit Peniel Manutapen pada saat ini. Atas nama majelis jemaat dan jemaat Peniel Manutapen, kami menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap karya dan pelayanan semua kru Radio Republik Indonesia bersama pimpinan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom, selamat hari Minggu.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: jenazahnya.
1: Ibu, segera tinggalkan rumahnya. Bantaran sungai sudah masuk zona bahaya. Kami siapkan tempat evakuasi yang lebih aman.
0: Aduh, saya takut, Pak. Tiap hujan deras, air selalu meluap. Rumah kami tidak aman lagi.
1: Betul, Bu. Tinggal di bantaran sungai itu sangat berisiko. Banjir, longsor, dan arus deras bisa datang tiba-tiba. Keselamatan ibu lebih penting.
0: Iya, Pak. Saya ikut. Sudah saatnya kami pindah ke tempat yang layak dan aman.
1: Keputusan yang tepat, Bu. Mari kita jaga keluarga dengan menjauhi bantaran sungai.
0: Iya, Pak. Lebih baik pindah daripada mempertaruhkan nyawa.

0: Kakak, B dapat pesan. Katanya B tabung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

0: beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak. Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama pentingnya

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

0: minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

0: Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja?
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan.

0: nasihat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Selamat siang pendengar, masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk siang hari ini pendengar, kembali Anda dengan saya Sony, dan untuk saat ini masih dengan rekan Rifan. Teman Anda di 3 Mei 2026, sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Saat ini pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda bisa ikuti

0: Adik-adik siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Ceria setiap Minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
2: RRI Pro 1 Kupang.
3: Halo-halo, apa kabar nih? Bye-bye Sako. Senang sekali suara ceria Ketong 3 hadir menyapa ruang dengar semua.
2: Yes, hari ini Minggu 3 Mei 2026. Pastinya harus lebih semangat dong, karena Ketong akan temani waktu teman-teman hebat semua selama 1 jam ke depan.
4: Ya, Ketong punya paket lengkap yang bakal buat hari sahabat makin berwarna. Tenang, Sa. Diyakin Sonde akan bosan. Ketong punya cerita inspiratif, narasumber keren, lagu-lagu hits, dan akan untuk sahabat-sahabat yang suka tantangan, siap-siap nih ada kuis-kuis seru.
3: Yuhu! Oh ya, buat sahabat-sahabat yang lagi kangen atau mau absen, tenang, kamu bisa langsung kirim-kirim salam lewat kolom komentar atau langsung di WhatsApp di nomor 081-138-209-440. Bareng sama siapa saja nih, Kak?
4: Tentu saja dengan Ketong 3 dari kelas Public Speaking, Yayasan Karya Musik Siloam yang paling heboh dan yang paling sayang sama sahabat semua. Ada Mercy di sini.
3: Dan juga ada Riani. Ada Harmonika di sini dalam acara Idola Anak. Sahabat ini, sahabat Idola, hari ini Ketong sangat beruntung. Di studio kedatangan sosok yang cantik, pintar, dan berbakat. Kakak ini sangat menguasai panggung modeling.
2: Benar sekali, dengan bakat dan prestasinya yang luar biasa, narasumber kita ini juga punya pemikiran yang sangat tajam tentang dunia pendidikan. Tentu saja narasumber kita ini berasal dari Yayasan Karya Musik Siloam.
4: Langsung saja, selamat datang di studio
2: Alda Ratuluji.
5: Hai
3: Kak Riani, Kak Mercy, Kak Alda nih beta pun kakak kelas pas di SD. Kak Alda yang makin cantik, Sa.
5: Terima kasih.
3: By the way, Kak Alda apa kabar, oh?
5: Baik, gimana kalau kalian? Apa kabar?
2: Baik dong.
4: Ketong akan bakal omong lebih seru dengan Ketong penara sumber yang cantik ini. Penasaran? Tetap stay tune, sahabat Idola, di 94,4 RRI Pro 1 Kupang bersama Mercy, Riani, dan Harmonika.
2: Nah, sahabat-sahabat, tahu gak sih kalau kemarin tuh Ketong baru saja melewati tanggal 2 Mei yang merupakan Hari Pendidikan Nasional. Jadi kemana kalau misalnya Ketong bahas tentang dunia pendidikan hari ini? Gimana nih?
4: Ya, setuju sekali Riani. So, hari ini Ketong akan membahas tema tentang upgrade ilmu, no drama. Nah, di episode kali ini, Ketong akan fokus buat upgrade kapasitas diri tanpa perlu bumbu-bumbu drama yang bikin Ketong pikir pusing. Ini murni sharing dan murni ilmu.
2: Oh, jadi nanti kita akan membahas nih, gimana sih cara dapat ini ilmu yang bagus tanpa harus ada drama-drama gitu ya? Atau gimana? Kalau menurut Kak Alda, dapat ilmu tuh harus ada drama dulu gak sih? Atau?
5: Kayaknya tidak, asalkan kita menemukan cara belajar kita sendiri.
2: Oh iya, betul sekali. Sahabat idola anak, tahu kusonde nih, kalau ketong omong tentang upgrade ilmu no drama, punya akar yang kuat dalam sejarah dunia pendidikan yang lahir dari semangat Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia.
4: Wow, amazing sekali. Harmonika, cerita sedikit dong tentang sejarah Hardiknas nih.
3: Oke Kak, ceritanya begini. Dulu, sebelum tahun 1945, pendidikan itu eksklusif. Cuma anak bangsawan sama orang Belanda yang bisa sekolah di HIS atau ELS. Terus, anak rakyat biasa? Kebanyakan cuma bisa belajar ngaji di surau atau bantu orang tua di sawah. Ki Hajar lihat ini sudah adil. Tahun 1922, dia bikin taman siswa di Yogyakarta. Motonya keren. Ingarso sung tulodo, imadio mangun karso, tuturi handayani. Di depan jadi teladan, di tengah bangkitkan semangat, di belakang dorong dan dukung. Sistemnya beda sama sekolah kolonial yang kaku. Di taman siswa, siswa-siswi diajarkan pakai bahasa Indonesia, budaya Jawa, plus ilmu umum. Jadi, nasionalis banget. Nah, 2 Mei itu dipilih karena tanggal lahir Ki Hajar Dewantara tahun 1889. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah resmikan 2 Mei jadi Hari Pendidikan Nasional lewat Kepres nomor 316 tahun 1959. Tujuannya buat ingatkan kita kalau pendidikan itu hak semua orang, bukan cuma untuk golongan tertentu. Yang menarik, Ki Hajar itu dulu pernah dibuang ke Belanda tahun 1913 karena kritik kebijakan dana sekolah yang cuma pungut pajak dari rakyat buat sekolah orang Eropa. Tapi dari pembuangan itu, dia malah belajar sistem pendidikan Eropa dan bawa pulang buat disesuaikan dengan jati diri bangsa. Jadi, Hardiknas itu bukan cuma tentang upacara, tetapi ini pengingat kalau pendidikan itu alat buat memerdekakan pikiran, bukan cuma buat cari ijazah. Selamat Hari Pendidikan Nasional!
2: Wah, tadi tuh kan kita sudah mendengar nih kisah yang luar biasa dari Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Dari sini nih kita tahu ya kalau pendidikan itu sangat luar biasa, karena berasal dari seorang pahlawan juga yang sangat keren. Ia itu dibuang di Belanda, tapi dengan dibuangnya ke Belanda, ia tahu cara mengkritik kebijakan dana sekolah. Dia juga belajar tentang bagaimana cara memulai pendidikan yang baik. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak muda yang hebat, kita tuh harus fokus dengan pendidikan kita, tahu?
5: Iya, betul. Betul banget.
2: Supaya kita ini bisa mengembangkan negara kita tercinta yaitu Indonesia, terutama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu yang paling hebat di sini kan kita semua nih ya. Tapi menurut Kak Ale gimana nih dengan kisah tadi?
5: Kisahnya sangat keren dan pastinya Ki Hajar Dewantara sangat berjuang untuk Indonesia mendapatkan pendidikan.
2: Betul. Jadi kita harus mengajari atau kita tuh harus menghargai ya pahlawan kita itu Ki Hajar Dewantara dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau pendapat Kak Mercy gimana?
4: Ya kita sekarang sebagai anak-anak kita hanya fokus belajar karena
6: kita punya tujuan tuh ingin menggapai cita-cita. Dengan belajar yang kuat, kita akan benar-benar mencapai cita-cita kita dengan baik.
2: Kalau Harmonika gimana nih?
3: Kalau menurut saya, kita harus menghargai perjuangan Pak Ki Hajar Dewantara dengan cara kita belajar dengan tekun, Karyani.
2: Betul sih, karena kalau kita bisa belajar dengan tekun nih ya, pasti kan kita dapat ilmu ya. Kalau kita bisa dapat ilmu, berarti kita upgrade ilmu, no drama. Walaupun cara Pak Ki Hajar Dewantara kasih kita ilmu tuh penuh dengan drama sih sebenarnya. Kalau untuk beta sendiri nih ya, cara supaya be bisa mendapatkan pendidikan dengan baik itu dengan cara be fokus belajar. Kan ketemu orang tua nih supaya kasih ketemu nih uang sekolah tuh, so capek-capek kerja keras untuk ketemu. Bagaimana ketemu Sonde bisa menghargai dong kalau misalnya ketemu Sonde belajar baik-baik? Betul kok Sonde?
5: Betul.
2: Selain menghargai orang tua, ketemu juga pasti menghargai Bapak Ki Hajar Dewantara. Dia itu berjuang betul-betul nih supaya ketemu bisa dapat pendidikan yang bagus. Tapi ketong malah malas-malasan di sekolah tidur atau enggak bolos sebelum waktu
6: malas kerja tugas.
2: Aduh, enggak boleh ya, sahabat-sahabat keren tuh enggak boleh malas kerja tugas. No ya. Betul enggak nih kalian semua? Setuju enggak?
5: Setuju banget, Kak.
2: Jadi, kira-kira di antara kalian nih pernah ada kusun ya pernah ini malas kerja tugas? Aduh, pasti pernah ya. Kalau yang ini yang paling kecil gimana?
5: Pernah.
2: Astaga. Sebenarnya malas tuh wajar ya. Kalau manusia kan pasti pernah malas. Tapi ketua sana boleh yang namanya pemalas kerja tugas. Ingat, ketua orang tua asal kerja mati-matian untuk kasih ketua biaya sekolah. Tapi ketua pemalas itu kan sound baik toh.
5: Iya.
2: Apalagi tadi tuh ada kata-kata yang bagus loh, moto keren dari Bapak Ki Hajar Dewantara, betul gak nih?
3: Betul.
2: Coba baca, atau lu yang baca, sah?
3: Karyani, sah.
2: Oke, coba baca ya.
3: Iya.
2: Inggarso sungduloto ingmadio mangun kalso tutyuri handayani. Itu kalau soal-soal dia pahat arti tuh, di depan jadi teladan, di tengah bangkitkan semangat, di belakang dorong dan dukung. Wih, kalau mood bete ini moto ini punya arti yang keren tau. Betul gak nih?
3: Betul.
2: Kalau dia kata depan tadi itu inggarso sungtulodo, di depan jadi teladan. Jadi ketemu di depan banyak orang tuh harus bisa jadi teladan yang baik. Kalau mau jadi teladan yang baik, kita harus kasih tunjuk sifat yang baik. Betul kok Sonde?
3: Betul.
2: Abis itu di tengah bangkitkan semangat. Oh, berarti be ambil dari itu kata-kata nih ya. Yang ingmadio mangun karso itu tuh berarti ketong tuh harus bisa membagikan semangat ke orang-orang di sekitar ketong. Betul kok Sonde?
3: Betul.
2: Abis itu tutyuri handayani, di belakang dorong dan dukung. Oh, berarti selain ketong jadi teladan, membagikan semangat, ketong tuh harus mendukung dan mendorong ketong pun kawan-kawan atau semua orang nih supaya bisa mencapai pendidikan yang baik. Betul kok Sonde?
3: Betul sekali.
2: Wah, keren sih, apalagi Hari Pendidikan Nasional ini terinspirasi oleh Bapak Ki Hajar Dewantara putangga lahir.
3: Oh iya.
2: Aduh, keren le.
3: 2 Mei 1889.
2: Berarti Bapak Ki Hajar Dewantara ini betul-betul berarti untuk Indonesia ya. Oh iya, tadi kan kita udah kenal nih mengenai Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ayo kita dengar dua lagu berikut ini.

0: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
1: Waduh, luka apa ibu guru?
0: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
2: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
0: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
3: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

0: setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Masih bersama Mercy, Riani, dan Harmonika di sini untuk sahabat idola di rumah. Nah, mau ngomong soal pendidikan nih, apa sih menurut kalian tentang pendidikan itu?
2: Kalau menurut Beta, pendidikan itu proses untuk kembangkan ketompu potensi, ubah ketompu sikap jadi lebih baik.
1: Nah, kira-kira pendidikan itu penting kok, Sonde?
2: Penting, sangat penting, pasti. Penting banget. Penting kan?
3: Iya.
4: Menurut saya, ini pendidikan tuh penting tuh karena pendidikan itu adalah fondasi atau dasar utama bagi ketompung perjalanan hidup ke depan. Dengan pendidikan, itu bisa bentuk ketompung karakter, kembangkan ketompung minat bakat, dan bisa kembangkan ketompung keterampilan juga. Pendidikan juga sudah hanya bermanfaat untuk ketompung pribadi, tapi untuk kemajuan bangsa dan negara.
2: Benar, Harmonika. Kalau kau tuh sudah siap-siap diri baik-baik nih ya, dengan pendidikan, bisa-bisa kau tuh akan dijajah lagi. Karena tanpa pendidikan yang bagus, bangsa kita itu akan kurang dalam hal otak. Jadi kalau misalnya pendidikan baik, pasti ketemu otak baik dan ketemu akan terhindar dari yang namanya dijajah lagi. Betul kok, Sonde?
5: Betul sekali.
2: Apalagi persaingan di dunia ini semakin ketat, dan untuk bisa bersaing dengan bangsa lain, kunci utama adalah di bidang pendidikan.
1: Wih, besok kayak ada musuh dua pendapat nih. Tadi itu Harmonika sempat singgung sedikit tentang pendidikan, yaitu tujuannya itu diantara lain mengembangkan minat dan bakat. Boleh tahu kok Riani dengan Harmonika punya minat dan bakat atau cita-cita. Nah, ke mana sih cara sejauh ini kalian mencapainya?
2: Nah, kalau Beta ini kan punya minat di bidang public speaking toh. Jadi Beta ini memang dari dulu suka beromong. Nah, cara Beta mengembangkan itu minat tuh yang beromong tuh adalah Beta tuh ikut les di rumah musik Seluang supaya latih Beta cara beromong dengan baik. Habis itu biasanya tuh Beta tuh di kelas tuh Beta sering presentasi di depan supaya Beta belajar omong di depan umum. Lalu kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan Beta untuk beromong tuh pasti Beta ikut. Supaya Beta pun beromong nih lebih bagus le. Kalau Harmonika?
4: Kalau Harmonika di sekolah suka pelajaran matematika, seni musik, sama bahasa Inggris. Harmonika juga suka menyanyi di gereja, sama suka storytelling juga. Pernah ikut lomba menyanyi dan lomba storytelling. Kalau Harmonika pun cita-cita tuh jadi hakim. Kenapa Harmonika pilih untuk menjadi hakim? Supaya keadilan di ketompu negara dapat ditegakkan. Kalau Kak Mercy pun minat dan bakat apa?
2: Dan cita-cita Ju.
1: Nah, kalau Mercy sendiri, Mercy itu punya minat di bidang public speaking, komunikasi, dan bahasa Inggris. Nah, cita-cita Mercy itu pengen menjadi seorang pendidik atau pembicara tuh yang benar-benar menginspirasi semua orang. Nah, salah satu cara untuk Mercy tekuni untuk melalui itu, Mercy ambil kelas speaking, public speaking di rumah musik Siloam. Nah, Harmonika, Riani, dan teman-teman semua, ketong punya minat dan cita-cita akan tercapai itu berkat bantuan orang tua dan juga satu, yaitu Tuhan. Jangan pernah lupa Tuhan, karena Tuhan yang selalu menyertai ketong sampai ketong sanggup bisa menggapai cita-cita itu.
2: Amin.
5: Amin.
2: Nah, sesuai ketemu tema hari ini, upgrade ilmu non-drama, ketong butuh sosok yang bisa jadi contoh. Seperti janji ketong di awal tadi, di sini sudah ada paket lengkap, muda, cantik, cerdas, dan penuh talenta. Tiga kata ini paling pas untuk menggambarkan ketumpung narasumber hari ini.
4: Wow, beauty and brand itu nyata adanya ya. Kayak narasumber kita,
3: Alda Ratuluji.
2: Halo Kak Alda.
1: Hai.
6: Alda, banyak orang tuh yang lihat dunia modeling itu cuma soal pose dan baju bagus. Nah, kira-kira Kak Alda bisa spill kok hal yang jarang orang ketahui tentang modeling itu.
1: Modeling itu menurut Alda sendiri bukan cuman tentang catwalk, tetapi tentang attitude juga. Jadi bagaimana cara kalian menunjukkan attitude yang baik gitu.
2: Jadi walaupun modeling kita, pose-pose kita, baju kita bagus, tapi tanpa attitude yang baik itu nggak boleh ya. Kalau Alda nih kira-kira ada kesibukan apa aja sekarang kalau boleh tahu ya?
1: Kesibukannya sih cuman pelajar dan palingan les sih.
6: Kalau lo boleh ceritakan sedikit tentang prestasi apa yang sudah pernah diraih?
1: Prestasi yang sudah diraih selama terjun di dalam dunia modeling, pernah menjabat sebagai second runner up Putri Tari Cilik NTT tahun 2023 dan winner Putri Anak Nusa Tenggara Timur tahun 2024.
4: Keren sih.
2: Keren banget.
4: Kak Alda, harmonika jadi penasaran nih. Dan pasti sahabat idola di rumah juga penasaran. Bagaimana cara Kak Alda bisa bagi waktu yang efektif antara jadwal latihan, sekolah, ikut lomba fashion show, belajar dan kerja tugas-tugas di sekolah. Kira-kira ada trik-trik khusus begitu kok Sonde, Kak Alda?
1: Kalau trik-trik khusus sih soalnya ada, intinya pintar-pintar membagi waktu sa dan mengutamakan yang paling penting duluannya pastinya pendidikan.
2: Maaf lah, lu nih pernah capek kok Sonde atau kayak rasa bosan gitu tuh dengan rutinitas seperti ini?
1: Kalau capek pasti sering, tapi dengan lingkungan modeling yang seru terus teman-teman yang asik juga pasti selalu enjoy dan kayak rasa capek tuh pasti hilang sa begitu.
2: Oh, berarti dunia modeling ini betul-betul berarti untuk Kak Alda.
1: Iya.
6: Nah, dan untuk sahabat idola di rumah yang sekarang mungkin rasa capek atau lagi di posisi yang down, yang lagi capek-capeknya untuk kejar mimpi dan pendidikan, apa pesan Alda untuk teman-teman di rumah?
1: Pastinya terus berjuang, asah kemampuan kalian, dan jangan karena satu kegagalan kalian langsung putus asa, karena sukses itu pasti dimulai dari kegagalan.
4: Luar biasa ya Kak Alda, benar-benar sangat inspiratif. Oke, biar ketong tambah semangat, ketong dengar dulu satu lagu baru ketong masuk di

0: Raya setiap Minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Oke sahabat Idola Anak, sekarang waktunya keteng masuk di sesi yang paling ditunggu-tunggu dan paling bikin deg-degan, apalagi kalau bukan kuis interaktif. Nah kali ini B yang akan membacakan dia pun soal-soal atau dia pun kuis-kuis ya. Jadi dengarkan nih, yang ingin menjawab bisa mengirimkan jawaban di nomor berikut ini via WhatsApp di nomor 0811 3820 9440. Sekali lagi ya, 0811 3820 9440. Oke, bebacakan yang soalnya. Nah, soal pertama. Dahulu kala ada seorang pahlawan yang sangat peduli agar semua anak Indonesia bisa sekolah. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Siapakah beliau? Nah, pertanyaan kedua. Setiap tanggal 2 Mei, kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Ternyata, tanggal ini dipilih karena merupakan hari ulang tahun pahlawan tokoh kita. Nah, kira-kira hari ulang tahun siapa ya? Silakan dijawab di nomor 0811 3820 9440. Kami tunggu ya jawabannya.
2: Oke sahabat Idola, ketemu soal habis kuis-kuis. Nah, sekarang ada satu cerita inspiratif dari salah satu tokoh di NTT. Nah, Harmonika tolong cerita dong.
3: Oke kak. Sahabat Idola, ini cerita tentang Jacob Jonathan Detak. Jacob Jonathan Detak adalah seorang tokoh pemerintahan yang berasal dari suku Rote. Ia dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1904 di Rote. Bapak JJ Detak mempunyai latar belakang pendidikan di Holland Inland School 5 tahun, dan ia menamatkan pendidikan di Baarote pada tahun 1916. Pada tahun 1918, ia melanjutkan pelajaran di Upleiding School for Indonesia Antrenam atau OSVIA di Ujung Pandang, dan tamat pada tanggal 24 April 1923. Karirnya dimulai pada bulan Juli 1923 sebagai Bestur's Assistant di One Rally Kisar. Pekerjaan ini ditekuninya sampai bulan Oktober 1924. Dari Kisar, ia dipindahkan sebagai Bestur's Assistant di Kota Soe, Timor Tengah Selatan. Kedudukannya sebagai Bestur's Assistant di Kota Soe berakhir pada bulan September 1930. Dari Soe, ia dipindahkan ke Atambua, Belu pada bulan September 1930 dan menjabat sebagai Bestur's Assistant. Dia kembali berpindah untuk menjabat sebagai Bestur's Assistant di Belu sampai Maret 1933. Setelah itu, ia kembali menjabat sebagai Bestur's Assistant di Bima dan Manggarai pada tahun 1938 sampai 1943. Pada bulan Januari 1943,
4: sampai Mei 1946, ia dipindahkan sebagai Zibestor's Assistant atau Len Lakuin di Woluwaru Ende sebagai Bestor's Assistant di Ende. Pada tahun 1946, dipindahkan ke Larantuka Flores Timur sampai Januari 1949 sebagai Kepala Pemerintahan setempat. Dari Larantuka, Bapak JJ Detak dipindahkan ke Ende sebagai Besturskoft atau pemimpin pengadilan dari Januari 1950 sampai Januari 1951 dan menjabat sebagai kepala pemerintahan setempat. TTU di Kefamenanu. Dari Kefamenanu, pada bulan Januari 1951 sampai bulan Januari 1959 menjabat sebagai kepala pemerintahan setempat di Kupang, dan pada bulan Januari 1959 sampai September 1960 menjabat sebagai bupati di Perbantukan pada Kepala Daerah Tingkat 1 NTT di Kupang. Pada bulan September tahun 1960, ia memasuki masa pensiun dari pegawai negeri dan meninggal dunia tahun 1986 di Kupang. Bapak JJ Detak juga merupakan anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat DPR RI, mewakili Provinsi Sunda Kecil bersama-sama dengan Bapak IR Lobo dan Bapak B. Sahetapi Angel. Beliau juga seorang penulis yang handal. Banyak buku yang sudah ditulisnya antara lain Kota Kupang Selayang Pandang, tahun 1980, Asal-usul Suku Sabu, dan lain-lain.
1: Wih, cerita yang menarik ya tentang Jacob Jonathan Detak. Masih dengan Driani, Mercy, dan Harmonika, dan tidak lupa masih dengan narasumber kita, Kak Alda. Di Sahabat Idola Anak. Sekarang saatnya ketemu baca salam nih, atau bagi-bagi semangat buat Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen dalam rangka momen Hari Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional. Yani mau kirim salam untuk Bapak Ibu guru dan teman-teman juga. Bisa kirim salam di 0811-3820-9440 atau menjawab kuisnya di nomor 0811-3820-9440.
5: Harmonika juga mau titip salam untuk kakak-kakak guru di Rumah Musik Siloam, Bapak Lodi Anami dan Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 9, Mama Sesi dan Bapak Ibu Guru di SD Kristen Hosana, Ibu Ima, Ibu Yare, Pak Maklon, Mama Ince dan Om Andi di SD Negeri Nitneo 2, Onti Weli, Kakak Frani dan Kakak Lia di SMP Andaluri Sumba Timur.
2: Dan dari Mercy juga, Mercy ingin mengucapkan Hari Guru kepada Bapak Ibu dosen di Universitas Nusa Cendana. Kami semua mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih telah menjadi pembimbing, teman, dan inspirasi bagi kami semua. Semoga sehat selalu dan terus semangat menyebarkan ilmu bagi kami semua. Dan saatnya kita baca salam dari sahabat idola di rumah semua.
1: Oh iya, ada nih yang kirim salam di YouTube. Me baca duluan ya. Halo, selamat siang Karyani, Mercy, Harmonika, dan Alda. Ini aku Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu Fruda Prem Kroni pula. Terima kasih kawanku yang ceria. Wah, dia minta request lagu ya.
6: Dia minta request lagu.
1: Okay. Oh iya, ini ada yang membaca lagi gak nih?
7: Aku. Hai Kak Alda, gimana menurut Kak Alda arti pendidikan bagi Alda dan teman-teman? Terima kasih dari Alfiana Wolo.
1: Oke, Kak Alda jawab duluan ya.
6: Pendidikan menurut Alda adalah fondasi penting untuk membentuk individu yang berkarakter, berilmu, dan mandiri. Dan pendidikan juga menurut Alda adalah senjata untuk mengubah dunia.
1: Oh iya, Kak Aflian juga ini mengirimkan kita salam loh, sukses selalu anak-anak hebat. Wah, GBU.
6: Terima kasih.
1: Wah, ada juga nih dari Maria Fanti, semangat siaran anak-anak hebat Triani, Mercy, Armonika, dan Alda.
7: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Bahkan ada yang puji kita loh, bilang keren anak-anak yang pintar. Wah, makasih.
7: Terima
1: ya.
7: Terima kasih banyak ya yang sudah kirim salam untuk kita.
1: Ya, kira-kira masih ada gak nih yang mau kirim-kirim salam? Oh iya, masih ada nih yang mau kirim-kirim salam. Oke, kita bacakan ya.
7: Karyani, sebelum kita baca salam, kita dengar satu lagu dulu gak sih?
1: Oke deh, jadi kita dengar satu lagu dulu ya.
7: Oke.

0: Selamat datang di program yang paling ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Oke, mari kita bacakan salam-salam via WhatsApp. Ini ada dari Ibu Ana Nuban. Halo Alda cantik, sukses selalu. Salam buat Nona Alda, tambah pintar, tambah cantik, tambah biar sukses dalam pendidikan dan raih mimpimu sayang.
2: Terima kasih Ma Ana.
3: Oke. Kira-kira masih ada gak nih salam-salamnya?
1: Masih ada loh, banyak sekali di sini.
2: Wow.
1: Ini halo Kak, saya Egalani, guru modeling Rumah Musik Siloam. Kirim salam untuk semua adik-adik hebat Riani, Mercy, dan Harmonika. Juga si cantik Alda.
2: Terima kasih Kak.
1: Semangat menyiar hari ini, jadilah anak bangsa yang menjunjung tinggi penting pendidikan.
3: Makasih Kak Ega. Kira-kira masih ada gak nih?
1: Masih ada dong.
2: Banyak.
3: Wow.
1: Dari Mama Florence ya Mabi. Mantap kakak dan adik-adik yang siaran di hari ini. Materi ini sangat bagus, sangat memotivasi anak kita untuk lebih giat belajar. Kalau bisa kedepannya kakak dan adik-adik yang siaran hari ini bisa siaran lagi dengan materi yang berbeda, tapi tujuannya untuk memotivasi anak sekolah sekarang untuk lebih disiplin dalam belajar. Oke, semangat.
2: Terima kasih, Mama Ince.
3: Wah, kira-kira masih ada lagi gak nih?
1: Mungkin ini yang terakhir ya.
3: Oh, yang terakhir ya. Oke deh. Sahabat Idola, Sonera saya ketong sudah di penghujung acara. Su satu jam yang benar-benar berharga untuk ketong semua. Ketong sebenarnya banyak tentang apa itu semangat, upgrade ilmu, no drama. Langsung dari narasumber hebat kita, Alda.
1: Oke teman-teman semua, beta aja ketong semua. Mari ketong bawa pulang satu pesan penting dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarsa sung tulada, ingmadya mangun karsa, tut wuri handayani.
4: Jangan biarkan semangat belajar kamu mati hanya karena drama-drama kecil. Pendidikan itu bukan cuma soal nilai di atas kertas, tapi soal memerdekakan pikiran dan memperluas wawasan tanpa batas.
3: Terima kasih untuk narasumber kita, ada Ratu Luji yang sudah berbagi inspirasi. Dan terima kasih juga untuk sahabat Idola yang sudah kirim-kirim salam.
1: Mohon maaf bila selama siaran ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan di hati pendengar semua. Beta Mercy,
3: Beta Riani,
2: dan Beta Harmonika,
5: ketong pamit undur diri. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Upgrade ilmunya, buang dramanya. Bye-bye.
3: Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!

Televisi Republik Indonesia atau TVRI menggelar acara Fun Walk Bola Gembira demi menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh dari kemenangan telak atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lovely skill from Bukayo Saka, low delivery, and Victor Gyokeres scores!
2: Arsenal berpesta gol 3-0 saat menjamu Fulham dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. 3 poin penuh dari kemenangan ini memperkukuh posisi tim meriam London di puncak klasemen dan menjauh dari Manchester City. Skuad asuhan Mikel Arteta itu menceploskan ketiga golnya pada babak pertama pertandingan. Victor Gyokeres tampil sebagai pencetak gol terbanyak dalam pertandingan ini. Pemain asal Swedia itu mencetak 2 gol untuk Arsenal pada menit ke-9 dan pada waktu tambahan ke-4 babak pertama. Ia juga menyajikan 1 assist untuk gol Saka Bukayo pada menit ke-40. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa dirinya sangat senang dengan penampilan para pemainnya meski baru 2 hari kembali dari Madrid setelah menjalani pertandingan putaran pertama semifinal Liga Champions. Para pemainnya, menurut Arteta, mampu tampil secara optimal.
3: Because we knew how difficult it was going to be.
2: Kami tahu betapa sulitnya ini, terutama setelah pulang dari Madrid, ditambah dengan energi yang kami habiskan dalam pertandingan itu. Namun, kami membicarakan soal semangat juang, serta kemampuan untuk fokus dan begitu tekun dalam menjalankan tugas kami. Beberapa pemain kami memiliki stamina yang segar, dan itu sangat terlihat, karena performa individu meningkat dan permainan tim pun mengalir dengan cara yang berbeda. Saat kami melakukan itu, saya rasa kami berhasil melibatkan para pendukung, dan ketika hal itu terjadi, serta Anda menciptakan atmosfer seperti yang Anda lihat hari ini di Emirates, kami membuat lawan sangat kesulitan. Sementara itu, manajer klub Fulham, Marco Silva, menyampaikan bahwa penampilan timnya pada babak pertama tidak sesuai untuk level Liga Utama Inggris.
3: Jika
2: melihat cara kami kebobolan 3 gol pada babak pertama, kami belum berada di level yang dituntut oleh Liga Utama Inggris. Saya tidak sedang membicarakan pertandingan menghadapi Arsenal. Liga Inggris menuntut agar kami mampu mempertahankan kotak penalti sebagaimana mestinya dan cukup tangguh dalam momen-momen seperti itu. Itulah alasan mengapa babak pertama menjadi sumber frustrasi besar bagi kami dan penampilan yang mengecewakan dari kami di semua aspek permainan. Arsenal tampil lebih unggul dalam hampir segala hal selama babak pertama. Atas kemenangan ini, Arsenal memperpanjang rekor impresif mereka tidak terkalahkan di kandang oleh Fulham menjadi 33 pertandingan. Ini adalah rekor terbanyak yang pernah dicatat oleh tim manapun dalam sejarah Liga Sepak Bola Inggris. Saat ini, Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan torehan 76 poin dengan 3 pertandingan tersisa, sementara Fulham tertahan di posisi ke-10 dengan 48 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Italia. Peluang Napoli untuk menjadi juara Liga Italia atau Scudetto musim ini menipis lantaran mereka diimbangi Como 1907 dengan skor 0-0 pada laga di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como malam tadi. Hasil itu membuat Napoli yang bertengger

di urutan kedua klasemen sementara berjarak 9 poin dari Inter Milan yang berada di puncak. Napoli kini memiliki 70 poin dari 35 pertandingan dan atau hanya memiliki 3 partai terakhir di liga. Sementara Inter memiliki 79 poin dan baru melewati 34 laga. Dengan demikian, Inter Milan akan menjuarai Liga Italia 2025-2026 andai menaklukkan atau menahan seri Parma pada pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza Milan dini hari nanti.

Kita beralih ke Spanyol. Barcelona diambang gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 seusai menundukkan tuan rumah Osasuna 2-1 pada pertandingan yang digelar di Stadion El Sadar Pamplona dini hari tadi. Skuad berjuluk Blaugrana melesakkan gol lewat Robert Lewandowski di menit 81 dan Ferran Torres di menit ke-86. Osasuna memperkecil jarak dari gol Raul Garcia di menit ke-88. Dan kemenangan itu membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan 88 poin dari 34 pertandingan atau tinggal menyisakan 4 partai terakhir di Liga Spanyol. Mereka kini unggul 14 poin dari pesaing terdekatnya di posisi kedua, yaitu Real Madrid dengan 74 poin dari 33 pertandingan. Dengan demikian, andai Real Madrid kalah atau imbang pada pertandingan kontra melawan tuan rumah Spanyol Senin dini hari nanti, Barcelona akan menjadi juara Liga Spanyol musim 2025-2026.

Kita beralih ke olahraga basket. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya usai mendudukkan Boston Celtics dengan skor 109-100 pada game ke-7 playoff NBA 2026. Kemenangan ini sekaligus menutup seri dengan agregat 4-3 dalam duel ketat putaran pertama bermain di TD Garden Boston. Laga berlangsung sengit sejak kuarter pertama, namun tim tamu mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, terutama pada momen krusial di paruh kedua pertandingan. Bintang utama Sixers yaitu Joel Embiid tampil dominan dengan mencetak 34 poin dan 12 rebound. Selain Embiid, Tyrese Maxey juga tampil impresif dengan torehan 30 poin dan distribusi bola yang solid. Hasil ini memastikan 76ers melaju ke semifinal wilayah dengan kepercayaan diri tinggi. Sementara itu Celtic harus mengakhiri musim lebih awal setelah gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke informasi dari olahraga tenis, petenis tunggal putri Marta Kostyuk menjuarai turnamen tenis Mutua Madrid Open 2026 setelah menaklukkan Mira Andriva di Stadion Manolo Santana tadi malam. Liliana Dea melaporkan.
2: Marta Kostyuk tampil sebagai juara Mutua Madrid Open 2026 setelah mengalahkan Mira Andriva pada partai final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Ia menang 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 7-5 dalam laga berdurasi 1 jam 20 menit yang berlangsung ketat. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertama Kostyuk sepanjang karirnya. Petenis Ukraina itu juga mencatat back-to-back gelar usai menjadi juara di Rouen 2 pekan lalu. Kostyuk menutup turnamen tanah liat ini dengan performa nyaris sempurna dan hanya kehilangan 1 set sejak awal kompetisi. Dalam acara penyerahan trofi, Kostyuk mengungkapkan perjalanan panjang dan kerja kerasnya untuk dapat mencapai momen tersebut.
3: It took me many years to reach this point.
2: Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mencapai titik ini. Dan satu kata yang saya pikirkan sekarang adalah konsistensi. Ini tentang hadir setiap hari. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa besar Anda mencintai atau membenci apa yang Anda lakukan. Saya rasa saya telah melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Terima kasih banyak karena selalu ada untuk saya. Saya rasa hanya kami yang tahu seberapa banyak yang telah kami lalui dan berapa kali saya ingin menyerah. Namun, kalian membuat saya tetap bertahan dan mendorong saya untuk terus melangkah. Itulah sebabnya saya bisa berada di sini hari ini. Sementara itu, Mira Andreeva harus puas sebagai runner-up setelah gagal memanfaatkan peluang di set kedua. Petenis berusia 19 tahun itu sempat memiliki 2 set poin, namun tidak mampu mengonversinya. Ia mengakui kesulitan menghadapi permainan agresif Kostyuk sepanjang laga. Meski kalah, Andreeva tetap menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi hasil pertandingan. Petenis Rusia itu kemudian menyampaikan apresiasi kepada timnya yang selalu mendukung dalam berbagai situasi.
3: Thanks to my team for always being there for me.
2: Terima kasih kepada tim saya yang selalu ada untuk saya, mendukung saya dalam setiap situasi, baik saat mudah maupun sulit. Saya tahu terkadang tidak mudah bekerja dengan saya, tetapi saya sangat menghargai semua dukungan dan apa yang kalian lakukan untuk saya. Jadi, terima kasih banyak.
3: Thank you so much.
2: Madrid kini memiliki ratu baru dengan gelar bersejarah yang ditorehkan oleh Marta Kostyuk. Ia menjadi petenis Ukraina pertama yang dinobatkan sebagai juara di turnamen ini. Sementara itu, Andriva diprediksi akan bangkit dan kembali menjadi ancaman di turnamen besar berikutnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap Formula 1, pebalap McLaren Lando Norris memenangi sprint race Formula 1 Grand Prix Miami 2026 malam tadi. Sementara rekan setimnya Oscar Piastri berhasil menyusul di urutan kedua. Norris yang memulai pertandingan dari posisi terdepan sukses menjaga ritme dan menahan kejaran Piastri sejak balapan dimulai. Pebalap asal Inggris tersebut mencatatkan keunggulan waktu yang meyakinkan, yaitu nyaris 4 detik atau 3,766 detik di depan Piastri. Sementara itu, pebalap andalan Ferrari, Charles Leclerc, finish di urutan ketiga yang diraihnya tanpa ancaman berarti hingga balapan sepanjang 19 putaran tersebut usai. Pebalap muda Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang sejatinya menuntaskan sprint race finish di posisi keempat, harus dijatuhi penalti tambahan atau track limits melebihi batas toleransi yang diizinkan. Hukuman tersebut memaksanya turun ke posisi 6 dalam kualifikasi akhir dan situasi ini memberikan keuntungan langsung bagi rekan setimnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita beralih ke informasi dalam negeri. Televisi Republik Indonesia menggelar acara Fun Walk Bola Gembira di area Car Free Day Duku Atas, Jakarta. Kegiatan ini juga dilakukan di 34 provinsi dan dilaksanakan di kantor siaran TVRI seluruh Indonesia dalam rangka menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Yurika Fitri melaporkan.
1: TVRI adalah official broadcaster siaran Piala Dunia 2026. Live untuk seluruh siaran rangkaian siaran Piala Dunia ada di TVRI.
2: Menjelang pelaksanaan Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang, Televisi Republik Indonesia hari ini menggelar Fun Walk Bola Gembira di kawasan Car Free Day Duku Atas. Acara ini dihadiri oleh PLT Direktur Utama TVRI Rika Damayanti, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz, serta pimpinan dari LPPRRI dan juga LKBN Antara. Kepada awak media, Rika menyampaikan kegiatan ini digelar serentak di 34 provinsi dan dipusatkan di seluruh kantor siaran TVRI di Indonesia, diikuti oleh RRI dan juga Antara serta masyarakat yang berada di kawasan Car Free Day pada hari ini. Menurutnya, sebagai media publik negara, TVRI memiliki tanggung jawab untuk menggelorakan semangat masyarakat menyambut Piala Dunia. Dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada Antara dan juga RRI, di mana ketiga lembaga negara ini berkolaborasi untuk menggemakan demam Piala Dunia.
3: Kegiatan hari ini juga dilakukan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia. Semua stasiun penyiaran di TVRI di seluruh Indonesia, dan terima kasih Pak Dirut, Antara juga ikut bergabung, RRI juga ikut bergabung. Ini adalah kolaborasi kita bertiga, institusi negara, media negara, untuk sama-sama menggelorakan demam sepak bola.
2: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola, Umam, kepada RRI mengaku antusias menyambut ajang tersebut. Ia menyatakan mengidolakan tim nasional Perancis karena para pemain bintangnya terdiri dari pemain-pemain top dunia seperti Paul Pogba.
4: Bagus lah, karena ada media yang juga menyorot Piala Dunia. Piala Dunia kan ajang besar juga kan, banyak juga yang pengen nonton. Ya untungnya TVRI bisa support dengan adanya menyiarkan Piala Dunia.
2: Umam juga memberikan apresiasi kepada TVRI yang akan menyiarkan Piala Dunia dan berencana menggelar nonton bareng bersama teman-temannya. Sementara itu, mendengar dari pantauan di kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, masyarakat yang berolahraga juga mengikuti acara bola gembira yang digelar oleh TVRI di kawasan Car Free Day ini. Karena selain menggelorakan Piala Dunia, acara ini juga diisi dengan berbagai kuis dan juga hiburan yang diikuti oleh masyarakat. Dari kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya menang telak atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya malam tadi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Setelah hasil imbang 0-0 pada babak pertama, Persebaya tampil dominan di babak kedua. Milos Rekovic membuka keunggulan pada menit ke-53 lewat tendangan jarak jauh. Tak lama berselang pada menit ke-65, Rekovic kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan dari sisi sayap dan mengubah skor menjadi 2-0. Persebaya terus menekan dan mencetak gol ketiga pada menit ke 75 melalui Francisco Rivera yang berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Bruno Moreira. Rivera kemudian memastikan kemenangan Persebaya lewat gol keduanya pada menit ke-81 dan menutup pertandingan dengan 4-0 atas kemenangan Persebaya. Hasil ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo untuk menjaga tren positif di akhir kompetisi. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui pertandingan tidak berjalan mudah, terutama di babak pertama. Ia menilai perubahan permainan terjadi setelah jeda. Meski menang besar, ia tetap mengingatkan tim untuk tidak lengah. Pertandingan hari ini tidak mudah. Pada babak pertama kami punya beberapa peluang yang berhasil dimanfaatkan. Lawan juga sempat menciptakan situasi berbahaya dari transisi dan bola mati. Di babak kedua kami lebih baik, menciptakan banyak peluang. Lawan punya satu tembakan. Saya pikir 4-0 adalah hasil yang bagus dan kami menang dan membutuhkan 3 poin ini. Di babak pertama pemain kami terlalu lambat dan mudah dibaca lawan. Di babak kedua kami lebih cepat dalam mengalirkan bola dan itu membuat perbedaan. Kami harus segera pulih karena akan menghadapi dua laga tandang yang sulit. Sementara dari sisi pemain, Milos Rekovic yang mencetak 2 gol dalam laga tersebut menyatakan kemenangan ini akan sangat penting bagi tim. Ia juga mengakui permainan tim baru meningkat di babak kedua. Yang paling penting adalah 3 poin dan kami bisa clean sheet. Ini sangat bagus untuk tim. Di babak pertama kami punya peluang tapi belum maksimal dan transisi bertahan juga kurang baik. Di babak kedua kami bermain lebih cepat dan lebih efektif. Tambahan 3 poin membawa Persebaya meraih 51 poin dan ada di peringkat keempat klasemen. Persebaya menyisakan 3 pertandingan lagi di musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pecinta olahraga Semen Padang bersiap menantang tuan rumah Dewa United Banten FC dalam laga hidup mati malam nanti. Menatap pertandingan nanti, Kabau Sirah harus kehilangan 10 pemainnya, termasuk striker langganan Guillermo yang cedera. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
1: Semua berjalan lancar meskipun ada beberapa pemain yang mereka tidak bisa bergabung dengan kami.
2: Semen Padang FC harus kehilangan sang striker andalannya Guillermo Fernandes akibat cedera, sementara kiper Arthur Augusto hingga penyerang Maicon de Souza tidak dibawa dalam lawatannya ke markas Dewa United FC malam nanti. Pelatih Semen Padang Imran Nahumaruri kemarin mengatakan kehilangan sejumlah pemain penting yang tidak menjadi alasan bagi Kabau Sirah yang kini diambang degradasi harus bermain setengah hati. Menurut Imran, anak asuhnya sudah siap tampil penuh bermodalkan mentalitas untuk bertahan di kompetisi ini musim depan. Dengan kembalinya sang kapten Angelo Meneses di lapangan setelah menjalani larangan tampil pekan lalu, diharapkan dapat menginspirasi pemain lainnya untuk tampil maksimal di Stadion Indomil Arena.
1: Yang pertama, dalam situasi jadwal yang padat ini kan taktikal mungkin nggak banyak, paling kita akan pengulangan-pengulangan aja. Yang penting bagaimana kita menjaga kebugaran mereka, mentalitas mereka, mood mereka, itu menurut saya sangat penting. Dan saya melihat bagaimana latihan terakhir ini mereka sangat antusias, mood mereka sangat bagus, saya pikir ini modal penting bagi kami.
2: Sementara itu, Angelo Meneses mengakui laga menghadapi Banten Warriors adalah pertandingan hidup mati baginya. Menurutnya, hasil pertandingan nanti sangat menentukan bagi klubnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: Kami tahu bahwa kami akan menghadapi tim yang sangat bagus. Saya mengenali mereka dengan baik. Mereka datang dengan hasil yang sangat bagus. Dalam pertandingan terakhir, kami harus fokus dan mencoba untuk mengumpulkan beberapa poin dari pertandingan esok.
2: Sementara itu, secara matematis peluang Semen Padang untuk bertahan di kompetisi musim depan masih terbuka. Dengan syarat 3 tim lainnya yakni PSM Makassar, Persijap Jepara dan Madura United tidak kalah di laga pekan ini. Kini Semen Padang tertahan di peringkat 17 klasemen sementara dengan raihan 20 poin setelah mengalami kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar RRI, Cosmo Jenny berpesta 5 gol ke gawang Raybit FC pada lanjutan laga Pro Futsal League seri Makassar. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
4: Pro Futsal League musim 2025-2026.
5: Tim futsal Cosmo Jenny menutup rangkaian pertandingan hari pertama dari Makassar dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Raybit FC dan lanjutan Pro Futsal League 2025-2026 di Gor Sudiang malam tadi. Dalam jalannya laga, tim Cosmo langsung tampil agresif sejak babak pertama. Muhammad Zakaria Anwar membawa Cosmo unggul cepat hanya dalam 1 menit pertandingan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, petaka bagi tim Raybit dimulai. Israr Megantara menggandakan keunggulan di menit ke-21. Disusul kartu merah langsung untuk Rizky Hidayatullah di menit ke-22. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh Cosmo. Kapten Andri Kustiawan mencetak 2 gol beruntun di menit ke-24 sebelum Israr Megantara mencetak brace-nya di menit ke-31. Raybit kehilangan pemain kedua akibat kartu merah di menit ke-34. Skor 5-0 untuk kemenangan Cosmo bertahan hingga usai. Pelatih Cosmo Jenny Motonori Baba merasa sangat senang timnya mampu memetik poin maksimal.
6: Saya berpikir mereka sudah memperbaiki dari pertandingan pertama, tapi kita lakukan apa yang serius. Pertandingan sangat serius. Jadi hasilnya saya happy, saya senang. Nanti untuk besok kita harus istirahat, persiapkan untuk Nanzabi ini, kita sisa 6 final.
5: Sebaliknya pelatih Raybit FC Muhammad Habil mengaku kecewa dan berambisi memperbaiki kesalahan tim di laga selanjutnya.
7: Hasil yang mengecewakan ya, dengan melawan tim sekelas Cosmo kita banyak sekali melakukan kesalahan yang dapat dimaksimalkan oleh Cosmo. Dan insya Allah di pertandingan besok kita akan perbaiki lagi dan mendapatkan poin.
5: Tambahan 3 poin ini sangat krusial bagi Cosmo. Dengan koleksi 35 poin, mereka menjauhi kejaran unggul FC dan Bintang Timur Surabaya, sekaligus memberikan tekanan nyata pada tim-tim di atasnya di zona final 4. Sebaliknya, kekalahan terakhir ini semakin membenamkan Raybit FC di dasar klasemen. Hasil Pro Futsal seri Makassar lainnya, Hals FC imbang 4 sama dengan Aksen FC. Bintang Timur Surabaya kalah 2-4 dari Black Steel. Mocong Bulu menang 3-2 atas Kuda Laut Nusantara dan Nanzabi imbang 5-5 dengan unggul FC. Persaingan panas di Gor Sudiang belum berakhir. Pertarungan perebutan tahta dan tiket final 4 akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Makassar siang nanti. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, ada dorongan, kita saksikan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca cerita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Hidup, rumah tangga, atau badan.

Di lingkungan sekolah, setiap siswa memiliki kelebihan yang berbeda. Ada yang unggul dalam berhitung, ada yang pandai menggambar, ada yang lincah berolahraga, dan ada pula yang suka membantu teman. Semua perbedaan itu merupakan kekuatan. Andaikan setiap orang memiliki kemampuan yang sama, pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Perbedaan yang membuat kelas menjadi lebih hidup dan kerjasama menjadi lebih kuat. Perbedaan adalah kekuatan. Bersama kita dapat menjadi lebih baik.

Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menerapkan pendekatan pelayanan pendidikan mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ini terselenggara seiring dengan astacita Presiden Prabowo Subianto yang membangun SDM yang unggul, kuat, dan tangguh. Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan pernyataan ini saat membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan. Dan di sambutan ini disebutkan bahwa infrastruktur butuh perhatian serius dari pemerintah dan ini yang menjadi pengaruh terhadap seluruh proses pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini pendengar dari rri.co.id, astacita Prabowo Subianto mendorong SDM unggul lewat program Deep Learning.

0: pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Pak RT. Iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

0: Anda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.
1: One, two, three.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi hari Minggu tanggal 3 Mei 2026. Beberapa informasi mengisi aneka berita siang ini dengan informasi utama arah pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus berfokus pada tiga pilar utama. Perumbulok Waikabubak Sumba Barat terus mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar diskusi tripartit dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Jumat 1 Mei 2026 malam.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dalam arahannya menekankan agar forum ini menjadi ruang dialog yang terbuka untuk mengidentifikasi sekaligus mencari solusi atas persoalan ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur. Ia berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah pusat termasuk perhatian terhadap pekerja di sektor transportasi daring agar mendapatkan hak dan keuntungan yang adil. Lebih jauh, Gubernur Melki mendorong transformasi pekerja menjadi pelaku usaha. Ia telah menginstruksikan jajaran OJK, Bank Indonesia, dan perbankan untuk memfasilitasi akses kredit usaha rakyat atau KUR bagi pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan atau beralih menjadi pengusaha UMKM. Dalam sesi dialog, persoalan klasik ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur mengemuka, terutama mengenai ketiadaan kontrak kerja. Kasus seorang pekerja sektor distribusi yang tidak memiliki kontrak tertulis dan jaminan sosial menjadi potret permasalah yang kerap terjadi. Menanggapi hal ini, pihak KSBI Nusa Tenggara Timur mengungkapkan bahwa sekitar 80-90% perusahaan di Nusa Tenggara Timur disinyalir tidak membuat perjanjian kerja tertulis. Hal ini menempatkan pekerja pada posisi yang rentan, baik dari sisi upah maupun perlindungan sosial. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Order Maksombu menegaskan bahwa setiap hubungan kerja baik yang bersifat lisan maupun tertulis wajib diikat dengan perjanjian kerja. Kontrak inilah yang menjadi instrumen hukum utama untuk menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak. Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkiades Lakalena menegaskan bahwa arah pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus berfokus pada tiga pilar utama, yakni penguatan akademik, pembangunan karakter, dan penumbuhan jiwa kewirausahaan sejak dini. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat bertindak selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 yang digelar di Universitas PGRI 1945 NTT Sabtu 2 Mei 2026. Dalam amanatnya, Gubernur membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum refleksi untuk meneguhkan kembali spirit pendidikan nasional sebagai proses pemanusiakan manusia secara tulus, penuh kasih, dan bermartabat. Gubernur menyampaikan bahwa semangat tersebut sejalan dengan visi asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh menuju Indonesia maju. Dalam mewujudkan deep learning, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan 5 kebijakan strategis, yakni revitalisasi fisik satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru melalui beasiswa dan insentif, penguatan karakter melalui budaya asri dan program makan bergizi gratis, peningkatan mutu pembelajaran berbasis STEM, serta perluasan akses pendidikan yang inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dan keluarga kurang mampu. Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan sangat tergantung pada 3 hal utama, yakni mindset atau pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Usai membacakan sambutan Menteri, Gubernur menegaskan bahwa momentum Hardiknas harus dimaknai sebagai penguatan kualitas sumber daya manusia di NTT melalui sektor pendidikan yang bertumpu pada 3 fokus utama, yakni akademik, karakter, dan penumbuhan jiwa kewirausahaan. Sebagai bentuk dukungan terhadap lahirnya wirausahawan baru, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini tengah memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan guna memfasilitasi akses permodalan dan pengembangan usaha di Nusa Tenggara Timur. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Peluang curah hujan di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada dasar yang 1 Mei 2026 diprediksi berada pada kategori rendah. Kisaran curah hujan diperkirakan mencapai 20 hingga 50 mm per dasarian dengan tingkat probabilitas cukup tinggi, yakni antara 91 hingga 100%. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Rahmatullah Aji di Kupang, Sabtu 2 Mei 2026 mengatakan,

0: Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur akan mengalami intensitas hujan yang minim pada awal Mei. Sementara itu, Rahmatullah Aji menegaskan hasil analisis curah hujan pada dasar yang 3 April 2026 menunjukkan variasi kategori mulai dari hujan rendah hingga menengah. Curah hujan tercatat berkisar antara 0 sampai 150 mm per dasar yang di beberapa wilayah. Selain itu, pola hari hujan dan hari tanpa hujan di Nusa Tenggara Timur umumnya tergolong dalam kategori sangat pendek, yakni hanya berlangsung sekitar 1 hingga 5 hari. Kondisi ini menandakan distribusi hujan yang tidak merata dan cenderung singkat. Meski demikian, terdapat pula beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan dengan kategori pendek, yaitu berkisar antara 6 hingga 10 hari. Memasuki awal Mei, beberapa zona musim di NTT dilaporkan telah mulai memasuki musim kemarau. Perubahan musim ini perlu diantisipasi oleh masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya air. Selain itu, warga juga diingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Konsumsi air yang cukup menjadi hal yang penting untuk menghadapi kondisi cuaca yang cenderung kering. Perum Bulog di Waikabubak, Sumba Barat terus mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani di wilayah Sumba. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
1: Perum Bulog Waikabubak, Sumba Barat terus mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani di wilayah Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Upaya ini dilakukan untuk mendukung stabilitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal di tiga kabupaten, yakni Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya. Asisten Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Waikabubak, Triadin Wahyudin, menjelaskan bahwa proses penyerapan sejauh ini berjalan dengan baik. Bulog telah menyerap beras dalam jumlah signifikan, terutama dari Kabupaten Sumba Barat yang menjadi pemasok terbesar saat ini. Ia menyebutkan bahwa Kecamatan Wanukaka menjadi wilayah dengan kontribusi pasokan beras tertinggi. Dari daerah tersebut, Bulog secara aktif menyerap hasil panen petani guna memastikan distribusi dan penyimpanan berjalan optimal.
2: Alhamdulillah sudah berjalan baik. Saat ini kami sudah melakukan banyak penyerapan beras, yang terutama paling banyak itu masuk dari Sumba Barat, khususnya di Kecamatan Wanukaka. Itu yang penyuplai terbesar kita yang sekarang kami serap berasnya.
1: Untuk mendukung kegiatan tersebut, Bulog telah menyiapkan kapasitas gudang hingga 1000 ton. Hal tersebut dimaksudkan agar penyerapan gabah petani itu dapat dilakukan secara maksimal dengan jangkauan luas. Penyimpanan ini direncanakan untuk digunakan selama periode penyerapan dari April hingga Juni sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan hasil panen petani.
2: Untuk penyerapan sampai dengan tanggal 30 April ini sudah sebanyak 98.950 kilogram. Nah, itu ada dua kabupaten, Sumba Baratnya itu sebanyak 87.650 kilogram dan Sumba Dayanya itu 11.300 kilogram. Nah, untuk Sumba Tengah sementara masih belum ada realisasinya. Mudah-mudahan secepatnya mitra dari Sumba Tengah bisa memasukkan berasnya di gudang Bulog.
1: Hingga 30 April 2026, total penyerapan beras telah mencapai 98.950 kilogram. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87.650 kilogram berasal dari Sumba Barat, sementara 11.300 kilogram berasal dari Sumba Barat Daya. Adapun Sumba Tengah hingga kini belum mencatatkan realisasi penyerapan, meski target penyerapan tahun ini ditetapkan sebesar 951.000 kilogram. Bulog menegaskan kesiapan untuk menyerap lebih banyak hasil panen petani terus ditingkatkan. Target tersebut hanya menjadi acuan, dan jika produksi di lapangan melampaui angka tersebut, Bulog tetap berkomitmen untuk menampung seluruh hasil panen petani dari Sumba Barat. RR Sumba, Jiri Lende, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum akhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Arah pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus berfokus pada tiga pilar utama. Perum Bulog Waikabubak, Sumba Barat terus mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

depan

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.
3: Opportunity.

0: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
1: Waduh, luka apa ibu guru?
0: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
2: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
0: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
3: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

Pendengar, pemerintah kota Kupang menilai pelaksanaan Pekan Jasindo di Kupang menjadi momentum usaha mikro kecil dan menengah. Pihaknya dari pemerintah kota Kupang, kata Wakil Wali Kota, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasindo menjadi ruang untuk mendorong UMKM naik kelas. Hal itu disampaikan saat menyampaikan kata sambutan dalam acara Pekan Jasindo 2026 dengan tema Katong Baku Dukung, Katong Baku Sayang di Taman Nostalgia. Di kesempatan itu kurang lebih 1.000 UMKM diberikan kesempatan mempromosikan produk-produk mereka, mulai dari produk tenunan, makanan dan juga minuman, dan produk kreatif lainnya. Serena mengatakan di momentum Pekan Jasindo, produk lokal akan menemukan panggungnya dan di lokasi tersebut ekonomi rakyat akan diperkuat. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

0: terdapat dalam budaya masyarakat Manggarai.
1: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
2: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
1: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
2: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
1: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
2: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
3: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Baru satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar Gubernur NTT Melki Lakalena menjelaskan gerakan Jam Belajar yang diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di NTT memastikan siswa belajar secara berkualitas baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Mudah-mudahan dimanfaatkan dengan baik karena kata Gubernur, Jam Belajar Masyarakat ini mengatur supaya partisipasi orang tua dan kerjasama dengan sekolah sehingga anak-anak setelah selesai di sekolah tetap melaksanakan kegiatan belajar di rumah dan didampingi dengan penuh kehangatan dan kasih sayang. Dia menjelaskan bahwa Provinsi NTT saat ini punya peraturan Gubernur tentang gerakan jam belajar untuk memastikan anak tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga punya waktu belajar berkualitas di rumah dengan pendampingan orang tua. Peluncuran kegiatan jam belajar ini, pendengar, menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat ekosistem pendidikan berbasis keluarga dengan mengatur waktu belajar anak di rumah secara terstruktur dan juga mendorong keterlibatan aktif dari orang tua. Dijelaskan bahwa pembatasan penggunaan gawai menjadi bagian penting dalam kebijakan ini untuk mendorong interaksi langsung antara anak-anak dan orang tua serta meningkatkan kualitas komunikasi dalam keluarga.

0: Jessica. Bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong. Terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir, Re.
1: Terlalu lebe dong, Joni. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

Bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Surya Sedunia. Jadi hari peringatan Hari Surya Sedunia ini dirayakan untuk bisa meningkatkan kesadaran untuk energi surya. Nah, kalau di kesempatan siang hari ini ada sore hari ini ada kesempatan untuk Anda bisa berpendapat, sharing dan request. Boleh request lagu yang Anda senangi untuk didengarkan siang hari ini. Ya, tapi boleh juga sharing terkait dengan kalau Anda sendiri ditawarkan untuk bisa memperoleh tenaga surya di tempat Anda, atau kalau ditawarkan dikasih pilihan pakai listrik dari matahari di rumah Anda, bakal dicoba atau tidak ya? Tadi ada pendapat yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi, akan coba karena salah satunya adalah mengurangi emisi rumah kaca ya. Walaupun memang bayar, tetapi mengurangi biaya beban mahalnya itu hanya di alatnya, tapi setelah itu bisa menggunakan listrik. Jadi penggunaannya bisa diatur lah begitu ya. Terima kasih untuk Bung Ferry yang sudah berpendapat di 0811-3820-9440. Anda bisa berpendapat di sana ya. Di line telepon juga boleh kasih pendapatnya terkait dengan hari ini yang diperingati sebagai Hari Surya Sedunia. Selain peringatan 4 hari lain, yaitu 3 hari lain, yaitu Hari Kebebasan Pers Sedunia, Hari Koala Liar Internasional, dan Hari Penulis Kata, yang diperingati tanggal 3 Mei. Pendengar, krisis energi dan solusi masa depan menjadi salah satu tantangan dari energi surya ini ya. Ya, energi surya bisa menjadi alternatif dari bahan bakar fosil yang makin mahal dan terbatas ya saat ini. Kalau dikaitkan dengan isu global seperti perubahan iklim dan ketahanan energi, memang penting sekali untuk memiliki yang namanya energi surya ini. Ya, karena kalau kita mau lihat tentang energi surya ini, ada manfaat-manfaat khusus yang bisa kita peroleh dari penggunaan energi surya ini. Ya, di antara manfaat-manfaat ini, mungkin kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada ramah lingkungan ya. Jadi pembangkit listrik tenaga surya itu tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara saat beroperasi. Dan ini membantu untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga kualitas udara. Selain itu, manfaat penggunaan listrik dengan tenaga surya yaitu menghemat biaya listrik ya. Setelah pemasangan awal, energi dari matahari ini bisa digunakan secara gratis. Nah, tagihan listrik bisa dikurangi secara signifikan, terutama di daerah dengan sinar matahari yang melimpah seperti di Nusa Tenggara Timur. Ini sebenarnya luar biasa bisa digunakan ya, karena menghemat biaya listrik. Selain itu, perawatannya relatif mudah ya. Panel surya ini umumnya membutuhkan perawatan yang minimal. Cukup dibersihkan secara berkala supaya tetap efisien dan menyerap sinar matahari. Cukup itu saja, lalu perawatannya bisa relatif lebih mudah dibanding dengan kalau listrik yang bahan bakarnya dari fosil ya. Nah, tenaga surya ini juga bisa digunakan di daerah-daerah terpencil. Energi surya ini sangat cocok untuk daerah yang belum terjangkau jaringan listrik. Ya, sistem panel surya ini bisa dipasang secara mandiri tanpa terus perlu infrastruktur besar. Ya, tanpa perlu untuk pasang tiang-tiang listrik, kemudian kabel-kabel yang panjang. Ya, tapi memang dia juga butuh alat ya. Panel surya ini juga butuh alat. Nah, kalau digunakan di daerah terpencil, energi surya ini sangat cocok untuk daerah-daerah yang belum terjangkau. Siang hari ini bisa berpendapat mendengar di 0380-825-444 dan 0380-843-1152. Kalau Anda dikasih pilihan pakai listrik dari matahari di rumah, akan coba atau tidak ya? Akan coba karena apa? Ya, alasannya bisa disampaikan. Berbagi sharing di siang hari ini di Hari Surya Sedunia ya. Hari Surya Sedunia yang diperingati tanggal 3 Mei 2026.

0: Dulu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya, semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Apa manfaat yang Anda bisa dapatkan? Dengar, kalau menurut Anda pakai tenaga surya ya, listrik dengan tenaga surya bisa dibagikan. Kalau Anda ditawari untuk menggunakan tenaga surya, bersedia atau tidak ya untuk menggunakan listrik tenaga surya? Selain berhemat, tadi sudah disampaikan bahwa kita juga bisa mendukung penggunaan listrik tenaga surya ini bisa mendukung kita untuk emisi rumah kaca ya. Yang namanya emisi rumah kaca ini yang buat alam kita menjadi panas ya. Jadi manfaat pakai listrik tenaga surya bisa Anda bagikan pendapat Anda kalau ditawari. Mau atau tidak untuk menggunakan listrik tenaga surya. Menggunakan listrik tenaga surya atau pembangkit listrik tenaga surya ini memberi berbagai manfaat, mulai dari penghematan biaya sampai dampak positif bagi lingkungan. Nah, kalau soal menghemat tagihan listrik, penggunaan panel surya bisa mengurangi ketergantungan pada listrik jaringan atau PLN sehingga mampu untuk menekan biaya tagihan bulanan secara terus-menerus ya. Dan ramah lingkungan, tadi sudah disampaikan tenaga surya merupakan energi bersih yang tidak menghasilkan emisi karbon atau polusi udara. Dan ini membantu untuk melawan perubahan iklim, juga menjaga kelestarian bumi. Atau Anda punya pendapat tersendiri, boleh dibagikan di 0811-3820-9440 atau 0380-843-1152. Solusinya memang untuk daerah-daerah yang terpencil ya PLTS ya. PLTS ini sangat efektif untuk menyediakan aliran listrik untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau ya. Daerah-daerah yang kalau listrik, kalau mau bangun jaringan agak sulit untuk dijangkau. Nah, bagi daerah-daerah ini tenaga surya memang bisa digunakan karena dia akan lebih mudah dipasang dan tidak membutuhkan jaringan. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada kesempatan kurang lebih 30 menit lagi untuk bisa bergabung dan bersharing, dan juga boleh request di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Kalau ditanya soal apa masalah-masalah yang dialami oleh panel tenaga surya, ya dia punya banyak keunggulan ya, tetapi juga ada beberapa masalah atau kekurangan yang perlu kita ketahui sebelum kita gunakan. Misalnya biaya awal yang cukup mahal ya, awalnya saja biayanya memang cukup mahal. Pemasangan sistem panel surya atau baik itu panel, inverter, dan juga baterai instalasi ini membutuhkan biaya awal yang besar. Walaupun memang dalam jangka panjang bisa hemat, tetapi tidak semua orang langsung mampu untuk memasangnya. Dan memang bergantung pada tenaga matahari ya. Sinar matahari, panel surya ini bekerja optimal saat cuaca cerah. Kalau mendung atau kalau hujan atau kalau malam hari, ya produk listrik ini akan menurun, bahkan akan terhenti. Dan panel surya ini butuh area yang cukup luas, biasanya di atap rumah atau di lahan-lahan terbuka. Kalau ruang terbatas, jumlah listrik yang dihasilkan juga akan terbatas ya. Ini kelemahan dari panel surya ini. Selain itu efisiensi belum maksimal. Tidak semua sinar matahari bisa diubah jadi listrik ya. Teknologi sekarang masih punya batas efisiensi. Jadi ada energi yang justru terbuang dari itu ya. Ini kelemahan dari penggunaan panel surya. Tapi kelebihan-kelebihannya ya banyak juga yang bisa kita nikmati, diantaranya panel surya ini menjadi solusi untuk daerah terpencil. Atau bahkan untuk investasi jangka panjang bolehlah ya gitu ya. Walaupun memang biaya awal instalasinya cukup tinggi, biaya operasional dan pemeliharaannya relatif rendah, dan menjadikan panel surya ini menjadi pilihan ekonomis untuk jangka waktu yang panjang.

0: Anda, kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit, sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, bagaimana dengan program pemerintah ya? Program pemerintah untuk mempercepat program strategis nasional pengembangan pembangkit listrik tenaga surya ini saat ini dipersiapkan sampai 100 gigawatt yang ditargetkan tercapai secara bertahap 2 atau 3 tahun. Upaya ini pendengar menjadi bagian dari transformasi energi menuju sumber yang lebih bersih dan juga berkelanjutan. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung target ambisius pemenuhan 100% listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan. Kebijakan ini juga memperkuat komitmen penurunan emisi karbon secara nasional. Di tahap awal ini pendengar, pemerintah menargetkan pengurangan sekitar 10 gigawatt pembangkit listrik berbasis diesel pada tahun ini dengan potensi instalasi PLTS mencapai 17 gigawatt. Pemerintah memprioritaskan wilayah dengan biaya pokok penyediaan listrik tinggi agar segera beralih ke PLTS. Sekadar catatan, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa PLN 2025-2034 ini total kapasitas terpasang PLTS secara kumulatif ditargetkan mencapai 17,1 gigawatt dengan realisasi saat ini 1,5 gigawatt termasuk 895 megawatt dari PLTS atap. Jadi memang potretnya saat ini percepatan program PLTS sedang dikebut oleh pemerintah. Ya, nanti kalau seandainya memang ada tawaran untuk Anda pendengar, mau tidak misalnya begitu ya, memasang atau menggunakan listrik dengan matahari di rumah Anda, bakal coba atau tidak di 0380825444 atau 0380843112 di sharing dan request di kesempatan sore hari ini ya. Tadi ada yang berpendapat memang bahwa akan coba karena salah satunya mengurangi emisi rumah kaca dan walaupun bayar tetapi mengurangi biaya beban, mahalnya hanya di awal, di alatnya saja, di awal saja. Ya, masih ada beberapa menit lagi untuk kebersamaan kita dan nanti ada informasi lain yang bisa Anda simak mendengar sampai menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi

0: musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Komisi 4 DPRD TTS menyoroti tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sorotan ini bersamaan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 atau Hardiknas tingkat Kabupaten TTS yang digelar Sabtu 2 Mei 2026. Saya cuplik dari Kupang Tribun News. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi 4 DPRD TTS Religius Usfunan menyampaikan beberapa masalah krusial dan dilihat yaitu tingginya angka putus sekolah di Kabupaten TTS yang mencatat salah satu angka putus sekolah tertinggi di NTT dengan laporan yang menyebutkan lebih dari 22 ribu anak tidak sekolah. Akhir tahun 2025 dilakukan pemetaan ATS anak tidak sekolah kerjasama dengan Dinas PK. Dan berikut juga disampaikan yakni mengenai kualitas pendidikan tertinggal, di mana kualitas pendidikan di Timor Tengah Selatan masih tertinggal berada di peringkat ke-20 dari 22 kabupaten kota. Kondisi ini disebabkan angka literasi dan numerasi yang masih rendah. Banyak anak kelas 6 SD bahkan SMP yang membaca dengan masih mengeja, bahkan ada yang sulit membaca. Selain itu, Kader PKB tersebut menyoroti distribusi dan kualitas guru yang tidak merata, masih terjadi ketimpangan distribusi tenaga pendidik di mana banyak sekolah kekurangan guru terutama di wilayah-wilayah pelosok.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor hari Sabtu 2 Mei 2026 kemarin. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis nasional untuk memastikan arah kebijakan pemerintah berjalan optimal. Mengutip keterangan akun resmi Instagram Sekretaris Negara, rapat membahas perkembangan sejumlah agenda prioritas pemerintah secara mendalam. Dan salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat ini adalah terkait aspirasi serikat pekerja dari berbagai daerah. Pemerintah disebut ingin memastikan kebijakan ketenagakerjaan tetap berpihak pada kesejahteraan buruh nasional. Selain persoalan ketenagakerjaan, Presiden juga memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan nasional. Pemerintah menilai fakultas teknik di perguruan tinggi punya potensi besar mendukung pembangunan daerah secara langsung. Karena itu, sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah di daerah akan terus diperkuat. Melalui langkah ini, pemerintah berharap kualitas pembangunan nasional bisa semakin merata di berbagai wilayah. Rapat terbatas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat konsolidasi kebijakan lintas sektor. Pemerintah memastikan berbagai aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian dalam menyusun kebijakan nasional. Informasi dari rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, na Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, na.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Guris Santoso memastikan bahwa rencana penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET minyak kita tidak berkaitan dengan implementasi program biodiesel B50. Menurutnya penyesuaian harga minyak kita ini murni didorong oleh faktor kenaikan harga bahan baku crude palm oil atau CPO dan biaya produksi yang berpengaruh terhadap perhitungan keekonomian produk minyak goreng rakyat tersebut. Dan selain itu penyesuaian dilakukan mengingat HET minyak kita tidak berubah sejak tahun 2024. Menteri Perdagangan memastikan penyesuaian HET minyak kita tidak terkait implementasi B50.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 16.53 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa terdapat tenda-tenda pengungsi Israel di sebuah pegunungan untuk menghindari serangan dari Iran. Faktanya klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto asli pada unggahan merupakan ritual keagamaan tahunan di pegunungan Andes, Peru. Dan dikutip dari ins.unesco, acara ini adalah tradisi masuk dalam daftar representatif warisan budaya tidak benda kemanusiaan. UNESCO sendiri menyebutkan bahwa ritual keagamaan ini menggabungkan unsur-unsur Katolik dan pemujaan dewa alam masa pra-Hispanik. Dan unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa ada tenda-tenda pengungsi Israel di sebuah pegunungan untuk menghindari serangan dari Iran adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Adi Adu.
2: Pendengar, berbagai informasi telah dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang untuk rangkuman berita edisi Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Adi Adu. Pengembangan industri garam nasional di Kabupaten Roten Dau memiliki dampak ekonomi besar terhadap masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, proses pembahasan lahan harus terurus dengan baik sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menegaskan hal tersebut ketika diwawancarai RRI terkait upaya yang terus dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan Roten Dau sebagai lumbung garam nasional di tahun 2027. Oleh karena itu, Gubernur NTT mendorong semua pihak terlibat, baik masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, LSM, lembaga pemerintah seperti pertanahan, PUPR, ikut berperan aktif mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut. Sehingga Kabupaten Roten Dau tidak hanya terkenal dari sektor pariwisata pantai, tetapi juga menjadi lumbung garam nasional.
3: Lahannya kan ada yang lahan punya masyarakat, ada punya pemerintah. Nah, kita masih urusan satu toh, biar ini proyek betul-betul jalan dengan baik, masyarakat dapat dipunya manfaat dengan baik, dan tidak perlu ada konflik yang tidak perlu. Dan saya lihat ini suasana bagus lah. Ini saya rapi proyek juga, suasana bagus. Cuma kita antisipasi aja, kan namanya juga proyek begini kan, antisipasi ada yang main-main tanah. Itu yang kita ajak.
2: Terkait pembahasan lahan tambak garam di Kecamatan Landu, Leko, dan Rote Timur, Gubernur NTT minta pihak pertanahan dan KKP mengurusnya dengan baik agar tidak ada persoalan di kemudian hari. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Miftahul Huda, kepada RRI menyampaikan bahwa pelaksanaan program kawasan industri garam nasional di Kabupaten Roten Dau merupakan program Presiden Prabowo yang harus dikawal dengan baik. Salah satu hal yang menjadi perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah perlu ada pembahasan tim terpadu dan tim persiapan pengadaan lahan kawasan sentra industri garam nasional di Rote. Momentum Dies Natalis ke-64 dimanfaatkan GAMKI NTT untuk menghadirkan berbagai program konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ketua DPD GAMKI NTT, Winston Nel Rondo, menegaskan

0: kedua LBH, Lembaga Bantuan Hukum Gangke NTT, menjadi suara bagi yang tak bersuara dan gigi bagi keadilan. Di kepengurusan kami punya 8 pengacara.
1: Ketua Panitia Daniel Tono menyebutkan seluruh rangkaian kegiatan sebagai hasil kerja kolektif yang berlandaskan iman dan komitmen pelayanan. Ia menambahkan bahwa program-program tersebut dirancang sebagai jawaban atas tantangan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses di Nusa Tenggara Timur. Dengan peluncuran ini, Gamki menegaskan posisinya sebagai gerakan pemuda yang tidak hanya berbicara, tapi juga bertindak nyata demi perubahan yang berdampak bagi masyarakat luas. Gempa bumi di Flores dan Lembata adalah getaran tanah akibat aktivitas sesar aktif. Kedua wilayah ini sangat rawan karena berada di jalur pertemuan lempeng, menyebabkan gempa dangkal yang terasa kuat serta sering diikuti gempa susulan. Kepala Stasiun Geofisika Kupang Arif Tiastama kepada RRI menegaskan wilayah NTT memiliki banyak tekanan dari arah yang berlawanan sehingga membuat batuan dalam bumi tertekan dan retak sehingga memicu sesar atau patahan aktif.
2: Nah, retakan-retakan ini yang kita kenal sebagai sesar aktif atau patahan-retahan aktif. Flores Timur dan Lembata itu ada dalam sistem sesar besar yang aktif sampai sekarang. Energi dari pergerakan juga ini terus menumpuk di sepanjang sesar dan energi ini dilepaskan secara tiba-tiba, maka terjadilah gempa bumi. Rentetan gempa-gempa yang terjadi itu sebenarnya adalah hasil pelepasan energi yang merupakan hasil tekanan yang sudah lama terakumulasi di dalam bumi.
1: Sementara itu, dosen pendidikan geografis koordinat program magister pendidikan ilmu sosial Driftus Aldrin Punuf menegaskan gempa bumi yang diikuti tsunami tahun 1992 di Flores merupakan pembelajaran untuk menyiapkan diri menghadapi kejadian di masa mendatang. Lempeng Indo-Australia merupakan lempeng tektonik mencakup benua Australia, Samudra Hindia, dan anak benua India. Lempeng ini terbentuk dari penyatuan lempeng India dan Australia sekitar 43 juta tahun yang lalu yang terus bergerak ke arah utara dengan kecepatan 62-70 mm per tahun, menyusup di bawah lempeng Eurasia. Lempeng ini berada di bagian selatan dan timur Indonesia, mencakup wilayah dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara hingga Papua. Dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang, Dr. Simplicia Anggrahini menjelaskan bahwa imunisasi bukan sekedar upaya pencegahan penyakit, tetapi merupakan bentuk perlindungan jangka panjang yang berdampak bagi individu maupun masyarakat. Menurutnya, sejak bayi lahir, tubuh sudah terpapar berbagai kuman. Tanpa perlindungan imunisasi, bayi menjadi kelompok yang paling rentan. Melalui vaksinasi, tubuh akan membentuk sistem kekebalan dan memori imunologis yang mampu melawan infeksi ketika terpapar di kemudian hari.
3: Ya, memang dari sejak bayi lahir itu sudah akan terpapar oleh kuman yang ada di sekitar kita. Dan bayi itu adalah kelompok yang rentan di mana kekebalan tubuhnya belum berkembang dengan baik. Oleh karena itu, untuk penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kesakitan yang parah atau bahkan kematian, sedini mungkin diberikannya.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat hingga April 2026, sekitar 2,8 juta anak di Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyebutkan bahwa imunisasi merupakan intervensi kesehatan paling efektif dan terjangkau dalam mencegah penyakit. Dr. Simplicia menekankan bahwa imunisasi juga berperan dalam menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Ketika cakupan imunisasi tinggi, penyebaran dapat ditekan, bahkan dihentikan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG Kupang 2 berkapasitas 30 MW direncanakan mulai dibangun pada 2026 hingga 2027. Berlokasi di Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Proyek tersebut diharapkan memperkuat pasokan listrik di Nusa Tenggara Timur. Rencana pembangunan PLTMG Kupang 2 menjadi bagian dari pengembangan 15 pembangkit listrik di wilayah Papua dan Nusa Tenggara oleh PLN Indonesia Power. Dari jumlah tersebut, 7 pembangkit akan segera direalisasikan dalam waktu dekat. Manajer Unit Pembangkit Papua Maluku Nusa Tenggara, Adnan Widiantara menyampaikan bahwa proyek tersebut juga melibatkan kerjasama dengan PLN Indonesia Power Service sebagai operator dan pemelihara pembangkit.
4: Kami juga bekerjasama dengan PLN Indonesia Power Services sebagai aset operator yang mengoperasi dan melakukan pembiaran yang ada di PLN. Jadi ini adalah sis kami yang ada di Papua Maluku Nusa Tenggara

0: Jadi ada 15 pembangkit dari seluruh Papua maupun Nusa Tenggara, yang dimana ada 7 pembangkit yang warna ini yang akan segera dibangun oleh Indonesia Power dalam waktu dekat di 2026 maupun di 2027. Nah, salah satunya itu ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu ada di Kupang 2 ya, sebesar 30 MW.
1: Sementara itu, dukungan terhadap pembangunan ini juga datang dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalom Boik. Namun masyarakat berharap adanya keterlibatan langsung, khususnya warga di sekitar lokasi proyek atau Ring 1. Kesehatan dunia penyiaran menjadi penting di tengah arus perkembangan teknologi informasi yang tidak dapat dibendung. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas informasi publik tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat NTT.
2: Dunia penyiaran kita haruslah diupayakan sesehat mungkin dalam rangka mencerdaskan publik, sehingga kita saja tidak hanya hidup dalam peradaban yang semakin maju dan semakin baik, tapi juga kita tidak kehilangan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai budaya yang selama ini telah kita akui sebagai nilai-nilai yang bersedukan, mengedukasi, dan membuat kehidupan berbangsa dan bernegara semakin hari semakin baik.
1: Sementara itu, pelaksanaan tugas Kepala Bapirida NTT, Dr. Alfonsus Theodorus, menekankan pentingnya literasi digital. Menurutnya, masyarakat tidak bisa menghindari perkembangan teknologi, namun harus mampu memilah dan menggunakan informasi secara bijak agar tidak terjebak dalam dampak negatif ruang digital. Pernyataan kedua narasumber tersebut disampaikan pada kegiatan workshop rapat kerja daerah di Aula Dinas Kominfo NTT pada Selasa 28 April 2026 yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Nusa Tenggara Timur. Keduanya juga menyoroti pentingnya akurasi informasi dalam dunia penyiaran. Berita yang disampaikan kepada publik harus aktual, berbasis fakta serta bebas dari hoax dan fitnah. Sebanyak 100 pelaku UMKM yang bergelut di dunia usaha kosmetik, tata rias pangkas rambut dan sejenisnya di Kabupaten Kupang mengikuti bimbingan teknis pembuatan kosmetik dan skincare alami dari bahan organik lokal. Kegiatan yang diprakarsai Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerjasama dengan Komisi 10 DPR RI berlangsung sehari di Sotis Hotel Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu 29 April 2026. Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil NTT 2 Anita Yokobaga selaku mediator kepada RI menegaskan bahwa selaku wakil rakyat ia ingin menghadirkan para pakar teknologi di dunia kosmetik dan skincare berbahan alami yang ada di BRIN untuk mengamalkan pengetahuan mereka kepada masyarakat NTT yang memiliki potensi alami.
3: Jadi petani saat ini sekali lagi bukan hanya petani yang berani dan mau bekerja, tekun bekerja, tetapi petani yang harus berani mencoba sesuatu hal yang baik. Jadi inovasi itu atau teknologi itu jangan dianggap musuh oleh petani, tetapi harus dianggap sahabat yang baru datang dan ingin membantu kita menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi, sains dan teknologi dan inovasi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya meminta BRIN datang ke Kota Kupang. Dan hari ini khusus saya minta Kabupaten Kupang. Memang ini terima kasih. Baru 8 kecamatan jadi perhatian buat saya.
1: Anggota Komisi 10 Anita Ga juga menyampaikan bahwa para ibu rumah tangga maupun putra-putri NTT memiliki bakat mengolah hasil bumi menjadi bahan kosmetik dan skincare secara alami. Ia mengemukakan NTT sudah memiliki potensi bahan-bahannya, tinggal didorong dan diajarkan bagaimana proses pembuatannya. Pantauan RRI peserta BIMTEK sangat berharap melalui kegiatan dimaksud semakin menaruh perhatian kepada pelaku UMKM di Kabupaten Kupang. Dan demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang.

Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama Pro 1 sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya saya Sony pamit. Rekan Fungki akan temani Anda untuk sore hingga malam hari. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: rri.co.id. Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional.

0: Inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar. Jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Lete, akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Enjoy for the weekend untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan kami di FM 94,4 MHz. Dan nanti di pukul 17.38 menit kami akan hadirkan azan maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda punya mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi itu, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda, atau orang lain akan mempekerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka. Farah Gray.

Ya, Anda masih bersama kami pendengar di program Satu RRI Kupang. Selamat berhari Minggu dan kumpulkan niat dan semangat Anda untuk besok memulai dengan semua rutinitas Anda gitu ya. Jadi pendengar, untuk menjadi pribadi yang sehat memang kita dianjurkan untuk bisa terhindar dari pikiran yang stres, overthinking gitu ya. Dan bagaimana cara kita juga menjaga pola makan kita, istirahat kita. Salah satu yang ditakuti adalah hipertensi gitu ya. Nah, hipertensi ini masih menjadi salah satu penyebab utama kematian dalam kelompok penyakit katastropik di Indonesia. Ketua Tim Kerja Gangguan Otak dan Kardiovaskular, Direktorat Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Lucy Levina mengungkapkan bahwa hasil program cek kesehatan gratis tahun 2025 menunjukkan ada sekitar 6,27 juta dari total 34,6 juta orang yang diperiksa terdeteksi mengalami hipertensi. Namun pendengar, angka itu dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya ya, karena masih banyak kasus yang belum terdeteksi atau belum didiagnosis secara pasti karena adanya tertunda pemeriksaan lanjutan. Banyak pasien yang diminta kembali pada waktu yang berbeda, namun tidak semuanya kembali untuk pemeriksaan ulang. Mungkin karena takut gitu ya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, pendengar, pada pelaksanaan cek kesehatan gratis tahun ini, Kementerian Kesehatan mengubah pendekatan layanan dengan memastikan diagnosis hipertensi dilakukan langsung pada pemeriksaan pertama tanpa menunggu kunjungan berikutnya. Selain itu pendengar, pasien yang telah terdiagnosis akan segera mendapatkan penanganan awal sesuai dengan prosedur termasuk terapi inisiasi. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pasien serta mengurangi risiko keterlambatan dalam penanganan hipertensi. Info tadi kami kutip dari rri.co.id. Sekaligus juga ini menyuarakan untuk Anda pendengar yang sampai detik ini belum melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis. Besok hari Senin boleh ke Faskes tingkat pertama Anda untuk dilakukan cek kesehatan gratis.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, mendengar Anda masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang. Dan di petang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi dari Antara, di mana pendengar Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur berkolaborasi dengan Perum LKBN Antara Biro NTT dan Radio Republik Indonesia Kupang mempromosikan Piala Dunia melalui Fun Walk Bola Gembira dalam rangka menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Nah, disampaikan Kepala Stasiun TVRI NTT Jeffrey bahwa menyambut pesta bola Piala Dunia akan digelar mulai tanggal 11 Juni hingga 11 Juli 2026. Ia mengajak semua masyarakat dan sejumlah pihak di NTT untuk menyaksikan pertandingan sepak bola antar negara yang digelar 4 tahun sekali itu hanya di TVRI. Dan kolaborasi juga terjadi antara TVRI, Antara dan RRI yang sudah terjalin dalam mensukseskan pelaksanaan Piala Dunia yang diputar di stasiun TVRI. Ia juga mengharapkan kolaborasi antara TVRI, RRI Kupang, dan Antara dalam menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan pemutaran Piala Dunia itu yang dilaksanakan di stasiun Televisi Republik Indonesia. Nah, itu dia informasinya untuk Anda. Di kesempatan petang hari ini, kami masih ada informasi-informasi lainnya tetap di program 1 RRI Kupang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, Anda masih mendengarkan kami pendengar di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Lagi-lagi informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana pendengar Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Republik Indonesia, Komjen Pol Makruzi Ramdan, mengatakan bahwa pengelola kawasan perbatasan negara tidak hanya dapat dilihat dari aspek keamanan semata, tapi juga harus sejalan seiring untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam pemaparannya, Komjen Pol Makruzi Ramdan juga mengatakan bahwa tugas dan fungsi BNPP RI mengkoordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan mulai dari pemahaman tipologi perbatasan di berbagai negara hingga tantangan aktual yang dihadapi Indonesia. Dicontohkan penerapan tipologi perbatasan berupa tembok atau pagar di sejumlah negara yang disesuaikan dengan kepentingan keamanan masing-masing.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI,

Pendengar, Anda masih mendengarkan kami di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan ada sekitar 97 gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah yang mulai beroperasi pada Juli mendatang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia. Disampaikan Gus Ipul, dari puluhan titik pembangunan tersebut, sebanyak 67 lokasi ditargetkan selesai tepat waktu. Sedangkan sisanya tetap dapat difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, gedung permanen sekolah rakyat ini dirancang menampung sekitar 1.000 siswa jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Ia juga menyatakan bahwa fasilitas yang disiapkan itu meliputi asrama, kemudian ada perpustakaan, ada laboratorium, unit kesehatan sekolah, hingga sarana kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler. Program Sekolah Rakyat ini juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo untuk membantu anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, termasuk yang putus sekolah maupun berpotensi putus sekolah. Program ini tidak membuka pendaftaran umum, melainkan menggunakan sistem penjangkauan langsung terhadap calon siswa prioritas.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, informasi lanjut untuk Anda, di mana Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengajak seluruh elemen buruh bersatu dan bergotong royong dalam memperjuangkan kesejahteraan dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil. Di hadapan sekitar 1.500 buruh yang hadir dalam acara tersebut, disampaikan bahwa upaya membebaskan rakyat tertindas termasuk buruh, petani, nelayan, dan kaum miskin. Semangat tersebut harus terus dihidupkan dalam kehidupan berbangsa saat ini, terutama untuk memastikan kaum buruh mendapatkan hak-haknya seperti kebebasan berserikat, kemudian perlindungan kerja, dan peningkatan kesejahteraan.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Ya, dan pendengar, di malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Cinta Menemukan Jalannya, produksi RRI Bandung.
1: Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Oh, Raga datang. Hai, Raga.
1: Hai, Fit. Ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu, ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa. Tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia, namun ia tetap hidup di jalanan. Berharap suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin ayah masih hidup dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Kakak!
2: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi, kakak.
2: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
1: Udah.
2: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
1: Udah.
2: Makan sama apa?
1: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
2: Terus sama apa lagi?
1: Tempe goreng.
2: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
1: Kakak, aku mau gambar.
2: Boleh.
1: Aku juga.
2: Iya. Mau gambar apa?
1: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
2: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
1: Tapi aku nggak bisa gambarnya. Aku bisa.
2: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
1: Iya.
0: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
3: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
4: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
3: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku. Pertemukan aku dengan ayah.

0: takut apa?
1: Itu di sana ada orang gila.
0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri. Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
1: Panggil polisi saja kak.
0: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
2: Siapa kamu?
1: Takut.
2: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan, aku bukan Ayah.
1: Kak Ayah tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
3: Hei, orang gila, jangan culik kakak Ayah. Jangan.
2: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
2: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
2: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Tahukah Anda, bahasa yang sudah ada ribuan tahun lalu ternyata punya kesamaan dengan bahasa komputer masa kini? Ya, bahasa Sanskerta, bahasa klasik dari India ini dikenal karena tata bahasanya yang sangat teratur dan logis. Setiap kata punya struktur yang rapi, mirip seperti kode dalam pemrograman komputer. Beberapa peneliti bahkan menyebut Sanskerta sebagai bahasa alami yang paling mirip dengan bahasa mesin. Strukturnya minim ambiguitas, sehingga cocok untuk sistem logika, kecerdasan buatan, bahkan penyusunan algoritma. Jadi, kalau kamu berpikir bahasa kuno tak relevan dengan teknologi, pikir lagi. Sanskerta membuktikan bahwa kebijaksanaan masa lampau bisa jadi inspirasi masa depan digital kita.

Yo, demikian lagu dari Hiroaki Kato dan juga Maisura dengan Laskar Pelangi sudah mengantar kita pendengar di pukul 19:25 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, media sosial sering menjadi tempat bagi seseorang untuk mencari validasi atas jati dirinya. Keinginan itu untuk tampil sempurna di dunia maya justru dapat memicu tekanan batin yang mendalam. Konten diunggah ke medsos biasanya sudah diatur sedemikian rupa agar terlihat menarik. Masyarakat perlu memahami bahwa apa yang terlihat bukanlah gambaran utuh dari kenyataan hidup seseorang. Psikolog Universitas Hang Tuah Surabaya Desi Nur Utami menyoroti tantangan kesehatan mental, terkhususnya di era digital gitu ya. Fenomena ini seringkali berdampak besar bagi masyarakat khususnya generasi muda saat ini. Dikatakan bahwa membandingkan diri dengan kehidupan mewah figur publik di media sosial bisa menyebabkan perasaan depresi. Ya, juga menekankan bahwa pentingnya bagi pengguna untuk tidak beristirahat pada standar kebahagiaan orang lain gitu ya. Jadi tidak usah kita membandingkan diri dengan orang lain karena yang pastinya kita punya karakter masing-masing. Disampaikan juga bahwa informasi yang terlalu banyak di media sosial juga terkadang justru membuat pikiran menjadi semakin pusing. Diimbau untuk mulai menyaring informasi yang masuk agar kesehatan mental tetap terjaga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pria demikian lagu dari Christina Perri dan juga ke Ed Sheeran dengan Be My Forever. Sudah mengantar kita di pukul 19 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Gimana udah makan malam belum nih? Sebaiknya makan malam jangan sampai kelewat gitu ya. Biar Anda tidak ini ya, tidak misalnya buat Anda jadi kekenyangan pada saat mau tidur. Jadi kalau makannya tepat waktu itu bisa membantu Anda gitu ya. Biar tidak apa laparnya lebih lambat gitu ya. Nah, untuk temani Anda di malam ini ada informasi kali ini soal Piala Dunia gitu ya. Jadi pendengar, kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia 2026 mengejutkan publik sepak bola dunia. Tim besar ini kembali absen dari ajang-ajang 4 tahunan tersebut. Pentas Piala Dunia memang tidak selalu menjadi milik tim besar dan berpengalamannya. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan tim untuk lolos ke turnamen tersebut. Di antaranya persaingan yang ketat antar negara di setiap benua yang kerap melahirkan kejutan-kejutan besar. Selain itu pendengar, penurunan kualitas pemain juga menjadi faktor penting. Italia menjadi sorotan setelah kalah 1-4 dari Bosnia dan Herzegovina. Kekalahan tersebut terjadi dalam kualifikasi final playoff yang menentukan. Sebelumnya juga Italia sempat unggul lewat gol Moiskean di awal laga, namun tekanan tuan rumah membuat mereka kehilangan kendali permainan. Wah, disayangkan gitu ya, karena memang ini klub besar gitu ya. Tapi apa ya dikata, karena memang bola itu bulat, jadi ya semua bisa terjadi kapan saja. Info tadi kami kutip dari RRI.co.id.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tapung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

Anda bisa menyimak Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Selepas itu, kembali kami akan hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Kristen.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi,
2: pihak istana untuk menjawab konfirmasi kehadiran. Tapi semua jadwal sudah dimasukkan untuk yang sebelum tanggal 7-8 Mei.
0: Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg. Ketua ASEAN 2026 Filipina mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian dan secara langsung merampas hak masyarakat.
3: Kepolisian Republik Indonesia membongkar sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang digunakan untuk mengoplos LPG subsidi 3 kg. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan penyalahgunaan LPG bersubsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi untuk keuntungan pribadi, maka disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian.
3: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan, penggerebekan gudang oplosan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Modus yang digunakan, pelaku membeli LPG 3 kg, kemudian isinya dipindahkan ke LPG 12 dan 50 kg. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugi 6,7 miliar rupiah.
4: Kalau setiap hari itu membeli dari pangkalan-pangkalan, kemudian masuk ke gudang ini, kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami, penyelidik ataupun penyidik. Jadi setiap hari dia melakukan kegiatan itu, kegiatan yang ada di TKP ini adalah kurang lebih dimulai bulan Januari sampai hari kemarin Pak tertangkap, itu total kerugian negara itu 6 miliar dengan perhitungan aktivitas mereka sehari-hari dikurangin selisih subsidi.
3: Adapun Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Krismianto menegaskan, LPG subsidi diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
5: Skim merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
3: Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Polisi juga mengamankan ribuan tabung gas LPG dengan berbagai ukuran dan sejumlah alat serta kendaraan operasional. Para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Migas serta tindak pidana pencucian uang. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di atas 5% pada triwulan 1 2026. Berikut laporan Magdalena Kristawati.
6: Proyeksi Kementerian Keuangan, pertumbuhan di triwulan 1 diperkirakan 5,5% dengan
7: Badan Pusat Statistik BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk

0: Berbagai indikator perekonomian seperti indeks ekspektasi konsumen, perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah PPNBM yang tumbuh cukup tinggi.
1: Di APBN 2026 ini, itu kelihatan bahwa PPN dan PPNBM tumbuhnya sangat tinggi, yaitu 57,7%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, baik konsumsi maupun transaksi di perindustrian dan di sektor dunia usaha itu tumbuhnya juga cukup baik ya di triwulan 1. PPN dan PPNBM kan jelas digunakan untuk transaksi konsumsi, transaksi pembelian barang, baik itu barang retail maupun barang untuk dunia usaha.
0: Optimisme yang sama disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Bank Indonesia, kata Destri, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 sebesar 5,4%. Namun Bank Indonesia menilai pertumbuhan sebesar itu belum optimal sehingga harus ada upaya untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri.
2: Apa yang terjadi selama ini atau paling tidak dalam 3-2 bulan terakhir makin mempertegas bahwa kita harus memperkuat ekonomi domestik kita. Karena memang sebenarnya ekonomi Indonesia itu adalah domestic economic oriented dengan konsumsi menyumbangkan 54%, kemudian investasi yang 30%. Jadi hak dan kemudian tambah government spending itu hampir 90% itu sebenarnya adalah ekonomi domestik.
0: Salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri adalah dengan mempercepat intermediasi atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor perekonomian yang produktif. Dengan percepatan intermediasi ini, diharapkan mesin perekonomian dari dunia usaha bergerak lebih dinamis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 hingga 5,7% sesuai target sepanjang tahun 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang diterbangkan menuju Tanah Suci berasal dari kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Berikut laporan Saada Turain. Ayan, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur tepat atau yang biasa disebut Makkah Road. Dan secara bergantian mereka melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum menaiki pesawat. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta dengan embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diterbangkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7311. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi diberangkatkan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines SP5397. Kemudian terakhir pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 411 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5312. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Siti Mulyani, mengatakan

0: Ia telah sangat siap berangkat ke Baitullah setelah menunggu selama 13 tahun.
1: 3 tahun. Alhamdulillahnya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
2: Oh, jualan nasi uduk.
1: Iya, tadinya karyawan saya.
2: Kalau untuk pilih haji sendiri, ini dapat tabung dari hasil jualan nasi uduk. Kalau bisa dapat.
1: Saya dulu kan kerja di Dan Brugal. Saya pensiun 2018, dari tanggal 2013 saya udah tabung.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui bandara 1.921 jiwa dan tergabung dalam 33 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Ripo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% dengan seluruh tahapan administrasi, kesehatan, hingga teknis pemberangkatan rampung dilakukan. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Maulana RRI Palembang melaporkan. Maulana.
4: Ya, saudara pendengar, melaporkan dari Kabupaten Banyuasin, di mana kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% seluruh tahapan baik administrasi, kesehatan maupun teknis pemberangkatan maksud kami telah diselesaikan dengan baik. Sementara itu, perlengkapan jemaah pun telah disediakan seperti tahun sebelumnya, yakni perlengkapan seperti koper serta tas tenteng. Selain itu, perlengkapan seperti batik nasional juga menjadi bagian dari fasilitas yang diberikan kepada jemaah. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Mereka dijadwalkan berangkat pada Senin 4 Mei 2026 dari Pangkal Kota Ibu Kota Kabupaten Pangkalan Balai menuju Embarkasi Palembang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin Suganda menyampaikan setibanya di embarkasi pada pukul 17 waktu setempat, jemaah langsung masuk asrama haji untuk menjalani proses karantina awal. Selanjutnya pada hari berikutnya, jemaah akan diberangkatkan menuju Tanah Suci. Selain itu, pendengar, dari jumlah tersebut, jemaah termuda tercatat berusia 21 tahun bernama Nuraga Prawira Sapuan, sementara jemaah tertua berusia 86 tahun bernama Marlia. Perbedaan usia ini menjadi perhatian khusus dalam pengaturan layanan dan pendampingan selama perjalanan. Selain itu, koordinasi lintas instansi telah dilakukan guna memastikan kelancaran proses keberangkatan. Pemerintah daerah juga mendukung penuh termasuk penyediaan fasilitas transportasi dari daerah ke embarkasi. Seluruh jemaah juga telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan, baik kondisi fisik yang menjadi syarat utama agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji secara lancar. Ya, pendengar, daripada itu, pembekalan melalui manasik haji juga telah dilakukan sebelum Ramadan hingga menjelang keberangkatan. Pembekalan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan jemaah baik secara pengetahuan maupun mental. Berikut pendengar keterangan singkat yang diberikan Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Banyuasin Suganda.
5: Ya, di karantina jam 5 sore itu tanggal 4 jam 5 sore itu masuk embarkasi, itu langsung di karantina. Besoknya baru berangkat.
6: Setelah sampai di Mekah atau Madinah akan dilakukan karantina kembali atau tidak?
5: Tidak, langsung ke hotel masing-masing.
6: Oke. Nah, untuk jumlah calon jemaah haji haji kita tadi itu termasuk petugas atau di luar petugas itu, Kak?
5: 176 tadi.
6: Heeh.
5: Petugas haji daerah 2.
6: Petugas haji daerah 2.
5: Iya.
6: Oke, sejauh ini ada kendala Kak untuk persiapan?
5: Alhamdulillah, tidak kendala, lancar. Proses sama dukungan Pemda juga, alhamdulillah. Dukung dengan fasilitas yang dicukup oleh Pemda, makan, segala macam sudah disiapkan.
6: Oh, artinya pemerintah?
5: Ya, di karantina.
4: Ya, rencananya pelepasan jamaah sendiri akan dilakukan oleh Bupati Banyuasin di Masjid Agung Al-Amir sebelum keberangkatan. Kegiatan ini akan menjadi bagian dari rangkaian persiapan terakhir. Secara keseluruhan, maksud kami pendengar, untuk keberangkatan calon jamaah haji Banyuasin tahun ini berjalan lancar. Para jamaah diimbau untuk menjaga selalu kesehatan dan mengikuti seluruh prosedur agar ibadah dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah Haji Indonesia, siang hari waktu Arab Saudi, banyak yang melakukan ibadah wajib umroh. Berikut laporan Syariful Alam dari Tanah Suci.

0: Baik, pendengar, kita akan hadirkan informasi tersebut di waktu yang akan datang.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Bersama saya Sasya Frista, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka, di perairan Barat Bengkulu, di Laut Sulu bagian selatan, di Laut Halmahera bagian selatan, dan di Samudra Hindia Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Sumatera bagian utara hingga Aceh, di pesisir barat Bengkulu, di pesisir timur Sabah hingga Kalimantan Utara bagian utara, di Pulau Seram bagian barat, di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Laut Arafuru hingga Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna, di Sumatera bagian selatan, di Laut Sulawesi bagian barat, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di kota Bandung, hujan ringan di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Padang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di kota Medan dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju dan Nabire, lalu hujan ringan di kota Denpasar, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi berawan hingga berawan tebal di kota Mataram, Kupang, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita langsung menuju ke Tanah Suci untuk menghadirkan informasi terkini tentang pelaksanaan ibadah haji 2026 bersama Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya selama 24 jam di Masjidil Haram ini puluhan ribu jamaah haji dari berbagai dunia mendatangi Masjidil Haram untuk melakukan ibadah tawaf wajib. Termasuk salah satunya adalah jamaah haji Indonesia yang secara bertahap mulai sejak 30 April 2026 itu tiba di Makkah Al-Mukarram. Dan pada jamaah haji yang pertama adalah berasal dari jamaah haji Yogyakarta, termasuk dari jamaah haji Jakarta dan daerah Batam. Dan mereka tiba dari Madinah Al-Mukarram menuju ke Makkah. Dan hingga hari ini banyak dari secara berangsur-angsur tiap hari banyak jamaah haji dari Indonesia yang dari Madinah menuju ke Makkah. Dan saat ini memang sejumlah jamaah haji Indonesia, tadi sempat saya melakukan ketika turun itu berasal dari jamaah haji Batam sekitar pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia, waktu Arab Saudi, itu tiba jamaah haji dari Batam, dan sebanyak 10 jamaah haji. Rata-rata adalah lansia. Tadi kami turut mendampingi para lansia tersebut sampai di depan Masjidil Haram. Dan mereka ketika para lansia yang menggunakan jasa kursi roda maupun yang diantar oleh pihak keluarganya, itu penggunaan kursi roda untuk tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran itu di lantai 3. Dan setelah tawaf mereka melakukan sa'i, melakukan sa'i di sebelumnya adalah melakukan sholat setelah tawaf sebanyak 2 rakaat dan lanjut sa'i dari Safa Marwah berputar selama 7 kali. Setelah itu ibadah wajib tersebut itu setelah itu mereka melakukan tahalul, yaitu memotong rambut, dan kemudian setelah itu semua larangan umroh maka bisa dilaksanakan, semua larangan seperti misalnya bagi laki-laki memakai topi dan memakai wangi-wangian, termasuk memakai pakaian yang berjahit dan juga memakai sepatu atau sendal yang di atas mata kaki. Dan pendengar, memang saat ini memang tugas dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi, selain melakukan petugas termasuk misalnya MCH, selain melakukan peliputan segala serangkaian semua kegiatan Kementerian Haji dan Umroh dalam rangkaian haji, mereka juga tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada para jamaah haji Indonesia. Dan tadi juga saya telah melakukan survei beberapa tempat di Masjidil Haram, yaitu dari transportasi di arah transportasi saya keliling berapa 2 titik saya keliling di Masjidil Haram ini, termasuk untuk titik-titik misalnya lokasi yang bisa nanti kami lalui di Masjidil Haram ini. Dan untuk tawaf di bawah lantai dasar itu syarat wajibnya adalah mereka harus memakai pakaian ihram. Pakaian ihram. Dan bagi petugas kami tidak bisa melalui lantai satu karena itu harus syaratnya adalah pakaian ihram. Dan kita hanya bisa melalui di lantai 2 maupun di lantai 3. Terutama di lantai 3 bagi petugas-petugas haji. Demikian. Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ina Krisnamurti mengatakan Ketua ASEAN 2026 Filipina telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang akan berlangsung 7 hingga 8 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Namun hingga kini konfirmasi kehadiran Presiden masih menunggu keputusan dari pihak istana. Ina Krisnamurti mengatakan undangan tersebut telah masuk ke dalam agenda resmi Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan menghadiri tiga agenda utama, yaitu KTT BIMP EAGA, sesi pleno, dan retreat para pemimpin ASEAN. Dari dunia olahraga, Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain yang menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Okto Ferandi melaporkan.
3: Sanggau Soccer School atau S3 mulai menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15. Ketua S3 Najori di Stadion Gelora Pancasila Sanggau pagi hari ini menerangkan proses seleksi dilakukan melalui latihan intensif dengan menitikberatkan pada kemampuan dasar guna membentuk tim terbaik yang akan mewakili Sanggau di tingkat Kalimantan Barat. Dia menjelaskan, dari sekitar 30 pemain yang mengikuti seleksi, hanya 18 pemain terbaik yang akan dipilih berdasarkan penilaian pelatih. Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas tim yang optimal.
4: Kegiatan pada hari ini dalam rangka kita untuk seleksi Piala Suratin untuk U13 dan U15. Nah, untuk kita memang satu tim itu kita dipilih sekitar 30 orang. Nah, tapi nanti kita setelah kita seleksi mungkin hanya sekitar 18 orang yang terpilih. Tapi tidak semua anak-anak yang kita pilih, tergantung daripada pelatih ya.
3: Sementara itu pelatih kepala S3 Sunardi menyampaikan penilaian pemain difokuskan pada kemampuan dasar seperti passing dan juga kontrol bola. Menurutnya, teknik dasar ini merupakan fondasi penting dalam membentuk permainan tim yang solid.
5: Kami untuk persiapan U13 sama 15 yang saya latih untuk sementara adalah fisik, passing dan kontrol. Karena untuk suksesnya bola harus ada latihan passing dan kontrol.
3: Sunardi menambahkan latihan juga difokuskan pada peningkatan fisik serta penguasaan teknik dasar secara bertahap. Pendekatan ini dilakukan untuk memaksimalkan kesiapan pemain menghadapi kompetisi. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Demikian berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan judul Menerima Hidup Baru yang akan disampaikan penyuluh agama Kristen dari Kanwil Kemenag Provinsi NTT, ada Pak Prihadi Christian.

Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Prihadi Christian. Di malam hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas hari di mana Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, kami akan beristirahat, kami akan menenangkan tubuh kami dengan tidur. Kiranya Tuhan menolong kami agar dalam istirahat kami, kami dapat beristirahat dengan tenang dan tubuh kami dapat kembali bugar esok hari dan kami akan dapat kembali beraktivitas. Kami mohon berkat-Mu dengan kebenaran firman-Mu agar firman-Mu memberi kekuatan dan mendamaikan hati kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Yohanes 10 ayat 10. Demikian sabda Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Tema kita malam hari ini adalah kita menerima hidup baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi catatan, bukan kita yang memberi hidup baru, tetapi kita menerima hidup baru dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Banyak orang mencari hidup yang lebih baik. Apa yang dicari? Bahagia. Apa yang dicari? Tenang. Apa yang dicari? Hidup lebih berarti. Tetapi seringkali tidak menemukannya. Firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ada hal yang harus kita ingat dan kita pahami bahwa tanpa Kristus, manusia kehilangan hidup sejatinya. Secara fisik kita memang hidup, tetapi secara rohani kita yang tanpa Kristus mengalami kematian. Ada kekosongan dalam pikiran, dalam kehidupannya. Tidak ada damai, bahkan tidak ada arah hidup. Hidup hanya sekedar hidup, tidak ada tujuan yang mau dicapai, tidak ada harapan yang mau diperoleh. Hidup tanpa Tuhan tidak memberi kepuasan sejati. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan dalam bagian ini adalah Yesus memberi hidup baru bagi saudara dan saya. Melalui kematian dan kebangkitannya, dosa-dosa kita diampuni. Hubungan dengan Tuhan kembali dipulihkan. Kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Nah, saudara-saudara, menjadi pertanyaan adalah hidup baru itu berarti apa? Hidup baru itu artinya hati yang diperbaharui, pikiran yang diubahkan, tujuan hidup menjadi lebih jelas. Sehingga inilah hidup baru kita. Ada pembaruan, ada perubahan, pola lama ditinggalkan menjadi pola baru, hidup lama kita digantikan dengan hidup baru, dan hidup kita menjadi lebih jelas. Tujuannya adalah memuliakan nama Allah dalam segala sisi hidup ini. Hal ketiga yang bisa kita renungkan adalah hidup baru harus terlihat dalam perubahan. Saudara-saudara, jika kita benar-benar menerima hidup baru, maka cara berpikir kita berubah. Cara bicara kita berubah. Cara hidup kita juga berubah. Mungkin dulu kita adalah orang yang suka memikirkan hal-hal jahat, hal-hal yang menyakiti sesama kita, merugikan orang lain. Maka orang yang mengalami hidup baru, hidup dan cara berpikirnya akan berubah. Dia tidak lagi memikirkan kejahatan demi kejahatan yang mau dilakukan, melainkan dia akan memikirkan hal-hal baik apa yang berguna untuk memuliakan nama Tuhan yang bisa dilakukan oleh diri kita. Cara berbicara juga berubah. Mungkin dulu kita suka maki, kita suka menggunakan kata-kata kasar, kita suka menggunakan mulut kita menyudutkan orang di sekitar kita, sehingga banyak orang merasa sakit hati dengan diri kita. Tetapi sebagai orang yang sudah mengalami hidup baru, cara berbicara kita sekarang ini lebih mengarah kepada hal-hal yang penuh kasih, memuji, memuliakan nama Tuhan, memberi support, memberi ketenangan, keteduhan dalam berkata-kata bagi sesama. Dan cara hidup itu juga berubah, maka pola hidupmu berubah. Siapa Anda? Mungkin dulu Anda suka mabok, suka minum, suka judi, suka seks bebas. Apapun pola hidup lamamu, ketika Anda telah hidup di dalam Kristus, ada perubahan hidup baru dalam dirimu, maka semuanya itu harus kita tinggalkan. Kita yang dari gelap menuju terang.
Kita yang dulunya berdosa, sekarang memperoleh kebenaran. Kita yang dulunya putus asa, saat ini memiliki pengharapan. Semua itu terjadi ketika kita hidup di dalam Kristus. Tuhan tidak hanya memperbaiki hidupmu, tetapi memberi hidup yang baru. Masa lalu tidak lagi menentukan masa depan kita. Di dalam Kristus selalu ada awal yang baru. Sehingga mari kita senantiasa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita senantiasa meninggikan Dia di dalam hidup kita dan jadikan hidup kita bermakna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau berkenan untuk kembali bersabda bagi kami dan mampukan kami untuk senantiasa hidup dalam kehidupan baru kami, Tuhan. Memberkati kami dalam istirahat kami sepanjang malam ini. Jauhkan kami dari mara bahaya, bencana, celaka, kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Dan mampukan kami untuk senantiasa bersyukur. Dan biarlah kasih setiamu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Ini doa kami, syukur kami panjatkan dalam nama Yesus. Amin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Tentunya bersama dengan saya Fongki Lete, kita ada di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Ya pendengar, tidak semua duka membutuhkan nasihat. Kadang yang paling dibutuhkan bukanlah kata-kata panjang yang mencoba menjelaskan apalagi menghakimi keadaan. Namun cukup kehadiran, cukup telinga yang mau mendengar dan hati yang mau memahami. Seringkali pendengar tanpa kita sadari kita terburu-buru gitu ya, berikan solusi ketika seseorang sedang berduka atau sedih. Kita merasa harus mengatakan sesuatu agar terlihat peduli gitu ya. Padahal bagi mereka yang sedang terluka, nasihat ini justru bisa terasa seperti tekanan, seolah mereka harus segera kuat, segera bangkit, dan segera baik-baik saja. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap saat orang di sekitar kita sedang berduka? Apakah kita diam lebih baik daripada berbicara? Nah, kita akan bahasnya bersama dengan narasumber, ada Kak Boni Ahaning, seorang konselor yang akan membantu kita memahami bahwa empati seringkali lebih berarti daripada sekadar kata-kata. Ya, Kak Boni dari Setitik Cahaya Gen. Selamat malam, Kak Boni.
3: Halo, selamat malam. Kak Fongki, apa kabarnya?
2: Kabar sehat, Kak Boni. Gimana sebaliknya?
3: Ya, puji Tuhan, baik-baik, Kak.
2: Lama tak jumpa ya, Kak Boni ya.
3: Iya, lama tak jumpa nih.
2: Sekali berjumpa kita langsung bahas soal kesedihan nih.

0: relate banget sama beberapa waktu di kehidupan keluarga kami, di kehidupan keluarga saya. Jadi kebetulan ada beberapa kedukaan, kehilangan begitu, dan
1: Oh, turut
0: saya
1: berduka cita ya, Kak ya.
0: terima kasih Kak. Jadi ada komen-komen tuh yang kamu yang kuat ya, kamu dia sudah senang bersama Tuhan gitu, dia sudah senang di rumah Bapak gitu. Nah, bagaimana kita harus menghadapi sebenarnya yang tadi ya sudah sempat dimention oleh Kak Fongki untuk empati. Nah, biasanya memang orang-orang lebih cenderung untuk saya harus menolong dia nih dengan menghibur, mungkin kalimat-kalimat yang baik supaya dia cepat terhibur dan mungkin cepat keluar dari dukanya. Maksudnya benar, tapi sebenarnya justru kalau dari sisi psikologis itu semakin membuat kompleks kedukaan yang dijalani, karena orang tersebut biasanya akan merepresi atau menekan perasaan mereka dan akhirnya ingin tampil baik di depan orang. Biasanya ada yang seperti itu dan akhirnya tidak memproses grievingnya itu atau kedukaannya dengan baik, dan akhirnya ini yang terjadi. Biasanya kalau suatu perasaan tidak diproses dengan baik, dia akan akumulasi dan akan mempengaruhi ke relasi dengan diri sendiri, relasi ke sesama, dan relasi dengan Tuhan. Gitu.
1: Oke, tapi yang jadi pertanyaan Kak Wuni, kenapa banyak orang justru cenderung langsung kasih nasihat ketika orang lain itu sementara tidak baik-baik saja? Apakah memang seperti yang tadi saya katakan, apakah dia lebih terkesan untuk peduli, diakui, atau gimana? Atau dia ingin ya sebagai ini ya, sebagai tanda bahwa dia sudah hadir di situ?
0: Ya, jadi kebanyakan yang saya lihat mungkin yang namanya rasa sakit, kita berduka itu kan ada sakit ya, ada sesuatu yang hilang gitu, ada emosi yang timbul karena sesuatu yang berharga itu hilang. Jadi duka itu tidak harus kematian, duka itu bisa jadi kehilangan pekerjaan, kehilangan mimpi-mimpi, kehilangan kesehatan. Misalnya ada yang mengidap terminal illness, dokter bilang ini hidupmu tinggal berapa bulan lagi misalnya gitu ya. Kehilangan anggota tubuh karena mungkin kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan orang itu sakit, dan kebanyakan orang tidak mau merasakan sakit. Jadi waktu dia datang dan mengatakan sesuatu, dia berusaha untuk orang itu, niatnya baik ya kebanyakan, orang itu tidak merasakan rasa sakitnya gitu. Jadi dia mulai menasihati, mulai menghibur, ya Tuhan kan punya rencana indah untuk orang ini, jadi sudahlah kamu relakan misalnya gitu, atau sudahlah mungkin jalanmu tidak di sini gitu, jalanmu di lain, misalnya kalau dia kehilangan impian atau cita-citanya gitu. Tapi ya itu ya Kak, jadi mungkin dasarnya dari perasaan kalau sakit itu tidak mengenakan, kalau sakit itu tidak menyenangkan, jadi dia melihat orang lain pun yang dia kasihi atau teman atau sahabatnya ini jangan merasakan rasa sakit itu.
1: Jadi sebaiknya kita diam gitu ya Kak ya. Diam dan kita ada untuk mendengar, atau posisi kita sebagai apa nih Kak?
0: Iya, jadi idealnya memang kalau di iman Kristen itu ada sahabat-sahabatnya Ayub ya, ketika mereka datang itu di Alkitab diceritakan mereka duduk bersama Ayub itu 7 hari, mereka tidak bicara apapun gitu, dan itu baik gitu. Dibanding ketika mereka mulai mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata gitu, dan akhirnya hingga Tuhan malah minta untuk mereka minta maaf ke Ayub dan minta untuk Ayub mendoakan mereka gitu. Jadi itu kalimat-kalimat yang justru tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi sebenarnya yang tadi juga ya dari awal sudah di-mention oleh Kak Fungki, kita datang sebenarnya empati itu lebih baik daripada kata-kata gitu kan.

0: Kehadiran
1: Oke.
0: kita itu lebih baik daripada kalimat-kalimat yang justru kadang membuat orang ini merasa dia kok tidak mengerti ya, kamu kan tidak ada di posisi saya, kenapa kamu
1: Iya.
0: mudah-mudah ngomong begitu gitu. Jadi akhirnya dia sudah sedih, dia lagi berduka, ditambah lagi dengan kalimat itu dia tambah lagi marahnya gitu. Kompleks kedukaan.
1: Nah, kalau misalnya juga nih, posisi kita sebagai orang yang sementara sakit hati, berduka, sedih gitu ya. Ketika ada kalimat-kalimat itu yang datang, lu kuat ya, beta yakin pasti lu bisa melewati ini gitu ya, dan kata-kata yang lain ya, yang justru itu membuat kita semakin sakit gitu ya. Nah, posisi kita sebagai orang yang sementara terluka, sedang sedih, itu kita harus bagaimana ketika ada kata yang itu yang datang kepada kita, sebaiknya kita memposisikan diri, kita membatasi atau justru kita cuek atau gimana? Sementara kan posisi kita kan sementara bergelut dengan tantangan yang besar yang justru membuat kita sulit untuk menghadapinya, Kak Aboni.
0: Iya, jadi mungkin kalau sudah dikatakan ya kita tidak bisa menghindar ya. Yang bisa kita proses adalah bagaimana kita berproses dengan emosi atau diri kita sendiri. Jadi memang sebaiknya proses kedukaan itu dilakukan gitu. Jangan cepat-cepat, oh iya ya nanti teman saya lihat nanti kalau saya lemah terus nanti bagaimana gitu, atau nanti orang orang tua lihat bagaimana, atau mungkin seseorang yang kita rasa dia tiap kali datang terus dia bilang kamu yang kuat ya sudah, tidak usah menangis-nangis lagi, dia sudah senang. Nah, jadi sebaiknya kita berproses dengan diri kita sendiri dan tidak ter, memang ini agak sulit ya, tidak ter apa, terbawa dengan nasihat atau kalimat-kalimat tersebut, karena sebenarnya yang dirugikan justru kalau kita tidak memproses diri kita dalam kedukaan itu, justru kita akan semakin kompleks ke depannya gitu. Jadi karena biasanya saya menghadapi klien-klien yang berduka itu belum selesai. Nah, waktu di masa yang di depannya dia ada alami kehilangan lagi. Jadi misalnya kemarin dia kehilangan neneknya, dia sangat dekat sama neneknya misalnya, atau dia kehilangan orang tuanya, dia sangat dekat begitu. Nah, karena kesibukan pekerjaan dan juga lingkungannya kayak apa, stimulasi dia, mendorong dia untuk dia tetap harus kuat gitu, tidak usah terlalu banyak berduka begitu, akhirnya dia tidak memprosesnya dengan baik. Nah, waktu di depannya ketika dia harus kehilangan barang saja, misalnya itu barang yang dia sukai, itu kesedihannya itu bisa berlipat-lipat gitu. Atau kehilangan binatang kesukaannya, saya pernah hadapi ada tuh yang kehilangan binatang kesayangannya tuh menangisnya tuh berhari-hari itu. Nah, kehilangan. Nah, itu biasanya biasanya ya, tidak selalu, tapi biasanya itu memang ada akumulasi kedukaan dari proses kedukaan sebelumnya yang belum terlalu diproses, dan akhirnya ada suatu kejadian, peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang lalu yang belum dia proses, itu akhirnya semakin membuat dia menderita gitu.
1: Apalagi Kak Boni, kalau misalnya kita lagi sedih-sedihnya gitu ya. Lalu ada orang bilang, eh lu laki-laki jangan jangan terlalu cengeng, jangan terlalu menangis-menangis, itu biasa sah. Atau jangan terlalu lebe-lebe dong, menangis itu biasa-biasa sah. Ini kadang ada orang yang di satu sisi kasih kita semacam kayak untuk coba buat kita bangkit, tapi ada yang bikin sesak dada juga. Ini kita mau menangis, kita tiba-tiba kita buang air mata langsung apa? Langsung stop.
0: Ini bukan pengalaman pribadi.
1: Ya jengkel juga, misalnya kau tuh lagi sedih-sedih, kau tiba-tiba lu laki-laki malu menangis-menangis, sama kayak kemana kau. Padahal mau laki-laki perempuan kita diciptakan air mata air mata Tuhan cipta untuk kasih keluar, bukan tahan.
0: Iya betul. Apalagi laki-laki ya, kalau di sosial kan lebih sering kalau mengekspresikan emosi sedih itu tanda lemah begitu.
1: Iya.
0: Lu sone gentle, sone maskulin lah gitu. Dan akhirnya laki-laki mencoba untuk bagaimana tidak memproses kesedihannya dengan menangis begitu. Jadi akhirnya larinya, biasanya saya amati itu larinya ya ke mabok gitu, minum-minum atau merokok gitu ya. Kesedihannya dia bisa jadi workaholic misalnya, dia bekerja yang teramat keras gitu untuk mengalihkan lukanya. Jadi sama perempuan sama laki-laki sama merasakan perasaan duka kehilangan itu pasti akan bersedih, tapi karena tuntutan mungkin ya di dunia yang menuntut laki-laki harus terlihat kuat, akhirnya dia larinya mungkin ke hal-hal yang kelihatannya tuh macho atau kuat gitu, padahal sebenarnya hancur ya di dalam.
1: Iya. Iya. Baik. Nah, Kak Boni, kira-kira dampak apa yang dirasakan jika menerima ya nasihat di saat yang tidak tepat nih, Kak?
0: Iya, dan kalau saya pengalaman pribadi, pernah ada teman yang kasih kalimatnya begitu tuh kan. Ya sudah, Tuhan punya rencana gitu. Dalam hati saya, kalau saya waktu itu ya posisi saya bilang, dalam hati bilang, kamu tuh tidak rasa yang saya rasa gitu. Waktu itu yang meninggal itu mama besar gitu ya, jadi saya berduka. Disangkanya mungkin karena ini kan bukan saudara inti atau keluarga inti gitu, jadi pasti baik-baik saja gitu. Jadi biasanya ya dampaknya itu ya, ada orang yang bisa marah, ada juga yang justru akhirnya iya ya saya harus kuat ya untuk demi anak-anak, saya harus kuat. Memang benar itu ada baiknya, tapi ketika kita tidak berproses dengan baik, akhirnya yang terjadi justru membuat diri kita semakin lumpuh dengan perasaan-perasaan itu gitu.
1: Iya.
0: Jadi dampaknya itu macam-macam ke masing-masing pribadi, tergantung pribadinya juga gitu. Tapi yang jelas selama perasaan itu tidak pernah diproses, tidak pernah diekspresikan atau dikeluarkan dengan cara yang benar, dia masih akan ada tetap di situ bertahun-tahun, berbulan-bulan, dia akan tetap ada di situ selama tidak pernah dikeluarkan gitu.
1: Oke. Nanti setelah lagu berikut ini, Kak Boni, saya pengen tahu nih, ketika seseorang sementara dalam keadaan yang sedih seperti itu, momen seperti itu, ini kita kira-kira boleh tidak kasih kayak semacam ucapan, tapi ucapannya bukan untuk nasihat sih, tapi kayak turut berbelasungkawa misalnya, turut sedih begitu, atau dia katanya cukup sampai di situ, atau ada kata embel-embel lain yang sebenarnya ini bukan nasihat sih, tapi ada embel-embel lain yang justru ini ya sebagai tanda untuk kita hadir dengan dia ya. Di salah satu sisi kita tidak bisa hadir di posisinya dia, di sampingnya dia, tapi kita cukup memberikan kata-kata saja nih. Karena biasanya ada orang yang seperti itu ya, Kak ya. Ketika dia mungkin jauh dari apa namanya, jauh dari tempat di mana ia tinggal gitu ya, kadang-kadang kita mengirimkan kayak semacam flyer gitu ya, atau semacam pamflet gitu ya, untuk memberikan tanda turut berduka cita misalnya, seperti itu ya. Apakah ini bisa dibenarkan atau seperti apa setelah kita dengarkan yang berikut ini? Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bersama komunitas kali ini dengan Setitik Cahaya Gens. Kita bahas soal tidak semua duka butuh nasihat. Bersama dengan seorang konselor ada Kakak Boni Ahaning dari Setitik Cahaya Gens. Ya, Kak Boni, kira-kira dari pertanyaan yang sudah disampaikan sebelum lagu tadi, ya, boleh tidak sih sebenarnya kita kasih semacam kayak kata-kata penghiburan semacam itu yang di dalamnya tidak berisi nasihat sebenarnya?
1: Ya, jadi bisa dengan misalnya menanyakan, kamu sudah makan belum gitu. Jadi sebaiknya idealnya menghindari kalimat-kalimat yang seperti yang tadi saya sebutkan, kayak Tuhan sudah mengambil dia sudah senang bersama Bapa di surga, Tuhan punya rencana yang indah, kamu yang kuat ya, jangan menangis lagi gitu. Itu sebenarnya penambahan-penambahan yang justru mungkin maksud teman-teman baik atau pendengar baik, tapi sebenarnya itu justru akan memberikan kompleksitas yang lebih besar di dalam proses kedukaan orang yang berduka, apalagi kalau kedukaan itu dialami dadakan, misalnya tidak ada sakit penyakit, tiba-tiba dia meninggal atau kematian akibat kecelakaan atau bunuh diri kayak gitu. Itu kan semua dadakan, orangnya belum siap gitu, dan kita datang dan kita bilang Tuhan punya rencana yang indah, itu pasti sangat-sangat menusuk ya bagi orang yang lagi berduka mendengar hal itu gitu.
0: Iya. Dan kalau pakai dengan candaan-candaan, kira-kira masuk tidak sih sebenarnya? Tiba-tiba dia tanya bilang, lu kenal Veronica kok? Itu, ya kalau ada kan sahabat-sahabat yang sebenarnya dia orangnya tidak terlalu yang kayak serius-serius gitu ya. Dia pakai kata-kata canda-candaan seperti itu, kira-kira masuk tidak sih? Kak Boni?
1: Iya. Mungkin ya tergantung konteks, tergantung seberapa dekat dia dengan yang lagi berduka ini. Saya pikir ini ya inti, saya pikir bijaksananya kita gitu, tapi intinya ketika kita mengeluarkan sebuah statement yang akhirnya membuat orang yang berduka itu justru akhirnya mau cepat-cepat keluar dari dukanya, karena memang tidak ada seorang pun yang suka berduka gitu sebenarnya, tidak sakit gitu ya. Natur manusia tuh memang sudah seperti itu, tapi dengan kalimat kita justru membuat dia semakin tervalidasi untuk akhirnya keluar, mau cepat-cepat keluar dari dukanya, itu yang tidak boleh gitu, sebaiknya dihindari, karena akan membuat mental seseorang justru lebih down atau lebih kompleks ke depannya. Mungkin hari itu tidak terlalu terlihat gitu, dia akan terlihat baik-baik saja, tapi biasanya justru kedukaan itu akan sangat dirasakan ketika selesai penguburan, ketika semua orang sudah pergi gitu. Dan orang itu harus menghadapi loneliness-nya, kesepiannya, lalu menghadapi segala hal yang tidak biasa, yang abnormal, yang sebelumnya biasanya normalnya si media yang meninggal ini ada dengan dia, tiba-tiba sudah hilang. Nah di situ dia akan mulai merasakan, dan kalau dia akhirnya cepat-cepat mau berproses dengan kedukaannya itu, cepat-cepat skip perasaannya, karena akibat kalimat-kalimat kita itu yang akhirnya justru membuat dia semakin dalam kedukaan itu.
0: Nah tadi kita memang sudah tahu bersama bahwa memang tidak dibenarkan ya kalau kita kasih nasihat yang tidak tepat waktunya. Nah kalau misalnya tanda-tanda seperti apa nih dari seseorang yang dia sudah siap menerima nasihat atau masukan dari kita nih?
1: Biasanya mungkin kalau
0: dia minta ya, mungkin dia minta gitu ya.
1: Ya bisa jadi dia minta, atau mungkin setelah beberapa waktu kemudian gitu ya. Biasanya kalau kematian normal itu, kalau menurut penelitiannya itu 3 tahun normalnya dia sudah bisa bangkit lagi dari dari kedukaannya. Mm-hmm. Nah, kalau kita melihat orang itu justru misalnya sudah berbulan-bulan nih, akhirnya dia semakin menarik diri, itu yang perlu kita singkapi gitu. Kayaknya dia sudah di kamar aja gitu, sudah berbulan-bulan gitu, lebih dari 8 bulan, 9 bulan dia di kamar dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan, kita dampingi gitu ya. Tapi sementara baru awal kematian atau mungkin kedukaan karena kehilangan pekerjaan dan dia mengalami depresi, dia mulai menghindar dari orang. Mm-hmm. Dalam masa-masa itu biarkanlah dia berduka dengan caranya gitu. Jangan terlalu diintervensi dulu. Jadi kita akan intervensi secara khusus kalau kita melihat perubahannya ekstrim dan dia mungkin mau menyakiti dirinya gitu, atau betul-betul berbulan-bulan tidak mau berrelasi dengan siapapun. Nah, itu yang perlu kita coba dekati gitu, untuk memberikan sebuah masukan gitu. Itu pun tidak bisa yang terlalu kompleks ya, karena orang begitu, apalagi kalau dia lagi depresi, mm-hmm. dia cenderung melihat segala sesuatunya itu hitam gitu.
0: Okay.
1: Belum ada titik terang yang bisa dia lihat gitu, dan kalau memang dibutuhkan, memang sebaiknya ke profesional untuk ditolong. Kalau sudah sangat-sangat kita lihat ini sudah tidak normal lagi.
0: Lantas kalau misalnya dia kayak sedih akibat kehilangan pekerjaan gitu ya, atau kehilangan pet atau hewan piaraan gitu ya, atau kehilangan-kehilangan yang lain, bukan kehilangan soal ini ya, kedukaan gitu ya, tapi kehilangan dalam hal ini kayak sedih yang berkepanjangan seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan terhadap si dianya itu kira-kira seperti apa? Apakah memang kalau satu hari, dua hari itu kita perlu adaptasi gitu ya, tapi kalau misalnya 3-4 hari itu, bolehkah kita mengalihkan pikiran kita dengan hal-hal yang lain? Karena kalau kita apa ya, berlarut-larut dalam kesedihan, memang itu juga tidak terlalu baik bagi kita gitu ya. Karena biasanya kalau orang berlarut-larut dalam kesedihan itu, dia jatuhnya kayak menyendiri gitu ya, ataupun juga dia lupa makan dan lain sebagainya nih, Kak Boni.
1: Jadi maksudnya kayak kehilangan atau kedukaan yang peristiwanya lebih ringan gitu ya.
0: Lebih ringan, iya.
1: Binatang kesukaan atau impian. Memang tergantung kedekatan orang itu juga dengan semua peristiwa itu gitu. Jadi kita tidak bisa mengukur ini kayaknya biasa aja nih gitu, kok lu berduka terlalu lama-lama gitu. Ini memang tergantung, karena ada memang saya melihat ada orang yang sangat-sangat dekat dengan binatang kesayangannya gitu, kesukaannya. Gitu, jadi itu memang perlu waktu. Tapi memang sebenarnya mungkin kita lihat seberapa dia akhirnya berproses dengan kedukaan itu ya. Jadi kalau dia ya kalau untuk kita kasih dia kurun waktu 4 hari misalnya kayak tadi bilang, atau 5 hari, nah itu belum bisa jadi patokan, karena sebenarnya masing-masing orang dengan kedekatannya dengan hal tersebut, dengan sejauh mana dia menyingkapinya dan sejauh mana dia berproses, itu kan tergantung pribadinya. Jadi memang kita kalau di dalam dunia psikologi memang tidak bisa ada rumus baku begitu. Oh, 2 kali 2, kalau di matematika kan sudah pasti ya, 2 tambah 2 4 gitu. Tapi kalau di psikologi memang ini tergantung cara berpikirnya, terus kedekatannya. Kalau untuk kedekatan itu pribadinya dia dan sebagainya. Tapi memang mungkin batasannya yang mesti kita lihat itu kalau sampai sudah berhari-harinya itu kok dia tidak makan minum, atau sampai dia menyakiti dirinya dan sudah sangat ekstrim, dan itu mulai mengganggu hidupnya dia dan juga hidup orang lain. Nah, misalnya yang seperti itu, dia jadi marahnya tidak bisa terkontrol, atau mungkin akhirnya lari-lari kemana begitu tanpa bisa dikendalikan. Nah itu yang perlu untuk dilihat, untuk didampingi begitu ya. Jadi dari situ kita bisa dampingi, tapi jangan sampai kita terjerat dengan kita pikir itu hal sepele, karena segala sesuatu itu sebenarnya bukan tergantung kitanya, tapi tergantung orang itu. Jadi kita tidak bisa melihat apple to apple, oh kalau ini, kalau peristiwa begitu saya bisa hadapi. Dia harusnya bisa dong, nggak bisa begitu. Jadi setiap orang masing-masing pribadinya kita tidak bisa menghakimi, karena karakter, personality beda, cara bereaksi beda, semuanya berbeda gitu. Jadi kita tidak bisa lihat semua orang dari satu kacamata yang sama gitu.
0: Iya. Lalu apa sih peran dari teman dekat, peran dari keluarga dalam mendampingi seseorang yang sedang mengalami kehilangan ataupun kesedihan yang begitu dalam nih?
1: Iya. Oke, terima kasih. Jadi yang paling penting adalah teman-teman atau saudara hadir untuk dia, tanya kamu sudah makan belum. Nah itu bentuk-bentuk perhatian. Kalau memang dia mau menangis dan dia perlu untuk dipeluk, bisa kita jadi tempat untuk dia datang untuk kita peluk begitu ya, atau dia perlu sesuatu kita kasih begitu. Tapi hindarilah kalimat-kalimat yang justru membuat dia akhirnya berhenti menangis atau berhenti untuk akhirnya mengekspresikan emosi sedihnya, karena itu justru akan memperkeruh proses kesembuhan dari lukanya itu gitu. Jadi kehadiran kita, sebenarnya dia tahu kita ada di situ saja itu sudah sangat-sangat membantu orang yang lagi berduka gitu ya. Kehadiran kita, kita tidak usah bicara banyak karena dia tidak perlu. Hari-hari kedukaan itu biasanya orang tidak terlalu butuh untuk banyak mendengar ucapan orang gitu ya, karena dia lebih sedang benar-benar down gitu, dia tidak terlalu fokus ke sana. Jadi kehadiran kita, action kita begitu tuh lebih penting sih sebenarnya.
0: Iya. Nah itu perlakuannya beda gitu ya dengan orang dewasa. Bagaimana dengan anak-anak, remaja? Ini pendekatan dan pendampingnya juga beda ya, Kak ya?
1: Iya, betul. Jadi kalau anak-anak itu seringkali kan orang dewasa itu ini yang penting ya. Jadi anak-anak itu biasanya dilihat mereka lagi tidak berduka tuh. Karena ya, biasanya kayak kemarin sepupu saya meninggal itu anaknya itu justru main-main gitu ya, kelihatannya main-main, lari kesana kemari, lihat peti papanya begitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu cara berdukanya memang berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa kita sudah tahu bahwa ini sedih, ini sangat memilukan, menyakitkan, jadi kita menangis gitu ya. Tapi anak kecil dia itu belum tahu ini kehilangan, dia terasa ada yang hilang tapi gimana gitu. Jadi dia sulit untuk ekspresikan perasaannya. Yang bisa dia lakukan itu dia bermain. Nah bermain itu bukan berarti dia tidak sedih ya. Jadi bermain itu sebenarnya kalau di orang dewasa bentuknya kayak kita kerja, kalau di anak-anak itu bermain.
0: Bermain.
1: Jadi bermain itu dunianya mereka begitu. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak berduka. Mereka berduka dengan cara mereka, karena waktu kecil mereka tidak tahu cara ekspresi kehilangan itu seperti apa. Mungkin mereka ada yang sudah mulai mengerti bisa menangis, tapi kalau anak-anak usia 5, 6 tahun, 4 tahun itu kan belum bisa. Jadi cara berdukanya itu memang berbeda. Nah cara mendampinginya, kalau memang dia lagi menangis, dia lagi bertanya, kita biarkan saja ya. Kita bisa membantu anak-anak dengan menolong mereka dengan menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan apa yang bisa mereka mengerti. Jadi sebaiknya menghindar juga Misalnya kita bilang papamu atau mamamu tuh sudah senang bersama bapak di surga. Nah dia itu belum mengerti sampai di sana begitu. Jadi dia pikir kok Tuhan jahat ya? Kok papa kan di sini bermain dengan saya, kenapa harus dipanggil pergi gitu? Nah itu justru ada beberapa kasus itu waktu dewasa justru akhirnya dia marah sama Tuhan gitu. Akhirnya relasinya dengan Tuhan tidak bisa dibangun dengan baik karena dia merasa bahwa Tuhan itu tidak maha kasih. Kenapa Tuhan dia maha kasih tega mengambil orang yang saya kasihi kayak gitu. Berarti dia tidak mengasihi saya gitu. Jadi hati-hati dengan ucapan kita yang apalagi melibatkan kata Tuhan gitu ya. Ke anak-anak gitu, ke orang dewasa aja itu bisa membuat sesuatu yang semakin kompleks dalam kedukaannya. Dia sudah marah Tuhan, dia tambah lagi gitu. Marah Tuhan gitu, bisa jadi ya. Tapi mungkin karena dia berpikir secara logik, akhirnya dia bilang, oh iya ya, memang Tuhan kan mengasihi ya, Tuhan punya rencana yang indah. Itu masuk di ranah logikanya, tapi untuk emosi perasaannya itu belum balance, biasanya belum sejalan, tapi kan saya kehilangan gitu. Nah untuk anak kecil sudah dia belum bisa mengerti secara logik, ditambah lagi perasaannya, jadi akhirnya double gitu. Jadi waktu kita bilang begitu sebenarnya kita sedang menambah racun ya, dalam tanda kutip, untuk anak-anak itu dewasanya nanti gitu.
0: Iya. Terus ini kan di era media sosial sekarang nih kan banyak orang yang secara terbuka mengungkapkan rasa dukanya gitu ya. Lalu bagaimana cara kita juga nih merespon dengan bijak di ruang digital nih ketika ada kayak semacam apa pengungkapan rasa duka di media sosial seperti itu?
1: Ya itu biasanya lebih kompleks ya Pak Fungi, kenapa dia bisa mengungkapkan di media sosial. Jadi ya belum bisa kita tarik kesimpulan juga, tapi rata-rata yang saya amati mungkin ada sesuatu perhatian yang dia inginkan,
0: ya, okay.
1: Dia tidak dapatkan dari sekelilingnya, jadi dia ingin lebih banyak lagi orang yang memperhatikan kalau dia ini lagi berduka gitu. Nah sebenarnya memang beberapa orang caranya masing-masing berbeda, tapi kalau memang dia merasa dengan dia mengungkapkan itu akan membantu dia untuk mengeluarkan perasaannya, ya it's okay gitu. Tapi kalau memang itu justru karena kalau media ini kan kita tidak pernah bisa mengontrol apa kata orang ya, jadi nanti tiba-tiba ada kalimat yang itu aja kok kamu sedih misalnya begitu, justru bikin down. Nah itu yang akhirnya justru dia tadinya mengungkapkan perasaannya malah akhirnya mungkin konflik dengan orang lain gitu. Yeah. Jadi memang sebaiknya bijaksana dalam mengungkapkannya, tapi untuk keluarga dekatnya ini mungkin warning sedikit ya, tidak semua kasus juga, tapi rata-rata memang orang tersebut mungkin tidak mendapatkan perhatian khusus dari orang-orang di sekelilingnya untuk mendengarkan perasaan hatinya, untuk mengerti keadaannya. Jadi mungkin karena semua orang berduka, akhirnya masing-masing cari amannya sendiri, dia juga sangat kehilangan dan dia tidak tahu mau berbagi dengan siapa, dan akhirnya media itu dijadikan gitu.
0: Oke. Terus Kak, misalnya kalau seseorang apa sementara berduka dan dia pengen mencari bantuan profesional seperti konselor ataupun komunitas-komunitas seperti Setitik Cahaya Gens, itu kira-kira dia kapan untuk harus pergi misalnya? Apakah dia pada saat susah menemukan jalan keluar? Apakah memang dia kayak berlarut-larut dalam kesedihan dan belum ada titik terang seperti itu? Atau bagaimana nih Kakak?
1: Jadi kalau konseling itu bisa bersifat preventif, bisa juga kuratif ya. Preventif artinya sebelum dia masuk dalam depresi yang lebih dalam, itu dia bisa datang untuk ditolong. bisa juga karena dia sudah depresi. Nah, jadi tanda-tandanya misalnya sudah tidak tidur lagi, insomnia gitu, yeah, ya, berbulan-bulan. Lalu mulai ada mimpi-mimpi buruk, misalnya dia mimpi medium itu yang meninggal itu datang terus ke mimpinya gitu. Mm. Ini bisa ya. Lalu kok kalau melihat orang begitu dia ketakutan, atau ada, saya pernah punya klien yang dia mendengar suara sirene itu, ambulans itu, dia sudah ketakutan.
0: Iya.
1: Nah, itu bisa ya. Jadi jangan sampai menunggu sampai akhirnya betul-betul lumpuh, karena kalau sudah ada tanda-tanda begitu, biasanya tubuh atau jiwa kita ini sudah kasih alarm gitu, kayaknya ini sudah tidak normal nih, kok saya nggak bisa tidur ya, kok mm-hmm. saya asam lambung terus begitu, jadi mah kok kumat terus begitu, padahal saya merasa biasa saja begitu. Nah, kemungkinan mungkin ada perasaan-perasaan yang tidak diproses, tapi sebenarnya kedukaannya itu sangat-sangat luar biasa, dan akhirnya itu mulai mengganggu produktivitas hidup. Nah, datanglah ke profesional untuk ditolong, karena biasanya kita cenderung ah ini hal sepele, biasa saja, semua orang juga berduka begitu, yeah. Atau ada kalimat-kalimat dari keluarga kayak kamu saja yang sedih, saya juga sedih, sudahlah, tidak terlalu, jangan terlalu ini, padahal orang tersebut tidak tahu kalau misalnya ada unfinished business antara orang ini dengan mediang misalnya, akhirnya mm-hmm. membuat dia rasa bersalah, rasa marah atau nanu-nanulah tercampur gitu, dan dia tidak bisa bercerita dengan siapapun karena dia pikir kalau dia bercerita ini akan menjadi ghost keluarga atau akan menjadi sesuatu yang memalukan. Nah, itu sebaiknya memang diselesaikan, datanglah ke profesional, karena kami juga menjaga ini ya, kerahasiaan. Jadi teman-teman bisa datang dan ditolong untuk mengeluarkan, mengekspresikan perasaannya, karena kebanyakan memang kesulitannya itu di cara mengekspresikannya.
0: Iya.
1: Mungkin okay. sudah bertahun-tahun ya hidup hidup seperti itu yang tidak boleh terlihat.
0: Baik. Nah, sebagai penutup nih Kak Boni, apa pesan Kak Boni bagi masyarakat agar lebih peka dan bijak dalam menghadapi duka orang lain nih? Silakan.
1: Ya. Saya mendorong untuk teman-teman yang mendengar siaran ini untuk tidak lagi cepat-cepat mengatakan jangan menangis lagi, atau Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah, semuanya Tuhan sudah atur, dia sudah senang dengan Bapa di surga. Jangan cepat-cepat mengungkapkan kalimat itu untuk orang yang berduka akibat kematian apalagi ya, karena itu akan membuat mereka justru ke depannya akan mengalami masalah mental yang jauh lebih kompleks dari yang sekarang. Jadi kehadiran atau perhatian misalnya dengan menanyakan sudah makan belum itu, atau menepuk-nepuk pundaknya, atau duduk dan mendekar atau melihat dia ada di situ, itu sudah sangat menolong untuk orang tersebut berproses dengan kedukaannya. Nah, jika teman-teman atau pendengar melihat ada sahabat atau keluarga yang belum move on dari kedukaannya setelah lama sekali, bisa hubungi kami di Setitik Cahaya Gens untuk ditolong. Bisa hubungi di nomor kami di 081-3377-0-3355. Saya ulangi ya, jadi 081-3377-0-3355, atau DM ke IG kami. Kami siap untuk membantunya untuk melewati proses duka ini. Jangan pernah abaikan, karena ini bisa berakibat fatal ke depannya.
0: Baik. Kak Boni, terima kasih banyak untuk sharing malam ini. Semoga bisa membantu pendengar untuk lebih bijak lagi, lebih peka lagi ketika kita sama-sama memberikan dukungan kita kepada orang-orang yang sementara sedih, pergumulan-pergumulan hidup orang lain. Terima kasih Kak Boni, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Selamat malam Kak Boni, terima kasih juga untuk kesempatannya.
0: Ya. Pendengar demikian Kak Boni Ahaning, MAKP Konselor, yang kita sudah bahas soal tidak semua duka butuh nasihat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih bersama kami, pendengar, kali ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mari merapat, dan Anda bisa bergabung untuk pilih-pilih lagu malam ini. Bareng saya Fongki Leto dan juga ada rekan Calvin Siloy, anak Ambon yang paling ganteng sedunia. Dan Anda bisa bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152 dan juga di WA 0811-3820-9440. Lagu yang pertama ada Ani Carrera, Bagai Ikan Dalam Kaca. Bruri Marantika, Sayang Bilang Sayang. Meriam Belina dengan Nostalgia Biru. Pance Pondak, Mutiaraku. Tanto Wiyahya, Ariyati. Yuni Syara, Kau Selalu Di Hatiku. Dan Nike Ardila, Nyalakanlah Api. Oke, ada yang sudah bergabung, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Toh.
2: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Terima kasih, Suku.
2: Ada Kakak Ferry Aman Soe. Gimana, Kakak?
3: Terlalu dingin,
2: kok. Nah. Baik, Kakak Koto. Ini malam juara dingin di Kukuru'u, nih.
3: Ada nonton kau, nonton catur.
2: Wih, mantap. Itu bikin otak panas, tuh. Baik Kakak, silakan. Mau request lagu yang mana tadi?
3: Ani Carrera.
2: Ani Carrera ya. Ini lagu untuk 5 orang, siapa?
3: Alam pertama. Bapak ini. Di Cabang Pilong. Pemila. Nyala Alak, Sisi Mami Tete, Tenaga Selalu Gama.
2: Oke.
3: Mami Masatu Lulu.
2: Siap.
3: Mami Beci dengan...
2: Oke.
3: Diana di Asapa.
2: Baik, makasih ya Kak Ferry. Selamat malam. Di belakangnya Kak Ferry, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Shalom. Selamat malam, Tofongki.
2: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Ini dengan Miller Tause dari Jalan Salak nih kakak.
2: Apa kabar? Bapak Miller, sehat kok?
4: Terima kasih Tuhan Yesus, saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat.

0: Ini malam mau dengar lagu apa supaya jangan kolesterol dan gula darah?
1: Baik, ini Bro Revantika kok kakak.
0: Oke, sayang bilang sayang eh?
1: Ya, memang sayang harus bilang sayang. Harus sayang itu harus tulus nah kakak.
0: Boleh, nah kalau begitu salam sayang untuk siapa 5 orangnya boleh?
1: Salam sayang dan salam cinta kasih yang awal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, beta pun taufongki sehat selalu.
0: Iya.
1: Pulang hati-hati di jalan, pulang salam untuk Teo di rumah eh.
0: Iya.
1: Salam bilang salam saya dari Miller saja dan keluarga. Ya salam 5 orang eh kakak. Eh.
0: Lanjut bapak lanjut.
1: Salam yang pertama ini ada Bapak Butus di Fatveto. Yang kedua ini ada Kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Dan yang ketiga ini tadi ada Kakak Ferry di Soe, terima kasih banyak. Yang keempat ini ada Bapak Yahuda di Oeniko. Dan yang kelima ini ada Kakak Ayu. Kakak Ayu saya sesalam ke belum kakak?
0: Belum.
1: Oh ya, Kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah, salam untuk semua keluarga eh Kakak Ayu eh. Mungkin ini saja kakak.
0: Oke. Okay. Makasih Bapak.
1: Terima kasih banyak kakak. Salam indah penuh santun dan doa terbaik selalu. Miller Kauses keluarga. Salam.
0: Oke, shalom. Terima kasih Bung Miller. Di belakangnya Bung Miller ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo Kak Puja Bintuni, apa kabar?
2: Bintuni kabar sangat baik.
0: Puji Tuhan.
2: Di malam cerah. Tadi saya monitor sore jam 4 kak.
0: Oh begitu.
2: Iya. Saya ada pas dinas, jadi saya coba-coba dengar RRI. Saya tahu ada mungkin 100% Indonesia.
0: Itu biasa di jam 3.
2: Tapi kayak apa begitu? Kakak Sony.
0: Kak Sony tadi siang, tadi sore. Iya betul.
2: Baik. Kalau saya sekarang-karang turun tekan tidak enak.
0: Kak Puja silakan mau dengar lagu apa?
2: Rindiani.
0: Maryam Belina?
2: Rindiani. Tadi apa sih Rindiani kah? Iya kah?
0: Yang mana judulnya?
2: Oh, bukan kah?
0: Ada Nike Ardila, Nyalakanlah Api, Yuni Syara, Tanto Wiyahya, Pance Pondak, Maryam Belina, Bruri Marantika dengan Ani Carrera. Maryam Belina. Oke, okay. Salam silakan.
2: Salam buat pertama sekali buat Kak Pongki lebih bertugas sampai di penghujung acara, sampai sukses juga buat Kak Ferry, Bunda Ima, buat Opa Miller tadi kan baru lewat.
0: Betul.
2: Buat Opa Papi yang paling terakhir, spesial buat seluruh pencinta Ruang Rindu di mana saja berada, yang khususnya yang ada di RRI Kupang. Oke,
0: bye.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih. Bye Kakak Puja Bintuni Papua yang sudah bergabung di belakangnya Kak Puja Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Pongki.
0: Halo. Bung Yahuda apa kabar?
3: Kabarnya baik Kak Pongki.
0: Kabar baik kok.
3: Ya.
0: Iya. Oh ini kok aman?
3: Oh, ini biasa-biasa
0: saja. Habis Bapak Yuda di malam mau dengar lagu nostalgia yang mana?
3: Saya ikutan saya.
0: Oke. Okay.
3: Lagu dong mantap semua itu.
0: Terima kasih. Salam untuk siapa nih?
3: Ya. Salam Upe ini di Cilong, ini Lerpa Sapura, Bung Endang di Cawang Ratnamo, Kakak Diona di Astapa. Budinda di Bogor dan semua pendengar setia di alamatnya, selamat malam saja.
0: Iya.
3: Dan kampung yang bertugas, Tuhan sertai sampai akhir jalan dengan keadaan baik. Terima kasih, shalom.
0: Shalom, terima kasih Bapak Yahuda di Desa Oeniko, Kabupaten Kupang yang sudah bergabung. Saya masih menanti lagi Anda yang ingin bergabung di line telepon, WA dan juga SMS. Silakan. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Tofongki.
0: Halo, dengan siapa? Di mana?
4: Mama Anita, di Oeteta.
0: Mama Anita, apa kabar Mama?
4: Peroleh malam, Lesato.
0: Mantap. Mama, ini malam mau request lagu yang mana?

0: Soalnya baru buka radio ento.
1: Ada Pance Pondak Mutiaraku, Tanto Yahya Ariyati, Yunisyara Kau Selalu di Hatiku, dan Nike Ardila Nyalakanlah Api.
0: Yang pertama.
1: Oke, salamnya. Salam lima orang.
0: Pertama buat Pak Ferry, Pak Botos, Terinda, Pak Jawa dan Baru Lihat. Selamat malam Bapak. Pak Penny, Bapak Endang. Dan yang terakhir buat Kak Deona, dia siapa juga. Selamat malam. Buat semua-semua, saya Kak Fongki.
1: Oke, siap.
0: Lagi pantau suara manisnya Kak Fongki. Selamat malam, selamat tidur. Semoga mimpi yang indah. Selamat berkati ketong semua. Buat kau yang melalui lol kru semua, selamat bertugas kakak.
1: Iya.
0: Sebentar pengacati di jalan, satu rumah dengan selamat. Ketemu dengan keluarga, dengan penuh suka cita damai dan sejahtera.
1: Baik, makasih Mama Anita. Selamat malam. Ya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat rindu, memori lagu. Selamat malam, Bang Moning Pongki.
1: Halo, Kakak Ayu. Mas Sohi, apa kabar?
2: Mas Sohi, hari ini cuaca bagus, panas.
1: Cuacanya cerah ya?
2: Cerah, tuh Mas Sohi, perlu seram.
1: Mm-mm.
2: Cerah, tapi cerah berawan.
1: Iya.
2: Di Kupang
1: pagi ini, pagi siang sore sampai malam ini dia cerah berawan kayak gitu.
2: Berarti kita sama dong.
1: Sama, kita di wilayah Indonesia ya kak ya?
2: Iya, di Indonesia.
1: Iya. Baik kakak, silakan mau request lagu yang mana?
2: Lagunya apa yang masih tersisa?
1: Tersisa, ada Nike Ardila, Nyalakan Api, Yunisyara, Kau Selalu di Hatiku, Ariyati dari Tanto Yahya.
2: Ariyati juga kak,
1: boleh.
2: Kalau Nyalakan Api Kehidupan tuh bagus lah
1: ya. Mana Jo?
2: Nyala. Itu jawab yang pertama
1: guys. Ariyati.
2: Kehidupan, supaya kata menyala.
1: Oh menyala, oke deng. Silakan salamnya.
2: Menyala RRI Kupang.
1: Hei, gaskan.
2: Gas. Salam buat Pak Butus, Pak Miller, Pak Yahuda. Pak Miller, Pak Yahuda, Pak. Siapa yang satu lagi tuh, Pak Fongki?
1: Ya mana?
2: Gig Erens.
1: Gig Erens, iya. Ya,
2: terus ada Bu Dewi, juga ada Pak Pujat, dan juga Buria Jakarta. Kemudian ada Pak Widi yang ada di Tokyo. Kemarin malam tuh kita masuk atau rekam kita suara tiba-tiba untuk kirim
1: ini ilah
2: dari Kupang. Buat Pak Widi di Tokyo kalau bisa bergabung ya kita dari Kupang biar banyak teman juga nih dari Kupang. Dan juga untuk yang ada di Merauke ya Pak Freddy bersama keluarga dan semua yang mendengarkan pro satu dari Kupang. Abang Fongki
1: siap. Makasih Jo. Ya, selamat malam Kakak Ayu di Masohi yang sudah bergabung. Kita rehat dulu ya. Dua lagu berikut ini saya putarkan untuk Anda. Setelah itu kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

0: Oke, dan kita lanjut lagi pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu spesial malam ini dengan lagu-lagu nostalgia. Dan saya masih menanti Anda yang mau bergabung, silakan di 0380825444 atau 8431152 dan di WA 0811-3820-9440. Lagu yang tersisa pendengar malam ini ada dari koleksinya Yunisyara, Kau Selalu di Hatiku. Kemudian Ariyati dari Tanto Yahya, Nike Ardila, Nyalakanlah Api, dan Pance Pondak, Mutiaraku. Itu dia lagu-lagu yang belum sempat diputar. Mari yang mau bergabung, sampaikan salam sapanya. Kemudian juga untuk yang mau ya request-request lagu nostalgia malam ini, silakan di 0380825444 atau 8431152. Kami menanti partisipasi Anda pendengar sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Waktu kita masih cukup panjang, pendengar, kurang lebih masih di 30 menit lagi. Dan malam ini saya mau menyapa ada Tasya, selamat malam Kak Fongki, malam juga. Beta mengirim salam untuk semua pendengar, khususnya untuk masyarakat yang ada di wilayah TDM 3 ya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, semoga besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat untuk kembali bekerja. Oke deh, terima kasih Kakak Tasya sudah bergabung di Pro 1.
1: Pak Herman di Angkai, terus buat Kak Odi di Kopi.

0: hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Dan saya lanjut terus pendengar di malam hari ini. Kami masih ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di nomor 0380825444 atau 8431152. Saya mau menyapa untuk ada Kakak Marlin. Ya, selamat malam Kak Marlin, apa kabar? Kakak Marlin mau kirim salam untuk semua pendengar program A1 yang malam ini lagi mendengarkan lagu-lagu nostalgia ya. Oke, Kak Fongki putar yang mana? Saatorpi. Oke. Ya, terima kasih ya Kakak Marlin.

Ya, berikan terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu edisi malam ini. Kita tuntaskan. Anda bisa kembali bergabung besok malam ya di jam yang sama di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini masih ada hiburan menarik dan juga informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kubang. Kebangsaan dengan baik dan benar serta siap mengikuti.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pak, antreannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
2: Sogokan Mini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar.

Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

Ya, pendengar, malam ini kami ada informasi untuk Anda di mana ketika kita periksa ponsel secara terus-menerus atau kebiasaan menggulir layar ini bisa berkembang menjadi kecanduan. Nah, lebih dari setengah populasi terjebak dalam siklus menggulir layar tanpa henti, memeriksa notifikasi dan dorongan untuk terus terhubung. Terapis sekaligus kreator konten Nadia C. Ades mengatakan bahwa kecanduan paparan layar pada ponsel terjadi ketika otak mulai bergantung untuk menghindari rasa tidak nyaman. Lama-kelamaan, kebiasaan ini menjadi refleks dan mengambil ponsel tanpa sadar ketika hal itu justru menguras energi untuk menjauhkan seseorang dari kehidupan nyata. Nah, karena itu disampaikan bahwa dampak ponsel berlebihan bisa menyebabkan otak melambat, bahkan tambahan 1 jam bisa menurunkan kecepatan untuk berpikir. Dan disampaikan juga bahwa ketika penggunaan gawai secara berlebihan ini bisa berdampak pada otak yang akan terus berhenti gitu ya dalam mode aktif. Dan disampaikan juga untuk mengurangi paparan layar ponsel, disampaikan untuk saat bekerja ponsel lebih baik ditinggalkan di ruangan, saat makan disimpan di laci, saat berjalan ponsel tetap di saku, saat bersama orang lain ponsel dijauhkan dari pandangan, serta saat bosan tetap duduk dengan rasa bosan itu meski hanya 1 menit. Untuk bangun tidur gitu ya, ketika setelah bangun tidur otak berada dalam kondisi yang paling mudah dibentuk. Ini waktu terbaik membangun kebiasaan baru, contohnya jika ingin langsung menggulir otak terbiasa dengan kelebihan stimulasi. Ya, itu dia, mari kita gunakan ponsel kita secara bijak. Tadi sudah disampaikan kiat-kiatnya. Info tadi kami kutip dari antaranews.com.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

0: Rasa lebih dingin saat kemarau? Ini karena kelembapan udara saat kemarau sangat rendah, sehingga sedikit uap air yang bisa menyimpan panas. Akibatnya, panas yang tersimpan cepat hilang ke atmosfer saat malam. Selain itu, langit yang hampir tanpa awan membuat panas dari bumi langsung hilang ke angkasa, seperti tanpa selimut yang menahan hangatnya. Ditambah lagi, tanah kering mengurangi penguapan air, membuat udara semakin cepat dingin di malam hari. Jadi jangan heran kalau udara malam di musim kemarau terasa lebih menggigit. Jangan lupa pakai jaket kalau keluar malam ya.
1: Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Brian Tracy.

Ya, pendengar, psikolog klinis anak dan remaja Gisela Tandi Pratiwi, MPSI psikolog, mengingatkan orang tua untuk selalu proaktif dalam mendampingi anak di era digital. Ya, orang tua disarankan memahami aturan terbaru terkait dengan penggunaan medsos, terutama yang berkaitan dengan batas usia pengguna, dan mendiskusikannya dengan anak. Pemerintah telah melakukan PP Tunas dan ini akan membantu orang tua dalam mendampingi anak di era digital. Dinilai bahwa saat ini memang diperlukan intervensi dari pemerintah untuk menghadapi pengaruh dunia global. Karena itu orang tua harus mengambil peran aktif tentang dunia digital, salah satunya dengan memahami aturan-aturan tersebut.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Adiknya Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Minggu 3 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Fongke dan Calvin Siloy, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Senin 4 Mei 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona sepanjang hari ini, Minggu 3 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 4 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kak Ben di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Senin 4 Mei 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi Katolik tentang kasih yang menyelamatkan. Dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Ada wawancara Kupang Pagi di 7:30 dan dialog Kupang Menyapa di jam 9 mengakhiri Kupang Pagi tepat di pukul 10. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini.
2: Pro 1.

0: Siara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Selamat pagi pendengar, selamat mengawali hari, ya, mengawali aktivitas di pagi hari ini. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Senin 4 Mei 2026. Dan pagi ini pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda Mutiara Pagi untuk hari ini, Mutiara Pagi Katolik. Kita bicara tentang kasih yang menyelamatkan. Kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini bersama dengan Pak Zacharias Paustola Esfil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Baik, kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi tentang kasih yang menyelamatkan. Yeah. Baik, saya langsung memberikan kesempatan kepada Pak Zacharias untuk mengawali kebersamaan kita dengan doa, perenungan, dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita. Silakan.
1: Terima kasih Bu Linda, Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengangkat hati, mengawali Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Dan kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kasihmu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami engkau pantaskan untuk menjadi anak-anakmu melalui putramu yang rela menderita, wafat dan bangkit bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Kini guna mengisi rahmat penebusan yang telah kami terima, kami ingin merenungkan sabdamu, mendekatkan diri kami setiap hari semakin lebih dekat kepadamu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami yang mendengarkan sabdamu dan merenungkannya di pagi hari ini, agar kami engkau layakan untuk mengenal kehendak-Mu dalam setiap sabda yang kami dengarkan dan mampu menguatkan kami dalam menjalani hari-hari hidup kami sebagai umat yang beriman dan takwa kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami, dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi mengajarkan tentang bagaimana Yesus mengajar tentang arti kasih kepada Tuhan yang sejati. Kasih melahirkan ketaatan. Ketaatan yang didasarkan atas kasih berbeda dari ketaatan biasa apalagi ketaatan buta. Ketaatan buta ataupun ketaatan biasa tidak memiliki motivasi dasar yang murni. Biasanya itu didasari karena rasa takut ataupun karena terpaksa. Sedangkan ketaatan yang lahir karena cinta memiliki dasar yang kuat. Kasih itu membuat orang tidak terpaksa untuk taat. Tetapi taat menjadi suatu bentuk ekspresi cinta. Untuk bisa sampai pada titik ini, kita perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita perlu mengasihi Tuhan dahulu, baru bisa menaatinya. Ketaatan yang didasarkan atas kasih kita kepada Allah akan membawa sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Setiap orang percaya harus memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Roh Kudus tinggal dalam mereka, dan Allah Putra menyatakan dirinya kepada mereka dengan cara yang tidak mungkin bagi orang yang tidak percaya. Sebaliknya, mereka yang tidak percaya tidak bisa berinisiatif untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Sebab ada peran Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita setiap orang percaya, sehingga mereka akan terus dibimbing dalam hubungan kasih dengan Bapa. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bagi Yesus, bukti bahwa kita adalah pengikutnya adalah mengasihinya. Dan ketika kita mengasihinya, kita akan mengikuti perintahnya. Perintah mengasihi ini penting, karena para murid akan ditinggal pergi oleh Yesus. Namun Yesus tidak akan meninggalkan mereka seperti yatim piatu, sebab di tengah-tengah mereka akan hadir penolong yang akan menyertai mereka. Penolong itu disebut Roh Kebenaran. Yesus juga berjanji akan datang kembali. Di masa penantian inilah, para murid membutuhkan hidup yang saling mengasihi. Dengan saling mengasihi, mereka akan merasakan kasih Bapa, sehingga mampu menjadi saksi yang memperkenalkan Yesus dan saling menguatkan satu sama lain dalam penantian akan Roh Kudus. Pernyataan Yesus dalam bacaan Injil tadi mengundang pertanyaan dari Yudas. Mengapa Yesus hanya menyatakan diri kepada para murid? Sebab jika Yesus menyatakan diri kepada dunia, pikir Yudas, hasilnya mungkin akan berbeda. Yudas lupa bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dunia tidak menerima Roh Kebenaran itu. Justru karena itu, para murid dilengkapi dengan penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk bersaksi kepada dunia. Kesaksian para murid dalam hal saling mengasihi akan menjadi bukti bahwa Yesus dan Bapa mengasihi semua. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam berbagai perikop Injil kita temukan bagaimana Yesus berkali-kali menegaskan tentang kewajiban kita sebagai pengikutnya. Yesus mengajak kita untuk mengikuti Dia, ada pada jalannya, dan menaati setiap perintahnya. Jika kita bandingkan dengan perikop Injil Yohanes bab 15 ayat 9-17, di situ kita menemukan bahwa ternyata perintah Yesus yang harus kita taati adalah mengasihi satu akan yang lain, sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Dari perikop ini kita belajar bahwa panggilan kita semua adalah menuju kepada satu tujuan, yaitu untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Bukan mengasihi dengan pura-pura atau demi dengan kebohongan, tetapi dengan sepenuh hati dan dengan kasih yang sejati, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Namun untuk memahami makna kasih yang sejati ini, kita perlu mengalami kasih itu. Dan syukurlah, kita telah ditakdirkan untuk mengalaminya. Kita dilahirkan dalam dosa, namun ditebus oleh karya keselamatan Kristus di salib. Kita diberi karunia dan talenta sepanjang hari hidup kita, bahkan tanpa kita memintanya. Inilah kasih Tuhan yang kita terima. Dan sebagai orang yang telah dikasihi Tuhan, kita memiliki kewajiban untuk mewartakan kasih yang sama dalam kehidupan kita. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar semua anak Tuhan, seluruh ciptaan Tuhan mengalami kasih itu dan diselamatkan. Dunia memang penuh dengan kejahatan dan dosa. Karena itu Yesus mau kita murid-muridnya saling mengasihi agar bisa meredam kejahatan dan penyebaran dosa itu. Untuk itulah Yesus mengeluarkan ajaran-ajaran seperti mengasihi musuh, memberikan pipi kita yang satu untuk ditampar, membantu orang, mengampuni tanpa batas, dan lain sebagainya. Dosa dan kejahatan memang kejam dan menakutkan. Yesus sadar betul itu ketika ia mengalami sengsara di atas salib. Namun ia tidak mau kita pun jatuh dalam keberdosaan yang sama. Kita telah diselamatkan, dan kini kita dipanggil untuk mengasihi lagi dan lagi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Pesan tentang kasih ini terus diperdengarkan kepada kita dalam minggu-minggu ini. Karena inilah inti ajaran Yesus Kristus kepada kita. Kasih adalah dasar dari semua perbuatan baik. Dengan kasih, ketaatan tidak dirasakan sebagai sebuah paksaan. Menghargai tidak dirasakan sebagai merendahkan diri. Menghormati tidak dirasakan sebagai penghinaan. Pengorbanan tidak dirasakan sebagai rasa sakit. Dan kepasrahan tidak dirasakan sebagai sebuah kelemahan. Di dalam kasih kita diperkaya, dimurnikan, dan diteguhkan sebagai murid-murid Kristus. Semoga pesan Injil hari ini membantu kita untuk memahami karya agung Allah dalam hidup kita dan mewartakan kasih dengan tanpa henti dalam hidup kita demi keselamatan sesama. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Semoga.
0: Baik, terima kasih untuk perenungannya di pagi hari ini. Kita bicara tentang kasih yang menyelamatkan. Ya, ini Pak Sakarias, apa boleh di-sharing tentang hakikat ketaatan kepada Tuhan bagi umat Katolik?
1: Baik, terima kasih Bu Linda. Ketaatan kepada Tuhan bagi umat beriman Katolik adalah merupakan sebuah keniscayaan yang lahir bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran akan kasih Allah yang begitu besar. Jadi ketaatan bukan didasarkan atas hukum Allah, bukan pula didasarkan atas paksaan karena Allah itu yang maha kuasa dan kapan saja bisa melakukan apapun yang ia kehendaki bagi kita. Bukan juga karena ketakutan akan masa depan kita, tetapi ketaatan kepada Allah lahir karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih Allah itu tidak bisa kita balas. Dengan apapun, bahkan dengan perbuatan baik kita sekalipun, kita tidak mampu membalas semua kasih Allah kepada kita. Karena itu ketaatan di dalam ajaran umat beriman, itu ditujukan kepada kita untuk menyadarkan kita bahwa kita semua bisa hidup dan bisa ada di dunia ini karena kasih Allah. Dan tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain daripada taat kepadanya. Karena semua perintah Allah itu ditujukan untuk kebaikan kita, bukan untuk menambah kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa di dalam bacaan Injil tadi Yesus mengatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Artinya kalau orang benar-benar mengasihi Allah dan paham betul tentang hukum-hukum Allah, dia tidak memiliki pilihan lain selain taat. Karena semua ketaatan kepada Allah akan melahirkan pemurnian dalam iman, akan melahirkan pendewasaan dalam iman, dan juga akan melahirkan keselamatan. Karena itu, ketaatan kepada Tuhan selalu dianggap sebagai sebuah keniscayaan atau sebuah imperatif kategori, sesuatu yang secara otomatis harus lahir dari orang-orang yang menyebut dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di dalam Gereja Katolik, ketaatan kepada Tuhan itu ditujukan juga kepada mereka yang disebut sebagai wakil-wakil Tuhan di dunia, kepada para imam, pada para klerus, para pemimpin, dan juga kepada para uskup, paus, dan juga para gembala yang dipercayakan untuk menggembalakan umat beriman. Kalau dalam gereja Katolik itu sampai dengan yang kelompok terkecil, yaitu KUB atau kelompok umat basis, tetapi juga di dalam ajaran teologi Katolik juga ada istilahnya ecclesia domestica atau gereja domestik, yaitu dalam keluarga. Jadi ketaatan anak di dalam keluarga itu juga merupakan sebuah manifestasi dari ketaatan anak kepada kepada Tuhan sendiri. Begitu juga ketaatan istri kepada suami, suami kepada istri, dan sebagainya. Itu merupakan sebuah pernyataan bahwa kita menaati Allah melalui apa yang dipercayakan kepada kita. Nah, karena itu di dalam gereja Katolik diajarkan bahwa ketaatan kepada orang-orang yang dipercayakan kepada kita merupakan sebuah tanda atau petunjuk awal bagaimana kita harus taat kepada Allah. Jadi kalau kita bisa taat kepada mereka yang sama fananya dengan kita, maka kita akan lebih mampu taat kepada Allah yang sangat maha kuasa itu. Dan ketaatan ini lahir dari setiap proses dan kesadaran bahwa kita tidak mampu hidup sendiri, dan apapun yang kita miliki saat ini tidak kita peroleh sendiri, tetapi merupakan mungkin sebagiannya lahir dari usaha kerja keras kita, tetapi sebagian besarnya lahir atau diberikan oleh Tuhan sebagai sebuah berkat yang cuma-cuma.
0: Iya, karena kita terlebih dahulu dikasihi
1: oleh Tuhan.
0: Gitu ya. Jadi ya, pada hakikatnya ya, taat juga merupakan wujud nyata kita mengasihi ya, ataupun menghormati setiap kasih yang sudah diberikan kepada kita gitu ya. Nah, kalau kita taat kepada Tuhan gitu, harus taat kepada Tuhan, lalu kenapa justru kasih itu menjadi hukum yang terutama?
1: Ya, bukan ketaatan sebagai hukum yang utama. Karena seringkali ketaatan itu disalahartikan sebagai sebuah paksaan dan sering ditegakkan dengan kekerasan.
0: Kewajiban gitu ya, harus kekerasan. Mau tidak mau. Kalau mau tidak mau kan artinya kita tidak punya pilihan. Sebenarnya kita masih punya banyak pilihan begitu.
1: Dan seringkali ketaatan kepada aturan tertentu seringkali dilakukan tanpa rasionalisasi atau tanpa pemahaman yang mendalam akan aturan itu. Nah, ini yang membuat kemudian kalau kita sering lihat pengaplikasian aturan dalam kehidupan kita setiap hari, baik dalam lingkup komunitas manapun, mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, seringkali tanpa rasionalisasi atau tanpa pemahaman kepada para objek hukum itu akan membuat hukum itu sulit ditaati dengan sesuai dengan hakikatnya. Nah, karena itu maka di dalam ajarannya Yesus mengatakan hukum yang terutama adalah cinta kasih, bukan ketaatan. Karena di dalam cinta ada pengertian, di dalam cinta ada pemahaman, di dalam cinta ada pengorbanan, di dalam cinta ada penyerahan diri dan sebagainya. Di dalam cinta pun ada kepercayaan bahwa dengan ketaatan ini saya akan memperoleh keselamatan. Dan di dalam cinta ada harapan bahwa di balik setiap ketaatan yang saya berikan ada fajar yang lebih cerah yang datang untuk saya atau untuk kita. Nah, itulah sebabnya mengapa cinta kasih menjadi hukum yang terutama. Selain itu, dengan mencintai, kita akan memiliki sebuah unsur yang tidak dimiliki oleh benda mati, yaitu adalah unsur afeksi atau unsur rasa di situ ketika kita menegakkan aturan tertentu. Jadi aturan tidak lagi bekerja sebagai kata benda yang bersifat pasti dan tidak bisa fleksibel, tetapi hukum bekerja sebagai kata kerja, atau dia bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi atau dengan kenyataan di lapangan. Nah, cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus berjalan dengan cara demikian. Maka di dalam keluarga kita sering melihat bahwa pengaplikasian ketaatan itu atau hukum itu kepada tidak secara kasat mata tidak merata untuk semua anak. Seringkali bapak atau mama lebih tegas kepada anak tertentu, tetapi dengan anak yang lain lebih lembut cara penyampaiannya. Atau kepada anak yang tertentu sering dikabulkan permintaannya, tetapi kepada anak yang lain sering ditahan. Jadi ada semacam pembedaan dalam pengaplikasian ketaatan atau hukum itu. Bukan tanpa alasan, bukan karena pilih kasih, tetapi karena ada cara tertentu untuk mendekati orang tertentu. Dan sebagai orang tua kita paham betul bahwa setiap anak memiliki ciri khasnya masing-masing. Karena itu dengan menggunakan hukum cinta kasih, kita menggunakan pengertian dulu. Pengertian terlebih dahulu, memahami kondisinya, baru kemudian kita mengaplikasikan atau menegakkan aturan itu. Karena kalau mau kita pikirkan di dalam hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada kita, semuanya dilakukan itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menjaga supaya kerajaan Allah tidak hancur di dunia atau kerajaan Allah tetap bertahan, tidak. Tetapi semua itu dilakukan untuk keselamatan kita sendiri. Sama seperti perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh, menyediakan minyak cadangan dalam buli-buli itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk sang gadis itu sendiri jika pengantinnya datang lebih lama. Nah, perumpamaan ini bisa kita aplikasikan dalam hidup kita setiap hari. Seringkali kita melihat bahwa aturan yang diberikan oleh Tuhan melalui gereja, melalui para pimpinan kita yang ada di gereja ataupun ada dalam masyarakat, kita sering lihat itu sebagai sebuah hambatan. Maka salah seorang filsuf yang bernama Nietzsche, dia katakan dalam bukunya tulis Allah sudah mati atau Tuhan sudah mati, God is dead. Dan ketika dia mengatakan itu, dia mengatakan bahwa Allah itu atau konsep tentang ketuhanan itu mematikan semua kreativitas manusia untuk melakukan apapun yang dia suka. Padahal hidup kita di dunia ini pada dasarnya bukanlah sebuah kebebasan absolut atau kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang bersifat natural. Kalau kebebasan itu bersifat natural, artinya dibatasi juga oleh keadaan-keadaan kita. Kita tidak bisa terus bernapas. Pada suatu saat tertentu, napas kita akan terhenti karena usia, karena penyakit, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa bertahan dalam masa muda kita, dan seterusnya. Nah, karena itu, Tuhan sudah melihat berbagai kondisi ini, kelemahan kita sebagai manusia ini, dan keterbatasannya, membuat Dia mengeluarkan aturan yang kemudian bisa memfasilitasi kita semua untuk melakukannya. Demikian nih.
0: Baik, ya, jadi tadi sempat dikatakan bahwa karena kita mengasihi makanya kita taat begitu ya, dan kita pahami itu begitu. Nah, kalau misalnya kasih berefek pada ketaatan, lalu apakah itu sebaliknya? Tidak taat, tidak mengasihi.
1: Dalam hal kepada Tuhan, iya, saya bisa katakan demikian. Mungkin juga sebagian besar dalam kehidupan kita setiap hari. Tentu juga dalam kondisi tertentu kita tidak bisa artikan demikian. Misalnya di tempat kerja dan sebagainya. Nah, orang tidak taat bukan berarti dia tidak mengasihi. Tetapi dalam kepada Tuhan selalu, kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, itu berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Dan kalau kita tidak mengasihi Tuhan, berarti kita juga tidak mengasihi diri kita sendiri. Karena kasih kepada Tuhan itu datang pertama sebelum kasih kepada sesama. Nah, karena itu kasih kepada Tuhan selalu berefek pada ketaatan. Kita akan selalu, karena kita bilang Tuhan sudah mengasihi saya, saya harus taat Tuhan karena saya tahu ini untuk saya punya baik. Karena kesadaran itulah yang membuat orang akan selalu taat kepada Tuhan. Karena hukum Tuhan bertujuan atau hilirnya itu akan sampai pada keselamatan kita sendiri, bukan untuk yang lain. Ketika Yesus katakan kepada para muridnya, jangan katakan kepada siapapun bahwa saya adalah Mesias. Larangan-larangan ini bukan untuk kemudian untuk bikin Yesus seperti makan puji seperti kita punya orang-orang sekarang yang suka omongnya, tetapi di dalam di balik itu ternyata ada pergi ke si viral di mana-mana. Tuhan Yesus benar-benar mau menjaga bahwa para murid belum siap untuk berbagai fenomena atau berbagai implikasi yang terjadi kalau seandainya Yesus benar-benar dinobatkan sebagai Mesias di hadapan orang banyak. Para murid belum siap, iman mereka belum mendalam, kepercayaan mereka kepada Kristus belum kuat. Karena itu kasih selalu berefek pada ketaatan. Nah, dalam kehidupan kita setiap hari sebagai umat beriman, kita temukan bahwa seringkali ketaatan kita itu diuji. Seperti diuji kalau mau kita katakan. Bahwa kita sering sudah berdoa, kita sering sudah melakukan berbagai yang Tuhan sampaikan, tetapi tidak terjadi kebaikan itu dalam hidup kita. Dan kita pelan-pelan mulai merasakan bisa taat saja. Dan pada saat itu misalnya, biasanya setan datang dengan godaannya. Sudah ikut ini jalan lebih cepat sampai pada apa yang kau inginkan, tapi harus ikut dengan cara saya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan bagi kita di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, yaitu bahwa ketaatan kita seringkali tidak murni. Ketaatan kita selalu bercirikan keuntungan. Artinya saya mau taat karena kalau itu menguntungkan saya atau bisa menjawab persoalan yang sedang saya alami saat ini. Kalau Tuhan jawab saya punya doa ini, Tuhan omong apa sah, pasti saya ikut. Itu biasanya ucapan-ucapan yang kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Seolah-olah kita bisa menjamin bahwa kita akan taat. Padahal sesungguhnya ketaatan kita itu bersyarat. Selalu bersyarat bahwa Tuhan harus kasih saya sesuatu atau Tuhan harus mengabulkan doa yang saya sampaikan. Nah, Santo Yohanes dari Salib dia katakan begini, penderitaan yang dialami oleh orang beriman bukan karena mereka mengalami kekeringan dalam kehidupan rohani, tetapi ketika mereka tidak merasakan lagi kebaikan dan juga merasa seolah-olah bahwa segala doa mereka tidak dijawab dan Tuhan tidak ada lagi. Jadi semacam ada ilusi yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Ketika kita berdoa dan ketika kita minta hal tertentu, kita merasa bahwa Tuhan tidak ada lagi, maka Tuhan tidak dengar. Atau Sani pasti ada bikin salah apa, maka Tuhan tidak jawab saya punya doa. Padahal sebenarnya ada suatu unsur lain yang harus kita ingat, bahwa Tuhan mengabulkan doa kita dengan caranya sendiri. Seringkali melalui penderitaan kita, ataupun tidak ada satu definisi pun atau rumus tertentu dalam hal pengabulan doa. Semua kita mau katakan bahwa ini doa ini saya ini paling cepat, doa ini saya ini paling dikabulkan. Pada akhirnya hanya dua hal yang bermain di situ, iman kita yang berdoa dan kehendak Tuhan yang mengabulkan. Jadi kita semua diminta untuk atau diharapkan untuk terus taat kepada Tuhan. Dan jangan menggantungkan ketaatan kita pada sebanyak apa doa kita dikabulkan. Demikian.
0: Oke. Baik, yang terakhir Pak Zakarias, bagaimana mensinkronkan keduanya?
1: Ketaatan dan kasih.
0: Dan kasih.
1: Baik, ketaatan dan kasih itu seperti dua kutub yang berbeda. Satu selalu bersifat afektif atau yang bersifat penuh dengan kasih, penuh dengan pertimbangan. Sedangkan ketaatan selalu berimplikasi pada sikap tidak tawar-menawar atau tidak bisa, tidak harus seperti itu. Tetapi keduanya bisa dihubungkan jika kita melihat atau memahami untuk apa kita taat dan untuk apa kita mengasihi Tuhan. Untuk apa kita taat kepada Tuhan dan untuk apa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah menemukan jawaban itu, kita akan dengan mudah bisa menjawab atau menghubungkan ketaatan pada dan ketaatan dengan kasih tersebut. Untuk apa kita taat kepada Tuhan? Hukum ini misalnya kita ambil contoh soal menghadiri ibadah atau perayaan Ekaristi di hari Minggu misalnya. Untuk apa kita pergi ke sana? Untuk apa kita harus memuji Tuhan? Untuk apa kita harus mengasihi Tuhan? Untuk apa kita harus mendengarkan sabdanya? Kenapa saya harus taat ini semua? Kenapa saya tidak di rumah saja dan saya baca sendiri itu firman? Kenapa saya tidak di rumah saja dan saya ambil gitar atau ambil keyboard dan kemudian bernyanyi memuji Tuhan seperti biasa? Kenapa saya harus duduk di gereja dan kemudian mendengarkan seorang yang seperti fana seperti saya dan bersabda di situ dan berfirman seolah-olah dia Tuhan? Kenapa? Kenapa saya harus berkumpul bersama dengan orang-orang lain yang kemarin baru saja menjelek-jelekkan nama saya di belakang-belakang? Kenapa saya harus berkumpul di gereja dengan orang-orang yang tidak suka dengan saya? Dan kenapa saya harus memberikan kepada gereja berupa kolekte ataupun derma atau perpuluhan itu kepada gereja yang saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kemana uang itu pergi dan apa yang telah mereka lakukan kepada uang itu? Nah, disitulah ketaatan berada. Kasih, ketika kita mengasihi, kita ambil contoh kepada anak kita atau kepada orang yang kita kasih apa saja kepada, kita tidak bertanya ini kemana, kau bikin apa dengan itu, untuk apa, kita hanya memberi peringatan, ingat, ini bapak dan mama beri untuk kebaikanmu, tolong gunakan dengan bijak, itu saja, sampai di situ. Kita tidak mau mencampuri kebebasan dia untuk menggunakan berkat yang kita berikan. Nah, Tuhan pun demikian. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk menggunakan segala berkat yang dia berikan. Tapi kemudian pada akhirnya, hanya orang yang beriman dan tahu diri sajalah yang tahu bahwa ini dari Tuhan dan datang kembali kepadanya pada saatnya. Sedangkan orang yang lain yang merasa bahwa, sudah, saya ini hidup aman, saya dekat dengan Tuhan, tiap malam juga saya berdoa sebelum tidur, setelah bangun tidur, sebelum makan. Seolah-olah itu sudah bisa menjawab bahwa relasi dengan Tuhannya sudah baik. Demikian ya.
0: Baik, terima kasih Pak Zakarias untuk sharingnya di pagi hari ini. Saya memberikan kesempatan untuk Pak Zakarias menyampaikan simpulannya dan menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Linda, Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita pun taat kepadanya. Ketika kita taat kepada Tuhan, itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan bukan karena Tuhan membutuhkan kasih kita, tetapi kita mengasihi Tuhan karena dengan kasih kepada Tuhan, kita semakin dipersatukan dengan Dia, dan dengan dipersatukan dengan Tuhan, kita akan lebih mudah berada dalam jalur keselamatan. Karena itu, dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus sadar bahwa mengasihi Tuhan adalah dasar dari ketaatan, dan ketaatan itu akan melahirkan sebuah ketaatan yang berkualitas ketika kita dasarkan atas kesadaran bahwa segala hukum yang Tuhan berikan kepada kita ditujukan untuk kebaikan kita sendiri. Mari kita akhiri mutiara pagi kita dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk sabdamu yang telah meneguhkan kami untuk semakin taat dan semakin mengasihi Dikau. Kami mohon ampun untuk setiap kesempatan di mana kami gagal untuk taat kepadamu dan gagal untuk mengasihi Dikau dengan sepenuh hati kami dan segenap sepenuh akal budi, kekuatan dan akal budi kami. Kami mohon kiranya melalui permenungan kami, refleksi yang kami lakukan di pagi hari ini, kami semakin mampu untuk menjadi satu langkah lebih dekat dengan Dikau dan menaati Dikau dan mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasihi, seluruh anggota keluarga kita, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih Pak Zakaria, selamat pagi.
1: Terima kasih Bu Linda.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
3: Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya, aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

0: Sesuai cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur dan bermartabat.
1: Bulan Februari dan Maret, tetapi kita laksanakan di bulan April sampai dengan 31 Mei. Nah, untuk bantuan pangan ini program yang dikeluarkan Presiden kita melalui Badan Pangan Nasional.
2: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Senin 4 Mei 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, Asta Cita Prabowo Subianto dorong SDM unggul lewat program Deep Learning. Program bantuan pangan pemerintah pusat terus berjalan dan ditargetkan selesai hingga 31 Mei 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menerapkan pendekatan pelayanan pendidikan mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut terselenggara seiring dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang membangun SDM unggul, kuat, dan tangguh. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
0: Sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat.
3: Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan pernyataan tersebut saat membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Muti MED, pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-67 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Alun-Alun Ihadoko, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Sabtu 2 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa jika hendak memajukan suatu bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, maka perbaikilah mulai dari dalam kelas. Oleh karena itu, perlu perbaikan pendidikan mendalam.
0: Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi. Pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat PHTC Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital PID telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih dari 288.000 satuan pendidikan.
3: Kedua adalah pemerintah melakukan pemenuhan kualifikasi dan peningkatan kompetensi kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan ada pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran, dan peradaban.
0: Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa 3 juta rupiah per semester untuk guru-guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau strata 1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau RPL di kampus yang memenuhi ketentuan Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Pada tahun 2025, beasiswa dialokasikan untuk 12.500 guru dan pada tahun 2026 untuk 150.000 guru. Kita tepuk tangan dulu untuk program bagus ini. Untuk guru-guru sudah bisa sekolah lanjut sekarang dan dibiayai 3 juta rupiah per semester.
3: Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPRD NTT Emiliano Mleni kepada RRI usai mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional menyampaikan bahwa untuk kemajuan pendidikan di NTT butuh kerja keras tidak saja tentang SDM tetapi juga penyediaan sarana-prasarana pendidikan. Hal lainnya menurut Ketua DPRD NTT adalah perhatian terhadap kesejahteraan tenaga guru yang masih honorer.
4: Kalau kita mau jujur, sebenarnya kita masih butuh kerja keras, kerja serius tentang pendidikan di NTT. Dia tidak saja soal sumber daya manusianya, tetapi juga dari yang kita bicara tentang infrastruktur. Infrastruktur pendidikan hari ini menurut saya butuh perhatian serius dari kita. Dan itulah yang sebenarnya menjadi pengaruh terhadap seluruh proses. Jadi kita butuh sumber daya manusia, guru-guru itu bagaimana kesejahteraan mereka, tapi juga mereka dituntut. Hari ini kan masih ada banyak guru, tenaga-tenaga honor. Itu kan menjadi pertanyaan besar kita. kita itu. Ada kebutuhan, tetapi kenapa kita tidak memfokuskan untuk bagaimana pendidikan itu menjadi fokus utama kita. Negara kalau mau hidup, mau negara mau bangkit, negara mau menjadi besar, sumber daya manusianya harus diperkuat dengan baik.
3: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma usai memantau pameran hasil kreasi siswa-siswi SMK Senusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa anak-anak NTT memiliki potensi keterampilan. Mereka mampu menciptakan bahan-bahan bekas menjadi bahan berharga. Ada juga yang memiliki keterampilan merancang jaringan komunikasi, listrik dan energi, serta kemampuan membuat berbagai kerajinan tenun, pakaian, masak-masakan dan minuman khas NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di Kabupaten Kupang dipusatkan di lapangan kantor Kecamatan Kupang Barat, dipimpin langsung Bupati Kupang Yosef Ledi, sekaligus dirangkai dengan penyerahan hadiah lomba tingkat sekolah se-Kabupaten Kupang. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di Kabupaten Kupang dipusatkan di lapangan kantor Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Sabtu 2 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Kupang Yosef Lede, sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan hadiah lomba tingkat sekolah se-Kabupaten Kupang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kupang Yosef Lede membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Pendidikan disebut sebagai upaya menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program prioritas termasuk revitalisasi sarana-prasarana sekolah serta digitalisasi pembelajaran guna menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif.
6: Bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital telah didistribusikan dan dipergunakan lebih dari 288.000 satuan pendidikan.
5: Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah lomba dalam rangka Hardiknas tingkat Kabupaten Kupang yang diikuti pelajar dari jenjang SD hingga SMA. Ketua Panitia Lomba, Wilhelmus, menjelaskan bahwa berbagai kategori lomba digelar untuk mendorong kreativitas dan kemampuan siswa, salah satunya lomba storytelling tingkat SMP.
7: Lomba cerdas cermat tingkat sekolah dasar dan lomba cerdas cermat tingkat SMP. Adapun kejuaraannya sebagai berikut. Yang pertama, Lomba Storytelling Tingkat SMP, juara Harapan 1 dari UPTD SMP Negeri 1 Batuleu atas nama Gresia Klasikalista Bosun. Harapan 2, Berlianti Adelweis Mesak dari UPTD SMP Negeri 10 Takari.
5: Selain itu, sejumlah peserta lain juga meraih juara harapan dari berbagai sekolah di Kabupaten Kupang. Para pemenang mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan semangat belajar mereka. Momentum Hardiknas ini diharapkan menjadi refleksi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: KPPN Waingapu salurkan 6,8 miliar rupiah BOP PAUD untuk 800 lebih satuan pendidikan di Sumba. Berikut laporan Yunia Boling.
8: Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus berkomitmen meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan anak usia dini melalui penyaluran bantuan operasional pendidikan PAUD. Hingga triwulan 1 tahun 2026, dana BOP PAUD reguler sebesar 6,8 miliar telah disalurkan untuk lebih dari 800 satuan pendidikan PAUD di seluruh Pulau Sumba.
9: Untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, pemerintah pusat mengalokasikan dana bantuan operasional yang disalurkan melalui transfer ke daerah dalam bentuk bantuan operasional pendidikan PAUD atau BOP PAUD. BOP PAUD merupakan salah satu jenis transfer ke daerah yang digunakan membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini. Dalam triwulan 1 tahun 2026 telah disalurkan dalam bentuk BOP PAUD reguler sebesar 6,8 miliar rupiah untuk lebih dari

0: mulai dari penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran, pengembangan tenaga pendidik, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
1: PUP Baut dapat berupa taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis, sanggar kegiatan belajar, dan pusat kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian Teknis terkait. Mengutip Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022, BOP PAUD reguler dapat digunakan untuk penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan layanan, pojok baca, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, evaluasi atau asesmen pembelajaran dan bermain, administrasi kegiatan satuan pendidikan, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarpras satuan pendidikan maupun penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan.
0: KPPN Waingapu sebagai kuasa bendahara umum negara di wilayah Sumba menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemerintah tersebut. Penyaluran dana dilakukan sesuai ketentuan dan berdasarkan rekomendasi pusat dengan pengawasan oleh pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan dana berjalan transparan dan tepat sasaran. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program bantuan pangan dari Presiden Prabowo terus berjalan dan ditargetkan selesai hingga 31 Mei 2026. Berikut laporan Jerry Lende.
3: Program bantuan pangan dari Presiden terus berjalan dan ditargetkan selesai hingga 31 Mei 2026. Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Tiradin Wayudin, Bulog, Sumba Barat, menjelaskan bahwa program ini telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan. Sebelumnya bantuan serupa telah berjalan pada 2024 dan 2025 sebagai bentuk kesinambungan kebijakan pemerintah. Ia menuturkan bahwa jadwal awal penyaluran sebenarnya ditetapkan pada Februari hingga Maret 2026. Namun pelaksanaan oleh Perum Bulog baru dapat dimulai pada April 2026 dan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat terdiri dari 20 kg beras serta 4 liter minyak goreng merek Minyak Kita. Program ini merupakan kebijakan Presiden melalui Badan Pangan Nasional sebagai stimulus ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4: Untuk bantuan pangan ini sebenarnya sudah tahun kedua berjalan dari 2024, 2025, dan 2026. Tahun ketiga berarti. Nah, ini alokasinya adalah bulan Februari dan Maret, tetapi kita laksanakan di bulan April sampai dengan 31 Mei. Nah, untuk bantuan pangan ini nanti terdiri dari beras 20 kg dan minyak goreng Minyak Kita itu 4 liter. Nah, ini adalah program yang dikeluarkan Presiden kita melalui Badan Pangan Nasional.
3: Di wilayah Sumba Barat, distribusi telah menjangkau beberapa kecamatan seperti Lamboya, Lamboya Barat, dan Tanariwo. Sementara di Sumba Tengah, penyaluran sudah dilakukan di Kecamatan Mamboro, Umbaratunggai Tengah, dan Katikutana. Dengan wilayah lain masih dalam proses bertahap. Tiradin menambahkan bahwa seluruh bantuan ditargetkan selesai disalurkan paling lambat 31 Mei 2026. Namun terdapat kendala utama berupa keterlambatan pasokan minyak goreng dari luar Pulau Sumba sehingga memperlambat proses distribusi di beberapa wilayah seperti Wanukaka yang dijadwalkan pada tahap berikutnya. Dari Sumba Barat, Jerlinde, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2 Mei 2026 tingkat Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berlangsung hikmat. Dalam upacara dimaksud ditegaskan bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia melalui ketulusan dan kasih sayang. Berikut laporan Rudi Hartono.
5: Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 tingkat Kementerian Agama Kabupaten Rotendau berlangsung hikmat. Pelaksana harian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau Sony Deki Aluman bertindak sebagai pembina upacara ketika membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di hadapan peserta upacara Sabtu 2 Mei 2026.

0: 2026. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi sekaligus meneguhkan kembali semangat pendidikan nasional.
1: Peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia.
0: Selain itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab.
1: Pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan proses potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan kepribadian utama lainnya.
0: Sebagai langkah strategis, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mendorong penerapan pendekatan pembelajaran mendalam sebagai program prioritas guna meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satu tahun, tujuh bulan bertugas sebagai Kepala Lapas Kelas 2A Kupang, Antonius Hubertus Jawa Gili, diserah terimakan kepada pejabat baru Wawan Irawan. Informasi dilaporkan Vince Sakarias.
3: Selama satu tahun tujuh bulan bertugas sebagai Kepala Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang, Antonius Hubertus Jawa Gili telah memberi warna tersendiri dalam perkembangan Lapas Kupang. Tidak ada berita negatif, serta di masa kepemimpinan Antonius Hubertus Jawa Gili mampu mensukseskan program Asta Cita Presiden yakni swasembada pangan di Lapas Kupang seperti panen jagung, panen sayur, serta pertanian yang terus meningkat memberdayakan tenaga para warga binaan pemasyarakatan Kelas 2 Kupang. Hal itu disampaikan Kanwil Ditjenpas Nusa Tenggara Timur, Ketut Akbar Heri Ajar pada acara serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kupang dari Antonius Hubertus Jawa Gili kepada Wawan Irawan Jumat 1 Mei 2026 di Aula Lapas Dewasa Kelas 2A Penfui Kupang.
4: Ini hasil dari Om Anton selama ini sudah kelihatan, nampak Pak Gubernur, Forkopimda, semua yang hemat, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang lewat mulai dari gereja sampai ujung SAE, itu perintah Asta-Cita, perintah Bapak Presiden Prabowo, wajib kita laksanakan apapun kondisinya, ya kan? Tapi alhamdulillah batu karang kita cungkilin sama Om Anton, dibantu oleh rutan, bareng-bareng kita cungkilin sampai belakang. Alhamdulillah, jagung bisa, sayuran bisa, terong, kelap, pepaya, semangka yang sekarang ini alhamdulillah bisa tumbuh. Tidak ada kata-kata tidak bisa, karena memang di sini batu karang air susah, tapi paling tidak cara penyiramannya ada, tekniknya ada, alhamdulillah bisa tumbuh.
3: Sementara itu, Antonius Hubertus Jawa Gili yang telah memasuki masa purna bakti mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dari instansi pemerintah, LSM maupun insan pers yang telah membantu menjalankan tugas selama dirinya menjabat sebagai Kepala Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang.
5: Terima kasih saya berikan kepada stakeholder yang sering membantu kami, dari ombudsman yang selalu memberikan masukan-masukan terutama di pelayanan publik, dan kalau ada hal-hal negatif selalu dikomunikasikan dengan baik. Terima kasih atas bantuan selama saya menjalankan tugas di lapas Kupang ini.
3: Sedangkan Kepala Lapas Kelas 2 Kupang yang baru dilantik, Wawan Irawan, berharap agar ada dukungan dari semua pihak dalam menjalankan tugas barunya di Nusa Tenggara Timur.
6: Pada kesempatan ini, dan ini para KUPT pun saya udah gak asing lagi, karena ini muka-muka lama semua ini. Ada adik-adik, ada abang-abang semuanya. Pada kesempatan ini saya mohon izin bergabung untuk melaksanakan per hari ini. Saya akan melaksanakan tugas di Lapas Kelas 2 Kupang. Mohon bimbingan dan arahan dari ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, terutama yang terhormat Bapak Kanwil Kementerian Imigrasi dan IMIPAS, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
3: Pantauan RRI acara serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kupang dari Antonius Hubertus Jawa Gili kepada Wawan Irawan dihadiri oleh unsur Forkompimda Kota Kupang. Hadir pula para Kepala Lembaga Pemasyarakatan Senusa Tenggara Timur, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Kupang.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Astacita Prabowo Subianto mendorong SDM unggul lewat program Deep Learning. Program bantuan pangan pemerintah pusat terus berjalan dan ditargetkan selesai hingga 31 Mei 2026. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru untuk mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 038

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Ya pagi, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Lina dan juga Ben yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini informasi-informasi terkini akan kami hadirkan untuk Anda. Sampai di pukul 7 lebih 30 kita nanti lanjut dengan wawancara Kupang Pagi.

Informasi untuk Anda pendengar, informasinya dari rri.co.id. Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Pertumbuhan Ekonomi memastikan ketahanan ekonomi terjaga di tengah tingginya tekanan global. Fokusnya dalam jangka pendek adalah ketahanan energi nasional di tengah tekanan harga energi global. Dan hal ini disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga menjadi Ketua Satgas dalam pernyataan tertulisnya yang disampaikan. Selain itu, stabilitas pasokan gas dan pupuk juga dipastikan aman karena Indonesia masih mencatat surplus produksi pupuk. Ya, jadi kenaikan harga minyak dunia juga berdampak pada harga plastik dan kemasan di Indonesia. Pabrik kilang di Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan kemasan karena kesulitan mendapatkan nafta sebagai bahan bakunya. Sehingga dalam jangka pendek memutuskan untuk mensubstitusi nafta dengan LPG. Untuk itu pemerintah menetapkan tarif bea masuk LPG yang semula 5% menjadi 0% untuk industri. Selengkapnya Anda bisa baca dalam rri.co.id.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan ada program studi agribisnis perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura tersedia program studi teknologi industri hortikultura jenjang sarjana terapan, program studi teknologi rekayasa pangan jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
1: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website pmb.politanikoe.ac.id.

Ya, pendengar, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat NTT menekankan pentingnya penguasaan bahasa Inggris bagi generasi muda. Di tengah posisi Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas nasional dan juga kelas dunia. Penegasan ini disampaikan Kepala Distikpora Manggarai Barat, Yohanes Hani, ketika memberikan sambutan dalam kegiatan MS Spelling Bee Competition 2026 yang diselenggarakan oleh MSS English Center di Labuan Bajo pada minggu kemarin, 3 Mei 2026. Menurutnya, kemampuan berbahasa Inggris menjadi kebutuhan strategis bagi pelajar di Manggarai Barat karena Labuan Bajo setiap harinya menerima kunjungan wisatawan mancanegara dari berbagai negara. Ya, dan sebagai salah satu kawasan destinasi super prioritas, Labuan Bajo membutuhkan sumber daya manusia lokal yang siap bersaing secara global, terutama dalam sektor pariwisata, pelayanan, dan komunikasi internasional. Anda bisa baca informasi ini selengkapnya di rri.go.id.

Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

Informasi terus kami hadirkan untuk Anda pendengar masih dari rri.co.id. Informasinya, program TNI Manunggal Membangun Desa ke-128 terus berjalan dengan penuh semangat di Kabupaten Ende. Salah satu sasaran tambahan berupa pembangunan MCK tengah dikerjakan di wilayah Lewombaga, Desa dan juga Nualisu, Kecamatan Wewaria. Tim Satgas TMMD ke-128 bersama masyarakat setempat bahu-membahu mempercepat proses pembangunan. Kebersamaan dan semangat gotong royong menjadi kunci utama dalam setiap tahapan pengerjaan di lapangan.

0: Dulu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Ketua Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis Satgas MBG Kabupaten TTU yang juga Wakil Bupati TTU Kamilus Elu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Gizi Nasional untuk menutup sementara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di TTU yang belum mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan. Pernyataan ini disampaikan ketika mengikuti rangkaian kegiatan Hardiknas kemarin. Menyusul tindakan dari MBG pada bulan tindakan dari BGN pada bulan April lalu telah menutup SPPG Cahaya Menembus Batas di wilayah Mobeli, Kelurahan Mobeli dan SPPG Keva Menanu 2, Dapur Gracia Prina di Jalan Kartini nomor 199 Keva Menanu Tengah. Penutupan kedua dapur ini karena pengolahan limbah cair yang amburadul dan menyebabkan aroma tidak sedap sehingga diprotes oleh warga. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ya, pendengar kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin baru gabung, di saat ini informasi-informasi terkini terus kami hadirkan untuk Anda.

Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Belu menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-67 dengan hikmat di kantor Bupati pada Sabtu 2 Mei 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Belu, diikuti oleh Forkopimda, jajaran ASN, pimpinan vertikal, tenaga pendidik, pelajar, serta memakai tenunan daerah masing-masing. Usai pelaksanaan upacara, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo SIP, menyampaikan pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Ia juga mengajak semua untuk terus bersinergi memajukan pendidikan di Kabupaten Belu karena rapor pendidikan di wilayah perbatasan masih tergolong rendah. Informasi Anda bisa baca lebih jelas di rri.co.id.

0: Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Di saat ini kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Kak Tulus di BMKG Eltari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi, Kak Tulus. Silakan Kak, informasi perkiraan cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Disampaikan dengan hormat informasi perakiran cuaca wilayah NTT tanggal 4 Mei 2026. Untuk perakiran pagi hari umumnya cerah hingga berawan, dan untuk perakiran siang hingga sore hari umumnya cerah hingga berawan. Untuk perakiran malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan juga untuk perakiraan dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan juga Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Angin berembus dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 35 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Demikian untuk perakiran hari ini, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Tulus untuk informasinya di pagi hari ini, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI.

0: bisa beragam.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan koran, cahayanya, bilang, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang. Thank you.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.
2: Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 4 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak.